0: bălui. Abatita celor luguciu Hesusu, hama la mulenu, leni lubai Hesusu, siati hayara fadulun, la dega hibe grigi, abalarinya magulun.
1: Anu hati buguchu hama bamule nu bogudi, ani busente harihi nibu.
0: Abalarinya guhon.
2: Hagambu balin lene rubungiyo, ani adiga hama ile lubaybe, hagia nuguchu banya, hagia namulenu.
0: Logaba veyu, abaladi nun Hesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, abalarinya guhon.
2: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, abalarumugu Hesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Hesusu aba harinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua!
0: Aba ti lasaru Hesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate, aba tilarinya guhon disipulugu.
2: Havesa hafinye!
0: Aba halug dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
4: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lo bafuru gubay lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubay, Hesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, hau sifiri guvuri batinya, Madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Hesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
5: Kawagu bametera nomo, Hesusu li ragu gile inyi guti mabay. Ayumura guati na pulu masufri ragu dulbanina.
0: Lariyagu bay itara, la daga laguma driyoyin la Hesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, abalarinya gu Hesusu lun.
2: Kabir.
0: Abalarinya gu.
5: Lehio, liribay.
0: Larinya gu bay luagu ligia la liribay, la daga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Hesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Hesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kata ile asuse Dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafu de sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Hesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, Aba habau dagu ni luagu tilarei dagu wugiri le gawagu bay sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Hesusu lu lidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Hesusu tidon uguni lu lidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lu lidi luma. Aba lariangu Hesusu lun lu lerederun lariangu lun.
2: Giribu babobion. Aba me babahu dagu ni son le la diga bay bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau dagu ni la digu bay Hesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bay Hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Hesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, la diga aba reguyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bay Hesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Hesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Hesusu,
2: Kaguru benuago.
0: K que isso não lá hagia, arinha logo maguru no lá logo, a balarinha go fedru hama libirigo.
4: Maestro, murugo manhati é ela diga hibe girigia, algo da hagi de bucala gurubi buago?
0: A balarinha go Jesusu.
2: Guru ali no ago, la diga sandite na lafri do ubafo nidanguinha.
0: Dan leta subo de rubari uri tuguia, logo subo de wali lá, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Abata gufeseru lun, hagibu gen sun girigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani abala tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lun hairo.
3: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, abalaria gu lun.
2: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
0: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Feduru, Santiago, luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, mowintu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umala li hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Abatagu yugun, abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lani dusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha wiyari sifiri vuribatinya, lumalun, hareida guagadu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luagu tilaruwa ihambungiu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
2: Maniga huma ni kata huma gualuagu huwayesa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagu bon. Por meu guarda como no tonho em lumuti hachilura, rei de Romani daria hidi em lida que fulasso ligia. Lenha lumuti merece biruni o Roma, dame le hafur do lida que fulasso ligia, abame hafur do ninho calique luig em hugudi, aru da Roma moge luago magunda Roma lau hagabri lila na fulasso ligia, igre Romania kei hadari regon hongo.
0: Abati hafur do discípulo gu hagia, abahei bugun insun lirahim em fulasso apurichi rei nem hugano luago ti asal baroni. Areida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyan wariengu tinha luagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha, luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asarutin lida age oveni. A balarinha gun erodesi.
7: Au gonargu ou na rabeia dure ele chegou huan. Kate funat le wago bem nagan abalabaha da wago sarago kate.
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati lanuganya lidon fulasu mageire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abahafalaruni, abaleseri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu la rui ha bungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
4: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
0: Larinha ga Jesusu hon,
2: ruho ma egni hon.
0: Harinha galum.
3: Sem grigio feio ama, ama bia udre. Ao gober gida gai hei que nihon su grigia ha.
0: Havana é no sengu milu ugrinha. A balarinha go Jesus hon lani discípulo.
2: Nyurugo da romanha dimi dimisa.
0: A barra dugni itara. A barra nyuru sungu bai. A batila nugno Jesus sengu fein tukuya. Luha burugu. Ama bia udre. A balarinha cielo, a balatengiro ni bungiu, larigue la gubacha gu no fein, luma ui, a balichu gu ni hon lani discípulo gu, luha farin ha hada grigue. Houtinha sungu bai kimule, da lehabu da habaru igira gutun bunga da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafri din alboi Jesusu, labugua, nyinya nulani disipulgu, diseru lui, abalarinha guhon.
2: E da linha saharita gongorugi anuau.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abaharinha gulun.

0: Are duba nyenye. Micha ha hamanya me haran yelo marie. Laduga mowe digi aya me gurigi asielo. Itranya me ke angelugo. Liran hanya me bungio ha saranya lidage oweni. Moises si guanarugo. Aru dalumut logo anila asaro ni lidage oweni. Lidan le labur ha bay libugru bubu gati durungu umut. Lari harenye logo bungio la lubungio tebe Abrahamu Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia Aruda lumuti Moises lagu viva aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungiu. Abungi te haviva aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi sungurigi.
1: Abati hariengu aruda tien liluru do Moises.
2: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu da gun hamalila. Aba lariengu Jesus hon.
0: Izalinya sa hariengu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togir bon salmo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Darinichi gunia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duca wagon la David Cristo. Aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nieno sargo garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinha gohon lani discipulo go.
0: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu da tinha liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu gon tal dawa dururuto. Busen hagi elu la busru hon lau inebese umadargo. Alwa ha hamai ubaru leha bara wirigu tia templu rugo, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gon lau luriba hadago, aba hadango furia gi migina gu buriti. Uiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedo. Le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu. Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyin luboi ginye, ladagara wagduwa mudun, le lani na luweyuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru luma hua.
0: Hei baransere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
4: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Laringa hon.
0: Tamele hebelunu uburugu. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubaiga yara la neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin yeguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei keilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. La daga nari hane hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariyega.
0: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abalanugu fein, luha burugu, abaletengiru ni bungi tuagu, abalaguba chagunu, abalichugu hon, ariengina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abalanugu ni veru tau divin, abalariengu.
0: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garewa rigati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lube la lugurunina.
1: abati hagumeseru alug dago hadagwa kaba lafuna alugure aba hasigene halanigu lagu kaba la hadagen werigutuma abalarinya gu hesusu hon
0: lidan aruwe hani lani na ubole agumati hatinya habri lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie habri labu tukufulaso aninyo waguwa tihawagu lagu wagari ya hama haga diga titinya fulese hongurigi gamalumu mitara la hida lubarange lira le werigu timaba ile tima atimati hida lunti la nangu lungu wakele une butimaba le agumati habai lunti itana la kele eseri vidubai kagia werigu timaba le anyurubai eiga luagu dabula o dile eseri vidubai mafu nige le anyurubai luagu dabula ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai huwia meha uwara banya numa lida naucha wagu liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha hegiba gura huguye me luagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha nyuru huguye me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu
1: ariye gatiginye wabure me Jesusu
0: Simon Simon amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela loucha guno kei leweni hon turigu ibiha lumute gama lumu ayumura wadu na buwagu lumbungio lumeferdi dirubani bafinya nuagu lida me aura ligia ani dame le bagiri budunu bijiga me dugu dagwa hon bibirigu
1: lariye ga Simon lu
5: nabure me aransa tina lu nidi buma furisurungu o lu lanon me buma
1: lariye ga Jesus lu
0: Fedro ugunye meme beye dagu bana uru wa weya su lubare gala yugur hagayu barinye gubaluagu ibidi ya nabon
1: abati lariye gu Jesus hon
0: na lenona habalu masagu taiga ni laulaga isenso ni gaidi nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariyegu.
4: Wa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti lariyegu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugra ron labite lulagain ha le feinte. Nani hane hon, lagu lagunfli rubala le tariyegu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uribatinya. Son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gweto.
1: Aba ti harinya gun.
5: Wabure me, nuha biya efen ya.
1: Aba larinya gun hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida, mabur ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo busen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun, dan letima la wairi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garovurgati.
1: Dantile harihi bali, halumo baya Jesusu, kaba la susereda, aba hariya gu lun.
5: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libu guni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene, aba lariya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buiduru gali.
1: Aba ti la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareidagu. Aba larinya guhon, habu ti gufadiri guhon. Hon vuguni ya wairi gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu ti gutisudara aningu tempulu, hanyembi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudu humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, Ora lelun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati harig dini Jesusu, aba hanug ni lumium fadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedro disege, aba hafuru gu watu ni lamida go bururu, aba hanyuru geye gulao, aba gen la nyuru Fedro hada, Kiti tarihini aba musu nyu larugurugu watu aba terederu ariyagoi aba tariyagun.
6: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gufeduru lariyaga.
5: Ibidi antibu girili giyano.
1: Maluti loige aba yelarihini aba lariyagun.
5: Hani gugiye bugwe.
1: Aba lariyagu gufeduru.
5: Mama hani kuwau.
1: Kibri aba ora larigi aba yelarihini aba.
7: Inarani logo lumanya hanya ila ugrile la duga galilea na gie
1: abati laringu fedru
5: ibidi antinu kalwagu badimreha
1: lidameme ora legia dale aniogo la fedru adimreha abala yuguru haba gayu abala digire gu wabure me jesusu arihe lago fedru abalarito gu fedru lago lebu galaringu gu bi jesusu lun
0: lubara gen la yuguru hagayu ugunye beye de gubana urwa weyas
1: abati lafuri du fedru aba la yahua lau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, ariyenge inahagia.
7: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyenge boi geka lagayo hoi buogu.
1: Aba barihanabu ni, lau haniyegu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu dati ya liluru du Moises. Aba hanigini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lilinyu waga iluru du, aba harinye gulu nyi.
2: Harinye gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nale gu dagua, mounu bu hubadna migre gu du humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumage kwen to, na nyura au le wugiri karewar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halig duni sungu bai.
2: Bugie lubai tilirai bai bungi yo.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya guanare gu arinye gu humali lago aula.
1: Aba ti harinye gu.
2: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanare gu agambo wa mali liyumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanigini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi gali dunu harinyaga.
2: Dariwa male ugirile ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Harinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Harinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinyagu pilatu lun.
8: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu harinyagu bali.
1: Aba ti larinyagu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
8: Madari tina duru logu ugerile.
1: Aba ti maharinye guhere.
2: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali lea gia, aniha meme gua adiga i chilu yahu.
1: Dane lagambu bali pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugerilgia. Danti leharinye gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi legumada gali lea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalig duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Aba ti louseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni tau dongu wendegutu kei ladore gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma pilatu, ladiga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero niye pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, aba larinye gu hon.
8: Kukuya nukbali ugrilenu, harinye ga logo chagawu gudalani ya grigi. Alga dagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gda la mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luuti la faru hilagu bay luagi. Na baicha gdali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, nuhan ligira gudu aba ada riti fedurugun, aba haguwa la hasungu bay lidan aba.
9: Afara baile.
10: Afara baile.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi. luma nege la farha buseti be pilatu ligi regdini hesusu aba yaladimu ne ahon ligi etu mahagu waragu
9: dagu be la guru dagu be la guru dagu be la guru dagu be
1: aba lariego pilatu hon lagu luru wa wayasun
8: kategori batla dagbi madari tinale buna la faru hilagu be na be chegdali aba menigi regdini
1: aba ti mahagu waraha gulada regu no lagu guruha here ti hagu waraha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubai ti ladigni pilatu le habu serubai aba ti ligira gudni ugir le habu serubai le adarubai loige inyoro guni luma afara hani aba ti ladere geruni Jesus hon lu hadigni hagunda lau dan le hodi ala lau Jesus lu ladara wagu lagu guruwa aba hare gudu aba wugiri sirenena giri ti Simon li abi arabu gen aba hanuga gudni guru walu aba lidi lau larigi larigi Jesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu uria hada ayahu reina agua ra reina lau iruni luago abala dikira gu Jesusu hawago abalaria gu hom
10: uria Jerusalena ma yahua humano ago ayahua huogu luma hawago hirangi laduga liabi bawe yudame le laria wago kulese watinya asinyabi hagaru ama ginye ha barahin ha nyabon ama ha mata gita ha banyi aba meti harinya gugurige nu ubu inyote abu haba wa wago aniga hagia me nu ubu unabuti darugu wa baha wawu ladiga aniga diga habali isunle lau tidibu webe le dudu gili kaba gya madiga hama lau le mabu ihali
1: bariti ya ginye biyan gafara hati ya lu hafaru uwara lumu Jesusu dale hachili rubui idon filasu le giri bui Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba lariyagun.
10: Nugu che, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
2: Salba tiamu, salba golaginye lungua, ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu vile la nua di rubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilu.
8: Ahi harue tabubai huriyu, salba goba bungu.
1: Ninye tiaba aburu honi loige lichigu. Lariya harenyi
7: aniha aruwete puri
1: abala nabuni aba hadage gafore hati en hadao guben lagu guruwa Jesusu lariyega
4: ahen bugelu bai Kristu bai salba guwa ba bungwa salba bawa me
1: abala denha leya ba luloba lariyega lu
11: manufu de tibu salwe bungiyo bugu yele labu gebe ya ba me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufuriru Ladiga wafai haya lagu le wadigi bai. Ahi ti wugiri le madigi ti ni kata uribati.
1: Abati lariya gu.
11: Jesus, hari ti wabati no agu dame le lagu meseru baru waya.
1: Lariya ga Jesus ulung.
10: Ninaru bau lagu numa bati pula sielu ugunye meme.
1: Amidiri gu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanri uru waraban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri da gutubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu waragu Jesusu.
10: Nugu che, darega numutu, nuwani buha purugu.
1: Kelarinye guitara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu lariyega.
12: Inarani, maduron tibuga ugari le.
1: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyingie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumadagu Jesusu hamaginye wuria ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyingi aba wuguri giri ti Jose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyi linyu wage ihaluru dunhuriu Agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladegabai linyo age lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. Larige larari regedini luege gurua. Aba loburu guni tau aba gamisa. Aba lacharu ni lidon aba umuhu. Achigiti lo aga aba dubu. Lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia. Luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesus Galilea gine. Jose. Ariha hamoi umuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinya gunin liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri bu duwuniya luagu umuhu binafigiu. Barin hamoi, Ibinye le haran se ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
13: Kawangu halwa hile liu habai hata hilanyi. Uwakia sarali lida yowe. Rito kuhuma logu le meha lalia ngui hukumu dale kani le ngui meha. Logu le rube la susa hizugu. Ligia le uhuri garibu wa lebuti. Lut na ledereke rungu hapa hukuka figu ujia. Aba me hata ngui logu kuruwa. Aba me lasa rulida yowe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gulagu dimuri le lalia ngui Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ile susa hizugu hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, ma finye tiya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesusu Dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
14: Kansa le wagu bai hadumure hasun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
11: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
14: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
11: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigubai, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dan bayi hagiri butun, abang hayabi abang dogomo lagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama hon lagu viwa la Jesusu. Abang houdi hadagen wibirigu arihe umuohu. Abang hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abang tilaniya gu Jesusu hon.
14: Lagu tige kufuran dahuma, lutiginya lubah hafian lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafun nagia lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gian le resibiru ni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga da isun le tarien gube le rene ubongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumon sun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu le nyihin banyan lubai, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinye galun.
11: Reide iba wama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti le nyuruha li hama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, abalaguba chagunu, abalichugunu hon. Lidan ora ligia, abaladaru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu hesusula. Gamalumun, abalagumu chogu hagibuginye, abatiharinya guhamagwa.
15: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubay wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Abatimagura bahanhanyala, abahari gudini, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hamaginye hibiri lanigu. Abahariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni lwagu sarali lan wabura me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagu daguni, bian wugiri hagiya le susir dubay hon umada, luma lwagu hasubu diru ni lwagu Jesusu la, dan le laguba chagu no fen. Nyeginya adimureha, lwagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyagina.
14: Darangi lau hon.
1: Abatabunchu hanigi lau sarago anufudei, harita gulagu pantu la harihibai. Abalariyegu Jesusu hon.
14: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, abalarufudu ni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Abalariyegu Jesusu hon.
14: Anihisa egini huma ya.
1: Abahichugu murusu udiru sutilun lumasirudu. Abalanuguni abalegini hagibugine sunhaguye. Larige abalariyegu hon.
14: Leasusneru dubaino, ligie lemehe wagube nariyega hon dameha le huma gidina. Lagulagunfliruwa bala sunle buruwa nyubainuago titan liliburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Abatiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, abalarinya guhon.
14: Buruwa nyulinya lwagu lunti la lome Kristo, abalame lasaron lidage owe ni lwagu luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purji hon lidan liri hon sungurigi ubowagu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurji hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun lwagu burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itaralinya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le sielu bai.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abiniranya, abaladinyuru hawai, abalanguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
16: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu lanungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagi dubai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagie mama luagu agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula nukunda haba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimure ibai saligu wati ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweiri gu. boiri guni le resibiru bay lumagi bungi uguchili. Ladaga ligia la lirag bay le abaragati. Le buin bay lau insiani luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniagu.
17: Aniha lenya hawagu bay nadimure hu. Dale narinyagu bay logulela ubaba inaransi huma. Wairi gutima la sugunau. Ladaga anihalila meha nubarage gini.
16: Soon wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladaga lumage moisesi le resibirua liluru du bungi. Ahiti insieni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi. Wagil ni aba arihiti bungi. Lirele aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inila. Aba lania guhon fura.
17: Mama au Kristu bai.
16: Aba yeti halgudani.
4: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
16: Lania gahon.
17: Uwa mama au.
16: Aba ya haria gulo.
4: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
16: Aba lania go home.
17: Mama ginye au.
16: Aba tiharia go lo.
4: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara baibania go won buogu.
16: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lania go bai profeta Isaias.
17: Au umala lile agua rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
16: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
4: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha.
16: Aba larinya guhon.
17: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni tagiri galigaidi.
16: Sun kata ile lida, Pulasu le giri bi Betania la susere. Lwe nge ubo le nyinge lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
17: Aniha amudun le launa habe buingiu lula gitaru ni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie le wairi kutisugunau. Ladiga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wugiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
16: Ariya gati gie hua.
17: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wugiri ligi. Ariya gairugiti meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai runsifiri sandu. Aba melarara mulabu lugu ita kabukuri, ligi ya wuguri, ligi ya le abadi sehabai lau sifiri sandu. Ariha na aliti, gefen au luago, ligi ya la lirubu ibu ingio.
16: Laruga, nyeye ya huwa hama bia hada ge laniku. Dale, larihi bai huwa, lasugun Jesusu aba lariyego.
17: Aniha amudun le lanua dirubu ibu ingio.
16: Aba, hagabu ni bia lani huwa disipu lugu lariyego itara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesus larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
14: Kaharia habai.
16: Aba haniye gu lu.
15: Maestro, halia baganao.
16: Aba laniye gu Jesus hon.
14: Igo gu harihei.
16: Aba houdi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedoru ligi aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare ge amu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedoru le libu ganya aba larinya gulo.
15: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogun. Aba lariya gulu.
14: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedoru.
16: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe, aba larinha gu lu.
14: Falaban.
16: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubeguinha lagana wa Andresi lausun fedu. Abati lidi Felipe alua rei Natanaeli, aba larinha gu lu.
18: Ei, ari hawa mali gile wagu bei laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bei haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
16: Aba larinha gu Natanaeli.
19: Ani hain funagi Nazaret na buiti.
16: Aba larinha gu Felipe lu.
18: Higabu bariha.
16: Dale larinha Jesusu la yara fagu Natanaeli. Aba larinha gu.
14: Anite aban la duga wagun Israel le tima timat uati yego au lidan.
16: Aba larinha gu Natanaeli lu.
5: Ida liangi abasubu diruni.
16: Aba larinha gu Jesus lu.
14: Ariha no muti bulubare ngen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulanati dibu igu.
16: Aba ti larinha gu Natanaeli lu.
5: Maestru, bukuya lirau boi bungi. Bukuya harua itaba Israelina.
16: Aba larinha gu Jesus lu.
14: Pafino bem no ladeira que narinha o bom, logo ali Hanani botava em ti de boigo. Bariu baticate o ino mutimate loile.
16: Arinha que te guia Jesus.
14: Ninaranhau, logo ali o bem na cielo darago, anha melani bumbi angelego, amude a luma arari hanogi aule lira o uguri.
3: San Juan, capítulo 3.
16: Nhenhe aba uguri, lidagete, adamo e fariseugo. Aba hadagi habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, gunyo, aba laniye gulu.
5: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba laniye gu Jesusu lu.
14: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
16: Aba larinha gu Nicodemo lu.
5: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
16: Aba larinha gu Jesus lu.
14: Ninaro bau. La ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifirisando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agora hoube hadagi agubrigo hagurigi banya. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora hoube lidagi sifirisando. Itra linha ligaburi keisi ligaburi sifirisando. Mauiri data lubeiti banigi. Lagundaninho gubu lago luti laia hagora houni wasungurigi. Itra que lafuno garabali lenhengi lumuti labusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibunhalia gen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi e sonha agora rouba em lida gasi firisando.
16: Aba yeti, larinha gu Nicodemo lu.
5: Ida lubasa kata ile.
16: Aba larinha gu Jesus lu.
14: Aba homem bu maestro Israel no buguya. Ibiti yeti kata ile bon. Ninaro bau, la ule la wa subu dirubei, liga na wa dimure habei. Gefen wa guia, luago le ariha wa mali bei. Huwia fariseo gu, mafinha tun luago le warinha gu bei hon. Ahi mafinha hubei nu. Dale na dimure ahon luago buricate le lani na ubou, ita lubagi hafinha no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyengi luga yara la gefen lan luago, no itigia aule lira uaguri. Ita rakemeha linyuru no Moises iti yawa hebe luago webe lida fulaso magaira wati, luha salboro balan sunha arihit yatuago, ita rakemeha linyuru balan luago guruwa, lun sun lale afinha riti nuago, meferi durun hamamoga. Kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chatiti.
16: Aba la sigiru Jesus waniya ga.
14: La duga weiri ti hisi ngurigi haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamo ga. Kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna ha lumuti bungi lirau bo wagun lulichi mo hadunru gurigi. Lona hani luha salbaron haubo gubanya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyati wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abanregote. Ha mafinya banya, siyati wanya, Ladiga dabuga leli abi bei la rukon ka ubo wa gon lo na ruko ga dag du la ubo. Hime ti mahamuti lila no ubo lu buri ga sugula la rukon ga. Ladiga kati la uri pati hata gu bei. So ha dug banya kati uri pati iere uti la rukon ga hon. Aba hadisa ton loi la rukon ga ligia. Loi la sub diru no kati uri pati le ha dug bei. Ha dug ba le lugunda bungio. Inse ti hon lun lita hama la rukon ga lun la rikino lagu haruma la le ha dug bei. La ulu bafu bungio.
16: Lari Jesus katile apali di Jesus hao lani discípulo go fodeo abalere denu atiri danyen abadise nyenye ge huwa abadise helida flasule giribe eno jara falnu salim na diga nyenye la sara guduna aba buriti haya bingwa grigia aba abadise iru dubare gen la deru huwa la sutere de sun katile abati hagume senu Hada nge lani kuhua asige nge lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie nge lumua.
15: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bwe luagu obu le nyinge lube labo ucheveyu libiti duna hordang. Ligira le meha uwagu bwe badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
16: Aba lani ya kuhua hon.
17: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboi lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti luboi gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboi lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti luboi gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyimbu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara niya ginyeti dayari halini bunda ngweto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma Jesusu le nyimbu ibaisia lugie ouge nyusun gregi ahen le ubo wogona lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luago layano ahen le nyimbu ibaisia lugie Hauge nyi sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru bwe logo inarini la le lariyengu bwibuingi. Le launa ha bwibuingi yo, le reru bwingi yo la dimure ha bwe. La duga, mebe hati lichuku ni bwingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru bwingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinyeru bwe logo li reru bwingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bwe la finye nulogu lire buingi yo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu haru gba liganyo buingi yo luagu.
3: San Juan, capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighao lani gu huan. Abahagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausu mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida we asuligi itraniati la chilera dido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu mole meha digiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesus tu.
14: Ruba morusu duna no.
16: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
20: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri hongu wa hama Samarian.
16: Aba lari ya gu Jesusu tu.
14: Luhamuga subuti bani ya deo hani le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
16: Aba tarinya gulu.
6: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu guni luu ya riduna ligienu. Jacob le meja wagucha igirubali fusu lebon. Gurati meja duna lidage hausun liranje hama liniba fago. Wairi gutibu funage sugilau Jacob.
16: Abalariye go Jesus tu.
14: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahele atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandiru dugi alime magrabo. La duga duna le lube nichugu nilu. Gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilo.
16: Abatariye go lu.
6: Rubai duna lige nu. Masandiru digi anamu ga magrabo. Miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
16: Abalariye go Jesus tu.
14: Baiba oge bumari. Aba me biabi.
16: Aba tania gulu.
6: Mamaritin.
16: Aba tilania go Jesus tu.
14: Binaran lau barinha go lago mamariba. La diga sengu hanya ugunia umati bagano. Ani mama bumari leuma bi bagano weto. Inaru ni le barinha go bai.
16: Data gabu bali urito katile. Aba tania gulu.
6: Afinyet na lago profeta ba. Wagicha kuha Samariana, hudugu atiame halu bungi uja luagu wibu ligita. Ahe nkugu ya huriyo, arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye ila wahuduragua lumbungi.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
14: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yo, mindi ka hugu ya luagu wibu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samariana, ibiti yeti hon kala on hahu durogua. Ahin wagia, subuti wamuti kala on wahu durogua la deka hada agen hurijo liyabi asalbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lu bungio lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu uguchili lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, ani hahu duroguba nya lun, lun ti hadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
16: Aba taniye gulun,
6: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu de baisun kata ivon.
16: Abalaria go Jesus tu.
14: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai bumo.
16: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba uri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai. O kalna wagu. Layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
6: Higau gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasan ligia Kristu bai.
16: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
14: Anihin aba egi ni numale ibindi yeti hon.
16: Aba ti hagupa seru disipulugu, alik dagua hama gua, aba haniye gu.
5: Mafu na saba rinhi egi ni lu.
16: Aba lariye gu Jesusu hon.
14: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwati gumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatu, mege iki ligadir hati luba luba hane, ahin au nariye hane hon. Ariha humei nadu, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fairu waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaibe larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
16: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
8: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligia la Kristu baile la salba hubou.
16: Biawe yulari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu Gwanarik, luagu mebere se uwa tila la waba profeta lagaira Gwanarik. dan la chile ribai Galilea resibi hamu tilila na fula subuid. La diga nyidu hamagie lida lufedun lueyuri eseforu ni Jerusalem ani yariha hamu tisun le la diga bai lida fedu ligia. Abayati lagiri budu hesusu lida fula sule kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei iti aba wuguri weiri guti. Na dagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida fula sule giri bai kafaru nao. Da lagambu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lu lowe. Aba larinha com Jesus no.
14: Kugu ya ha umari hi sei ne luma milagro mafinha to.
16: Larinha ga bugri ligia lo.
5: Keimo furese. Lubara gen lo me nira.
16: Aba larinha com Jesus no.
14: Giribu babu bion. Areta kwali biro.
16: Aba la finha no bugri ligia lo agule. Larinha go be Jesus no. Aba lidi. Da la yara fadu be tun luba. Aba hayabi lumusu ni lubano. Aba harinha go lo.
5: Arei da guali birag.
16: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arei do. Aba hania gulu.
8: Gunya arla dengre aba rabu mayu lagi dara biru uluai.
16: Aba lari ta guni luagu ligi la aura lari nyagu. Yesus lu luagu arei da guali la lira. Aba lafinya nu luagu Yesus. Hau sun tila na luba. Ligia libia masai ni le la dugu be Yesus. Dale lagi ribu dugu be Hudea gien lu Galileo.
3: San Juan, capítulo 6.
16: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bei Tiberias. Sara guhaya giri gia afala ruti laduga. Hari hini buri milagru le ladugu be. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gia jara pali luwe yuri esefunu le hafedu huri da larihi be Jesus luagu saragu haya la griga pala biti aba lariye gulu Felipe
14: aleba saa wagani haigi ni hon songo riki ha
16: lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lali buka kabala ladig aba lariye gu Felipe lu
18: ni bian san fiadil fein logu wabon lu tafani honiwa Murusum murusum hada sun grigia ha.
16: Abat laria go Andres, aba gen hada ge discípulo. Lele mole Simon Pedro no.
15: Ani haba ira hya. Anu hisengu fe luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira un sarago grigia ha.
16: Abat laria go Jesus.
14: Ani go ma hon sun go belu hanyoro.
16: Ye en hawara sengu mi lugonia bogudi hawi unia ama ira hu. Kaiti nyenye ila sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tilanugu no Jesus ufei luha burugu lari gie lichugu atengiru nilu bungi aba lichugu no hon lani disipulu aba hafani hano disipulu guhada sun hanyumba ligie meme la digar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba laniego Jesus hon lani disipulu gu
14: Abuta humai sunle igre gubei me feri dinu lamu gani kata.
16: Aba habuda hani. Aba habui chagudu du sufani e lau tife fein le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le ladug bei Jesusu. Aba hani yego.
8: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wagu.
16: Keti la subdiru ni Jesusu logo busai hama hanuguni lau ere luhadugni uruwe me. Aba lidi labu gwa luagun wub. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi nagutido aba ugune. Aba hagume serun ahiro huwa luo achilinu kafaru na umu. Buri galiti machiliti Jesus hamu. Aba lagume serun garabali afuro gwa here. Aba lero gadun. Tale awasi ya luwana sengu osisi kilometru. Ligi hari ini lihat Yesus tu agung agung ni, ini bukan lagi bagus tu. Aba hanuf itu dah gun, aba lari agung home.
14: Manuf itu dah huma, awal le.
16: Aba tiheres biru ni lau agung dan niti dah agung ni. aba hachilere lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusungor laruga aba hari higri ge haire dere be lo bafrugo logu nyidu halabuga disipulugo tida gune to nyimbo ani tugir gunyo nye ani midin la hesus hama suti dalgia aba tiabi gogune uburu ge tiberia silunido aba flaso.
0: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Fe

0: Rida le haranse rube lo hono hono Italian. Aba le derege ru pabulo hamaha hibri adorut ya labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbitu adramitio gyan lo asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliri sidon. Dida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Dida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibu gion uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
1: Ariha numuti lagu den chabe la weya sule. Ani beferi dirubon ugune. Fei di mesun tila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu tima lanye be lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire gwaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda, denyen lubei mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune barana ho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
1: Wugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kureta gine. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu manufude daba pablo. Ladiga barufuda goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefura nyabungyo suha tida bayagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: bien demás hubo luego huellas, pero no hay adiós andurático. La barra en jamé me ha dado graba la liguía, a mí de área, aba hasandiragun, madulugu, luago chilre en la guanya la, luago muo, aba hamisturahani luhulili duna, deran de sisi metro luhulili, aba ya hamistura habaron go memere, uen sede metro, leti hanufu de luay habugushu, luago dubu, aba haguru gadru onguru tiuna geogunem, aba hagura baha, laruga do lo idihari, sunti dale, ayahati madulugu saminera luhe sefurogu hongua, lo hanura hatira geogunem, aba hagumesterun arere gudon salufu dunarugun, adiga kama hagura onguru tigirugugien ugunem, aba lawisteru ne pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, larenga hon.
1: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba larenga pabulu hon sungubay, luhegi, larenga hon.
1: Bia dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uaba in la niaba e feridiruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungube. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harige de hahibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya de wa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibaran. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo kay busien lubay habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lu la hachubaragu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia, lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itere le hachiliru sungu bayo muwarugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya. Ligia wa subudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe buwatu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
3: Mosuwa wala vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katalun, aba hasansiru ni haritagun, aba hagumesteru ariyaga, luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wuguri le wuri tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luago uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lau sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagun. Lari gelira, aba gine hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemege rubai won, lun wawoye sun. Larige irwa hati wawlua gubo huligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen ilua gubo huligia. Alihan duriyana ugune ituguye. Yenyenu hayawa biyang wairwa luago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachilre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, luago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba larigi duguraso. Dale wachilri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larien kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun leluntil nafaruni wa hilagubu ilwegi. Kamalumu mahati yenhuriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubaiti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulu.
4: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profetawo. Hibiri, afiente luagu lelarengu bai pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagun, aba hagumestaro nyudigo, aba telarengu pabolo hon.
1: Lige laengu bai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia, huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidia bai hun, kala lila bai le harihu bai, ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulubi honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dale laria gubai pabulu itara. Aba hodi gua huriyo. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon. Resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago. Arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo. Mebere sahaga ni abalu.
2: Ligara da Paulu hon Romana. Kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo. Naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristo. Keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. arufu dua ti luagu lira la bungio, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oveni. Folesei lumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gaha finiru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le umbei laguara bungio lun lanigu huma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumutni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirau gefeinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungio sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungio sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungio. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina buseti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, hamama bain huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu da ninya bungyo grigia ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagumeseha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
5: La richagua bai, lau la fia ru labaga liguba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la lanarime liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyo, la diga hariba. Subudi hamuti le gajara bela subu diruni o lagu bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungiu gajara ti la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu ali furangu lumage lagume serun ubou, lagu bungiu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu keisi bungiu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le weiri gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tia wugunia kate burini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau laguburi hasamina lun hadiguni lemon lubai hadiguni. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebe ni habutinya barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamuti nya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi nya habutinya nika un, uati ferud na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariangu baibungu buidu buidu, subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu, me bere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabe leme me la digabe, basia diagunya bungua. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gadabungu, danle la sia diruninya ha digiba liburicate le. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburicate, uribatile. Ani ligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu lau larey mi bungyu le magumcha tibay luma lugurasu? Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larey ni bun lugayara bay la basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligia abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigon lubame lueyuri a lagusera gudun bungyu. Dame liabin lu la sia diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubay. Lichugubay bagari magumcha di honha alu ha balin ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubay sun ada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu ha falaruni linaru bungyu. Ha falare maricho la baichu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichugubabungi uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon galilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tia digu ni le lubaybay bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe yutida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya rinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kame ge badigai? Anya yere gu habai guwari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kiat ini demi rahabai, hamau bayar huri huri balok bunyi.
1: Gebagi tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali sai ni lurdu, la neguba kamahamu gar resi bin lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sai ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu haustanu ani magumfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bai hagia kuriu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
6: Romanos capítulo
1: 3. Kei si itara linya lubehi, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostanu. Saragu linya, ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumuti bungyu lereru hon huriu, ahanya nye hada gen huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungyu lau lerenu ladiga lira, mama linya. Lubarage lira lagun flirumbe bungyu lau lerenu lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu, tanihe lerenu bungyu.
8: Wabaga duba krisi rishati lida labaria ubi, ani buidu bai bafu ubi damele bagosira wadudu.
1: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu, kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mawa ya huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
8: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lukufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Turi kwa nyasungu bai, nyugu nyaliko feriti. Wot niaba adugati le buitu bai, ni ibini abal. Itara niya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hajumba lao inyara wakuni luma mamundani. Furasa si hukudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wakungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubi lurudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagu dun niwa. Ani gayara ti warihini lidali lurudu Moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Laulonwe luago wa figo. Ani lidage wa finyiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la laricha raguagu duniwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la laricha raguagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage uwagu, mama lagu wa gumfli ni lurudu, lagu wa finyeru lagu kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gida laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubaiwe li lurudu Moisesi. Habungi terigunye funage huriyu bungyu, mafu nagi habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abar ginye bungiyu, le arichara guagu du balinya ha finye banyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufu duni luagu mebegi la luru dugueto uwa. Lubaragi ya lida warufu duni luagu buidu meme la luru du ligia.
6: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua ge daladi wa lubai bungyo la wa finye no luago. Resibi hadi wa darangi lo luma bungyo. Lida ge wa bureme Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wa yara fadun lu bungyo la wa finye no. Lungwa deiru ni lufule sei. Ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luago. Gafaran badiwa la lida lueiri gun bungyo. Ani mama regine lida. Gunda ati waginya lida wa sufrinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebugu. Rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladega bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladega linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gadaladi wala, lau longwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nagu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
6: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma diha tumari sun danle miwa gilila. Ain owe tumari, bogu diha roloi luru du le, ichu gubarun labu ya laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun miwa gilila tumari, tadiginya figo le giribay agabarahani. Ain owe tumari, gidaru labu ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu ginye laguma diha liluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara baila, heseribi dun lumbungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. Lau ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, lausun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu larumugu nye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyeira gunina, lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kata ibuiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufu da numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Iga abri lan na figo le nidabai. Ligie adigu bali. Subudi numuti lagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadigu ni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga iuribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligie adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lidage igabri lana figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oweni? Bungyu gubayirigu lidage wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu. Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
6: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni nile luba inarinya guni gueto. Au keisi aba finya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nideragu ninya nibirigu. hame me hada ginyetinya nirasa. La dega bagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahun. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega bagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina ma bai lun linyuru nua liri, lun sunda, itarala. Mama ti andarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lida gyer giba isaku ga diga wagun bama.
1: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ygrig. Lugundu aniha framase le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
10: Niebi ba dame na chulir dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
1: Ani mama regin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
10: Le damu bai amulanyi le ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
10: Hise temeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bufunagi luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
10: Gudem habubadina luleunt nabusera. Sandiame ihirgu lauleunt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudem habubungi won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure lelarinya gubailun urwe ehikna tidalerenu bungyu.
10: Nadugu balibu ruime, lu narufuduni nubafu buagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseera le deragdunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun lea digu balin.
10: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawa ugrigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungyu tida liliburu oseasi.
10: Hameha mamabai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
10: Mama nani kuhubui. Nyini balariye wagua hon. Lirahi bunyu le wimabai.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
10: Lausu gipe hama laduka wagu Israel kai sagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sunu bo lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
10: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanyati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungyu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubai. lege ha chugera gumba iluago duble ha chugera guagle. Lani ha retida lerenu bongio.
10: Rutina aba duble ha chugera guagle sion. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masatre hade.
6: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago bina yumura go lubungi hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniyagat na luago hafulese, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumo, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago dun ninya bungi gurigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna rubai habaga ndaba luagu.
1: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi, kapa amudi raselu, kesi kubere barere kitinye lana Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
10: Kapa ararira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubairi gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumur guluma tida banigi.
1: Dimude le ligia ugano lani na finye ni le wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
10: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
10: Sunha agua rutilire wabure me asal baruba.
1: Ida lubati gayara la hagua runi lun la sal baru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
10: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
10: Wabure ne, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudu badun hatiga aba necha li hamama nani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
10: Dari humatina ha maalwa haba lina. Arufu da wako na nungwa hon ha manu kathaba inu abu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulani muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
6: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
10: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hamui kuri ibani latari. Auru gali eredera hata gibani kuri, anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulu.
10: Wanu dirata na sete mwili ukiri ya nubalu wako. Hama hudro kugi ya nili kugi ya lewa bungi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri dereg da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
11: Adega lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti ya gule mali huti hum, ariga li gule magabas, itra liyati chiliru mutale.
1: Arinya gati Davidi.
11: Taraba gualamu wa hatina ya lulu sada, lu hagu ya hakidu, lu hasufu, darulamu wa hagu marihi hamamala, sepuku wa lalamu ya dunye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gueto, lau hachugra gunghuriyu, haigua tinya funasa, sunsuina gubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudininya israelina. Ainti seribi lubai duru lehadig bai huriyu, buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugra guhong hamaha bain huriyu, buiti mambai lubai ti lelumbai lanegni hasalbanu sun huriyu. Anie gini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le maa bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya puriji ya hon hamaa bai huriyu, wairi ti lisi en wadig marinu, busetna lu hemeidi da gudninya nirasa luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyu, hayabi hamaa bai huriyu lun harandaru luma bungu yu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyo wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabin lu gabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle. Luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
12: Aha, gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru lau gidawa hama gama lumo, hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa bai ginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumo deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinya luagu kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
11: Yadi ba asal berbeli sioni, apa melegi terumuri bani hata ye lani muhako. Niha bani darat hama, dan melen legi terumuri hafiku.
1: Lagu ganu le lagu ti asal baruni, baru watinya huri ukei si laga ni ubungi lagu kufulese, lausun lira. Hisi aginya lu bungi lugundu anua dira lumutinya hagichagu. Lugundu kate le lichu bai bungi magida lumuti. Grigi aha lanua diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. igira lumutinya bungi yusungu bay lung magambu hamani lugayara bay la gudemi habula hon luenri la reini bungi luma lichulao sinyati wasubu diruni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri kage gun faranda balin lisamina bungi kage arufu da habay lung kage grigi arruha li bay somu kate lu bungi furumi lung leresi binu faye tilarigi watini yaba luma ge bungi liabi sun kate ligie ginye ag da habalin sun kate ani lungu aginye.
13: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tarala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Taba lungwa, según afien y le rula le boy bung yulung. Lugundu itara que gibela umege guni luagu abanrig ugubu, animama abanrig fisu te sun umege guni ligia, itara wanya guine, lausun gibe wama, abanrig nyadi wa ugubu lida. Aba luma Kristu, ani sungwa gia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimri hawayumlu uginye lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lung ti licha gun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu Lunti lichagun lungwa lung la digni. Le debe hati, lunti magura bula, lagu yun lung. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau sarago gounigi. Le ideraguti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhan yu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gu lau ribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua, keisi iduhan yu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Wamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausung hanigi. Abaga lida huma gunda anyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumwada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani, igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafaya da gudu na girige logo hariba dinya burimi.
1: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahi lama hapai baga dunu, ruba igi ni hum. Ahi maga gu hapai, ruba duna hum. Yitara loba badugu, lu laika agunia busibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu vuribani, lubaragin lira ganya ibe vuribani, Lau Buidi.
3: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hou tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hou tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufa de hon ha digubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufa de galoi lurudu, buidu la bouseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufa de ba, la diga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la faira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai lelurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni aba, Mwama dala amege grige bungu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungu le arinya gubai.
2: Hise la grige pila di bungu kesi hisi ya

0: De le hinsi abu bai ma digun tiburiba te luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu. Gunfli wa maali sun li lurudu bongi u keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge dabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur laudan meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lun ti lubai wigiru ni wa digni kate guriba ti lea digubai labu gen luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo. Luma buri lanari mefedu. Ni lida salufri luma iwije. Ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira. Ruhuma i kristu guanargu. Hubaragi nye lida sunkate. Masami nera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Leareidu bai somu weyu, ladegien lun lichugun nebesa ilu bungyu. Legi bai furume guari kate, legi ni lulichu gui nebesei lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu ladigai, ruti gui etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abai labagari dun lun wabure mebai la. Winwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun waguseru. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari yye laria gulguri. Luago hapo drogo bala sun rike ni gibu ye, ani gufe sete ime sun ye imbunyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogu luma bungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyaveri ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Ma diga baru le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ro la dimere hon uriba luago kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tinya luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue ha bungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangila usun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagu duti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibu ge bungyu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lauduru, lagu le ladigbe ain ti le egibe abakate lau machoruni gadunu ti ladiga lehin lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigbe ain wadiga lau mafinyani figo won.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye lunti gagura su amaha baha logu waginya banya hafinye lunti warita gun lago le buidu bai hon mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di lau le buidu bai lun grigia ligia luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye ni Kristu michu gun ti ugunda ni luni wagua lubarege lira susere ti le abiru hau bai ti dalerenu bungi lun
2: nugusi abrahati hanapaha ha anaku palibu wagu
0: sun learien wagu bai ti dalerenu bungi luma ge binaru lun larufu da hon won labiru hauwa briwa ti meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu luma digi da gul lidange gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luagu bungi bungi le ichu gu bai gurasu luma digi da gul Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruniwa liribungio. Lenarien gubai, luagu liabien bai la meha Kristu lun leseribidun hon huriyu, Lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Le ai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungiu.
2: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana guanasha lego. Neremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha ne ginye lereru bungiu.
2: Gunta huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
2: Sun ne chanigu, sun fulasu, alawa hahumwe ebore uye.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepi pa apa lapigu wagu hese, le lube ili lakumu dirunia ne chanigu, ani imeni kibu lwaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluagu, lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara da to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, Luna negu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigu ni haa mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hausta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichia ni uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye Lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitaniagu nilereru bungyu.
2: Ha magabu ni haji yebaya luagu hagamba luagu. Ufura nda hagie me luagu.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabuse iruna digni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luwegi obo le. Ani kei lumagi la binaru nabuse iranidi arihon. Agura batina nasigino bisidon da mele nidin esupanya, larige mea riha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. harita guanya lagu buidula lung hadigni kate le, ani richatinya, lugundu due hamutinya hong le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, luntiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hong, aba menidi lung esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hong lagu hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu, lumo lagu hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu wong, lung huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudhe banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi le ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo mfebe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga niatun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenki nia lubai tikon, ani mamarigu au, sunginye waduha nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduha nyuha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsi ebainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, Nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsi bai nu. Mabu iga ninyan lun apelesi le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsi bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninya lun rufu wagiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi paturobasi, erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lung hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu hauserun, buset na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure habaru gara dato, mabu iga ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. ma bugalinha gaio hon, naganonha ti da luba, togin la fone de rubon hon suntila na ligilisi, ma bugalinha guinha eraso tu hon, le agda bali licenso fulasu, lumoguinha wadu requarut, binilo wabure me Jesus Cristo, sun huguia, itarala.
0: Wetoti, rua maineve se lubungu, le gallara be la dignun luntima derig da guhuma lida hafinha, segun uganu lago tia salva orni le napulici abai. Lumarufu da hanil lago Jesus Cristo. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salvaron lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalum ungueto, lau luguma din bungiu levima bei lun sun da, subudig da wali lago wa salvara gille hon sun grigia, lugayara la hafine lago, gagamba di hageme lu bungiu. Uerigun ilu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uerigun ilu lidangi Jesus Cristo lun sun da, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, luma babadina la lani Jesus Cristo apostolo, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bungu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesus Cristo. Ha aguarubanya lun sandu hama. Ha sun ha aguarubalin lidi wabureme Jesus Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Sun adane tengi ni bungiu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lida ge Jesus Cristo. La diga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bungiu sun luguyeri irisi ni lan na cielo hun, dandu lida hadimureha, che lida i subudi. Itara linea che fa in huma luago inaro ni lale warinya gubai hun luago Cristo. Lau i gabri le uati ubafu lida ge la lice gubai sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai veju le lumbe la giribudun wabure me Jesus Cristo boagun. Ani lag da abadun dereg da gulida hafinye dari lumun lagum hun. Lu ua la ni aba itchuguti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesus Cristo. Kunfli lumuti bungiu le frama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesus Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesus Cristo, lun huwara dun, lun ua la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada gine ban liduhanyu kuloe, luago imihe in lanege muarani haganagua. Amunya gwenna rig lanege kate ilarinegu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinegu tinya, au lanegu Pablo au, hibri arinega, au lanegu Apollos au, hibri arinega, au lanegu Cephas au, hibri arinega, au lanegu Cristo au. Fani wagua nyu linya funage Cristo, dawa guat na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tem que nia lubungu lago mabadi se iragudun na niaba hidange, loidege, curisipu, luma gaju. Itara uati niaba lun lariegu lago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunyengueto lago badiseg da nani guine esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahim badiseg da nubai amu. Mona halumut na Cristo abadi seira, lona hanyad na puriche yuganu lago ti la salva nunia grigi. Mama lawa pulicia ni lau lichu hau ugirinya, lue lagida nu lida nge la nichi gu longwe Cristo lau gurua. Itara linya uganu lagu ti longwe Cristo lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun, ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi, laria hane tida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nye au, nagini kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chubai au, Ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu lau ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungi, migirun lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira, abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluago uganu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. La diga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hama wa inkuriju lichu wawo. Ahin wagia wapulichi han lagu Kristu le adara wagubo ilau guruwa le aban bai dubu achugira guagle hong huriju. Libidyo niga ligia au hong hama wa inkuriju. Ahin ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriju kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidyo niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawo. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
4: Le businye tila nangu lungu, barugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun logu linaru bungyu, adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha na purichi a lagu amukate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dei. Da meha le nadimure habai hun, aba na purichi a nilereru bungi hun, malu hati na naganyi runu lagu buri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyora. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuau honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madise libai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimureha. Lichuau le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme, luma gie lubara gie la digni ubou. Hati gumati matinya lana ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya hagiri, ni ile makambu wanya hagiri, lebo limeberu gilititu nganiki grigia, likiebu nilaranse ha boi bungyu, onhanyisi ha bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungu yuon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age la rita gu bungu. Ka hadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi, loi dige sifiri le lida bi grigi aligia, itara linya ginye. La nirigu nye bungu sifiri, a subu dira isun kate le lida bi bungu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bi luma ge bungu, lige veresi birubai, lungun faranda omani le rula li bai bungi won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won, mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bi un lumuti kate le lanina lani bungi sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa kayara abuilarusu taha lumbungi.
0: Gamalumon wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seribidutinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dhaani linaru bungyu, le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lun ti la digni buidu lun la rufudu ni luagu gadina lan lun le menigidu li yubudini luagu. Ahin luegin en nobadina, ma wailiti nebere serun luagu ida linya la ha digni neseribidu lun bongiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigi, sinyati nariyengu ahin buidu lubai neseribidu lun. O ahin inihin lubai megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun, mama luegin lira lun madunu badina lan, la diga bungi ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubare gieda, agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagun, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. La subudira gudubai wabule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalo. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa malida harua iha. Lagano nu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule afa gadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati hoseruni wa grigi mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubou. Kei kate le mabuse iru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu busiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinye tinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luago. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsinye tinu, legun fuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi afinye ti luagu Kristu, lun haje ikani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age, apanta hatinya, halita guwa tinya luagu midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihi la aba hidangie, Lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudanali le adigba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbe hadigni, lung honda ragun lida lidi wabune me Jesu Kristu, nyeng badina huma lida sifiri, nyembe iginye lubafu wabude me Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagidi budun wabude me Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digubay. Ibide sahun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai keifein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifein gagana tu binadi lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Le nabusa irube nariya gu hun lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduka ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gedubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gedubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikatei lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikatei lan naibagari le. Kamaygi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba katei hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, arinya ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigi lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyala lida larui ha bungyu. Meye da guagu da huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahin gueto chibaba lihifigo. Haruma gudawa adun. Richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu. Luma sun le ladigbe ilani bungi usifi. Anye waguati gayara tinadigu nile nabusa irun. Inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun. Gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumon lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugubu waba horu. madegun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itar haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungi.
4: Ayabu ibambiangu bilu itar hama kei aba lugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadiga ya figo luagu hagubu gwanarga ibidi ya tifunagi ya hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama Ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tidan higaradan to haburihabun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga laa lun wugiri lun magamari dun laa. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoruhani buiti maati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginya tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungua luagu atiri dan lun. Hijagun hungua lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo da linyalung mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, luma gamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristo anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu kristo anigunda atilun lasigiru agana wa tuma Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai bariwa ti kei sandu luegi tobadna lumari to afinye bo luagu kristu. Wuri ti to mafinye tu bariwa tu kei sandu luegi lobadna tumari le afinye bo luagu kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gwe to sandu hanya lumbungyu. Ayin busailu bai umari le mafinye bai luagu kristu lun ligirunu lumari o wuri to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye, Dan le laguar bai bungyu lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungyu lun aba grigia le resibi lalbe isaini. Tuagu loustanu lun te le rederun itara. Ahin gini aguara lun aba le meresibi nun lagle isaini tuagu loustanu. Rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibi lubali isaini tuagu loustanu lumo meresibi nun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. le meja idamu ne bai lun labure meja ubogo dan le lagun rubai lun lun la fine ru lagu Kristu gidali lui lubafu figo lun le servi dun lua bure me Jesu Kristu itera me meguine le meja ma bai idamu ne lun aba grigia ubogo dan le lagun rubai lun li damu hali Kristu li gia li labure me agani haladun bungiu luago onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunia li damu me hagunda Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhenyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao girigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabuleme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabuleme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu aha bu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, luma ge lubaiti gweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamoga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamoga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamoga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamoga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamoga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Narinya gunye le hun luagu hufulese, mama narinya gunye lun mamari idun huma. Narinya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma. Mama figo lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, Luago mon lumuti la lu tamari idu haru, gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga, ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun wima agirila. Ahin owe tumari, gayarati tamari idu luma le tabusa irum. Afinya tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wa guduti hon guariu. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, Ain insi ni awanse gida lumuti ya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubudirun, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wa guduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu Ahin won abargin bungyo le wagu chiboy ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebe la digwa sunkate ibini wagia guanarigi gamalumon masutinya subdiruti inarini anyahin ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti loguwa lubay hafinya Lau gajara la haigini afinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inaren le harinya gubay luagu mama la kate le wegibe gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadun tima wagia me luegin megin wama. Kamalumu luntirig linya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya ha debli banya afinya lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le, nyei. La negu bagurasu buago lunginye legini lida age egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabere guda niduhe lidon figo, ladiga kate le negibay, buiti mati lu meigin digia na uvi loe na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigni le nabuseru? Maricha tinafunagi ke isiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanarig limbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugun habadin na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha, Lau wadigi maridu luagu hufulesei? Marichati wafunagi elu wa maridu tuma aba uri tu afinya tu lau Kristu? Lunginye wanugunu wama gwa lau oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye halamulinu wabureme? Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave maricha lunwe resibiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafairu balini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai? Lumaygi bay la tidangi, kage uni giru bay mudun lum matu bay la lidangi miligi le la miligi habay. Ani marita gua humatia luago nariya gunya la le keisi gubayri harita gu grigia. Lugun duariya gal lumuti ginya lurido, lariya haretida le liburu na lurido.
4: Miechi ka huma akusabi logo li yumu kulu baga sotane muwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama lariya gunya bungyu lira hawaguru gu baga su. Larinya gunye gunye keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habalin lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira. Humagi garicha timatiwa. Gamalumo mayusu wa muti iricha le lubaragin lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubei lwe lehere du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lanya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidangye iricha le. Mama ginye naburuhanye le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigni. Mama kate lung tinapantaha, lung napulichi ani uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, fugiabu au ahi mapulichi ana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye iruahatina. Hamuga, gamalumu ahin nadiga lau sun magundani, nagunflira rugunya lau wadagima no le lichigubay bungyo nu. Kati nafai ruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. magubura hanga nikata, marg dunga ne niricha keisi apurichihati. Lausung mama na lidamu ni aba jau bowagu, rugwad na nungu hadamu mesungube, lunaganyi rum sarago grigia lo Kristu, dan lehagana guana huriyu, aba na degan kama huriyu au, lunaganyi rum ninya lo Kristu, dan lehagana guanyad na la ha, labugin ebaya lilurdu Moisesi, rugwad na nungua labugin lurdu ligia, lunaganyi rum ninya, lausung mama nyad na la labugin lurdu ligia, lunaganyi rum ninya ha, mama banya labugin lilurdu Moisesi, Rugwat na nungwa kai hagia, lausun labugin yad na la lilurudun bungi, kai labugin yad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, aba nadigin kai hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwat na nungwa kai si kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie gwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humutu lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lunga hebeluru lidon huraru, hauchatinya lunga digu hama ni kata lega yarabu lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lunga haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lua ilubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu baibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, Ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maa burikate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyu.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru ngadaha guwa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi. Aba howe gun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagu bay. Susere te sun le hon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Le lubay ti haritago bay luagu deregda gwala leibu gun luma bungyu. Gouni gila aburu hadiga linyen. Masufri rungi duniaba auchaba guni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bayi luhi bihi auchaba guni le hasinyaru wanda. Lubara gien lira, dame liabi auchaba guni, larufu dubai gine bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ayin buidu lubay le nariyan gubay hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubay lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israel na ha egi ben lidage egini leburi adagara wagudu ti lubungi logu latari.
0: mafunagi hafani hanya lidange latar mama narinya gunya luago viva hamaguario marinya gutina ginya luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi le narinya gubai luago dan la le adagara gudun hai bidya ubanya lubungyo honguario.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alugra hobe magi durugu. Malig dahanga huguya. Nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongi.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunne lidama.
1: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hoku me lei chukutihun, malig dahanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humai, reha dig damichi lunle aninya gubali hun. Luai ginye laribadun laritagun. Nadimu rehanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunki lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wago hatimu rehanuangu luige neji ni le wago we nichi kasereme.
1: Ahon lubai tiyeiga owata oha diga mfurume gwari wikate adiga huma isungu bai lunhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungyu. Au hauchati na lun na gunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lun gayara bai la hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tinahao luago sumwa dan la harita gunuago, luma luago falahumani arufu dani le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kay bungyu la lichigudina bay Kristu. Nibusi garidna tilun la douragun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun o dan la le ladimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. Ladiga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madouragu tan wuri lau tichugu dan le tafuri idun etengirei bungyu lida hadamuri afinyatinya o dan la le ladimure ha bungyu tiumru guginye ladiga lau lira keisigu bairigu hamuga la sarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahen busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyo. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladigun bali bongyo wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungiyo wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu lubai tikata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida lida wabagari keisi afinyatinya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi runi luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Naburga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinyati.

0: baina hatimatimati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu li dabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba I gabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children ora lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegle si bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rugu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari bu le la lugurun bai wabude me abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugu etengiru ni lubungu tuagu abala guba chagunu lun la fani iragunu hadan lanigu abala rinyagu.
1: Oho, nugubu le, lene tere ge lukui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu le menu agu.
0: Itara ginye lari gin heigin nu fein, abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adika humui lung arita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, Harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tufain tuguya. Guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu. Maduna mouga. Ladugunya figo lao lichugu minebe se lun lugu bu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti. Kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latano divein. Lugundu le egi ti ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugu bu wabude me. Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baichuni wa wabureme, ladugine lira lun, wafurende irun, luai meme waferi dirun, uwarahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaichu lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
3: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
3: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugajara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aba grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihatin ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. le afani habalin amu ya gwena le gubafu ligia lun kada grigi ya keisi labu serun. Gibe ti umege gunilida wagubu, gamalu monsun umege guniligia aba aliginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aliginye aba umege gu luagu wagubu, gibe ti umege guniluagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
3: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
3: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa dagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufu daha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudne grigi. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragudu ninya lida kate lani na bungi. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi, nyonsu luma ginyati bongiu, o arufu dahanila. Ruwa mei, halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubu diruni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu diruni wa kala wania gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahen ua lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimure hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifili, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba i wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha, gamalumon lun tiginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayara ti veremuka lida dimure i terencha, gamalumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimuri hanya lubai lida dimuri terencha lubungio, luago luwei irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu gubai lubungio lida dimuri terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimuri ha dimuri terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime inumuti narinya gusengu dimure le gunfaranda wati lida hondera guntila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Larinya haretida li liburun lurudu.
4: Nadi mana ya bapa awal ini nafsu lalu lelida amu luwe dimuri, memang hayu mulu kita terangi, ani ni kita lah, nebere sebanyak nau, linya larinya gun, apun yang mungkin.
0: Seribiti lubai ti ladi muri honi wa amu yang gue nergu dimuri, saya ni mehonha mafinya banyak, mama honha afinya banyak, ahin ti ladi muri ha bungyu hayu mulu gini gerigia, seribiti saya ni mehon afinya tinya, luago Yesus Kristu, mama honha mafinya banyak. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu halila hau. Gamalumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambay lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungiu. Aninya galegiyo me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biangrigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban laginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayumlugu ginye gerigia. Biyangrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ngieti. Ainga subudira gida bungi abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichugu ni lun gririgo, lun ti lama ni chun lea dimuriha bai, lun lichugu dan lun, lun la dimuriha. Itara, sunhu guya le iyumlu vinya bai la dimuriha bungi, gayara bai ha dimuriha aba, lun hafurende iru sungu bai, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu vinya banya la dimuriha bungi, lun ti hagda gu hungu, lugundu bungi aba bungi lanna darangilu, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Molumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga subudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobei lagu gabafu la lun ladimoreha bongyu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula si filisandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiruni luago aba la luguma di waboreme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu he yumulu guginye. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ain hafalara le wagobe na apurici ahun, ain ginye lau lubei hinari hafinyele, ain mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikatei, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu le lumbi la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, Sigu hau sengu san afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa ginya chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun, lausun itara ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madina tina ni lun na negin keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungiu le numa bai lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyaha hilubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu wa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lun hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tiregu lubai ibagari le, we menigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. gamalumo le inaro nitibai sarati Kristu lidage oweni lige furumie tibai asaru ti lidage oweni itara ke lidage la aba wogiri liabi oweni ubo wagun itara ginye lidage la aba wogiri liabi hasaru hilani itara ke howe gusungubai ladiga lidage la adan hayabi itara luba ginye kabagaliya hama sungubai lalige me oweni ladiga lanigu hama Kristu lunti lasaru kada aba lida lidani furumie ti meha asaru ti Kristu Larigine damele la giribudun Kristu bowagun ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi luago rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame tile reidei hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu le liro bungi labugion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada. Sagu be yerafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Again the Guatinya Ugunya ha itarabanya ke anima lugu hananimetinya ya efesu numa. Ladega misi la kate le napuriche bai hong. Kagi en nagayan rubai lau lira. Ay hamuga inaro ni rubai luago uo bai la ibagari larigen oveni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
4: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma arinya waguati.
4: Feri di kita hamuti agubu itu mada gulubu itu mungkabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunyele lun hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyaladu labu gen mua furumye luba gajara la labouchu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luuyeribay. Lari gen labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu luuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da jagta sielu. Ain ibiho wabali wagubu lani na ubo, ibihibe iginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
4: Adam lefrize tibuguri, aba meha uguri ima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubowaguna meha. Libie ma ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu Adan. lea degu bai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagu bu kei lugu bu Kristu le sielu na bai. Wagu bu gueto libe lugu bu Adan le lan na ubo. Gama lumun la chilir baweyu lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugu bu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyu. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagu bu le ubo wago na lidon la ruiha bundiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subu diruni kate ile meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida mruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha ilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansi la wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ila nyaladu. La sansi la guba lidon aba luguye li le sinyabe ila nyaladu. Wagubu le gonwe da dibai la sansi la guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai. Aba meti la gunflerun le buruan betida lerenu bongiu.
4: Ulula aganye mili lupan fowe. Owe ni aganye bukwa fulu baganye ni aganye lidir
0: Figo limi ragle bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo, hisinye tinya nu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei na regu lida luwadigi mari wabode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai, Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubai nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu veju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan. Busen na nerederagun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, Adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobo wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon luma hon sun ha ide habanya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya itiga nu. Ruhanya guraso nu. Ania finya tina luagu hanegu balaginya guraso hamagi luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai wong, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu wong sun wada. Ruti ginye digida gu wong lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hong amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai wong. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristo, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungyu le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiwa la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wong luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada uote ni kata ramu dagwati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon, itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyasu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfu lirutia lau hereru? gefenti bungi ulago maria guama abacate fun lao bien samina. Aha, luma ua. La diga Jesu Cristo le lira ubungi, le meme wapuricia baihun, au silubano luma timoteu, mama aha, luma ua. La niña gube, sun wada la digni le la niña gube. Lina Cristo la gonfira sun le frama se lubai bungi, hon lanigo. Lige lebu bai wariago, itara la. Dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Cristo. Bungiu edigu bei lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Cristo. Ligia nua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isifiri sando tida wanigi, heisi achoiru ni luago veresi birubai la sun le laransia bei waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira, ahi mama lubai linya, aransetin na lun, nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widira gunun, luntima lagawondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha baihun itara. Ludame lamuga nachilinu mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagundara guagudun nina. Ladiga choru nani lwagu gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le nabiriha barun garada tuguya hun. Wedi temeha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama rigini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri lun maweri la na wei da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai lagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu ginye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu lun napulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiruni ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumbali uganu ligia itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni keisi lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile genege tifunagi hun luagu vichu gunyala uweiri guni woni wagwa. Odigasu warufu dugara da hama ginyatu amu girege hun ogasu wamuri ya hagarada to arufu dubani lubuidi wagaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. aba gara da to brunwanyo to tida wanigi, to gayara abo haliha nusung rigi, asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyo leyo aba isifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, la diga isifiri watagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, la diga hemeni gitiwa, luagu bungyo lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara aba ya diga, lumage bungyo liabi. Le meme ichu gube iyara uon kei eseri bitutinya, lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungyu, lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibu ge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigi ni le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwain na linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chululumon dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lulai wagibu arufu dainei luweirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweirigu bungyu wada. Lasusere dubai itara, ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu baiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungyu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runiwa luburiga. Ligia ginya dura guagu dubalin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungyu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihiniwa luago lumagin la bungyu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. lunginye larihiniwa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lung wongwe furumi egwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihiniwa libagari luagu wagu bule gowe da dibahi. Italia lubaiti, laula digni oweni luadigi mari wada, la digi ibagari luadigi mari hida. Larihari daviti da lerenu bungi.
4: Afinyeti, nijena dimre hama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme li gabri afinyeni le meha luagu bi davidi. Ligie wa dimre haba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiriguni le magumuchaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegu lunverederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irungu bai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranzi rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agubai lumu wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristo lumu laguse ragduniwa, lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, da meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungrigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawu, lwagu lufule saibungiu. Ainti malo ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa, luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanigu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, abalona ni Cristo lun lachibu ni wafigon gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmu nuligye won lun waranda ragudu ninya sun grigye luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigye, ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Cristo. Rulumu ti wadagmu nuligye won lun waranda ragudu ninya sun grigye luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Cristo, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guana rigu hun, wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien lowad na Cristo, arandra huma luma bungi. Madiganti Cristo ni aba figo, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti, wawago, lugayera abila, veresi biruni lirita bungi, lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luwadi maribungyo, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larinha ribungyo tina lererun.
4: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nondumuni. Chiluti lue yiru esefuruni, aba nidreguni.
0: Chiluka li lidani bungyo, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebuna, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, Uriba, busen irgutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaru. Anihin da ibihatiwa inebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere hoati buidu wawagu. Anihin da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa. Gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisye won. Masansi ragunti misye habu hun. Gamalumu hugia sansi guali hinsen habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsen habu huma won kei si vinsen habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Cristo. Gayara ti funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nyin la uarani lida Cristo luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Cristo luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarigi.
4: Naka na ubo hakana guwa, eibu gaume hakana guwa. Aubo habugi ute hageme nmutini.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
4: Disi huma hawe yenya abure. Magula huma nikata hiye. Aba me neresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
4: Uguja benera nyu, dinya larinya gumo abure bisunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyu hisinye tinyanu. Ani haburi furama se le ladigi bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. mariba dagadun wagi ya niyaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadna wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdagu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Oye,

0: ani resibi lumuti le lichi gubai girigia ligia. Mamuri aha lumuti bungiu le uwati hama girigia. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lereru bungiu.
1: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malom gwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungiu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri ahani luma. Ani afinyati na lagu weri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe iluweni labuserun le servidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligidahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligidaha habugiri bia iduganyo luege Hesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyanu iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyu luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage keisi la sandiru nitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungiu lun le ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungiu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarinha relerenu bungiu Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leidin lichugubaginye hun lugajaraba ila hedeweha sarago hon gudemetin keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungi yu murusun fulese ile hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayaraba hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luagu idarawaguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luagu ruhalila aba onwebu ideve say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha oheresibirun la amu sifiri lue le resibi humali bai oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linarun Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nye nun? Subuditi luweiri hinsi nye nun lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. lungi e gayara la napanta hamurusu. Dan le na dimure ha buitin wogwa, ma dimure ha tin na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei ha dimure ha ibidi e guatinya au. Kei si hapanta ha arupuda ha tinya ha ganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napanta ha baginye, kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadik mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabude mihesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, auni girutinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore habuidu luogua. Lausun lira nabagda guahun gueto lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi naneguniwa lidon luruwa cielo. Au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama lan lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudirei. Nyen cielo. Le meme girbi paraiso, arufu dati bon yu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le nariye gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambubai nariye gubai. Buido buriti buga hakata ileburi la rufu dubai bungu yu na usielo, dariha muga lunga yara la na panta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiyu charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma na buri ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega na buri ya menu.
3: Anani buma la unisi yu. Ani kuipi witi lira lomba watu niso asunturu ni. Witi mati lari nino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun la rufu ni kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo kristu. Lugundo datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lau nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua, arufu duati lau seini luma milagru weiri tele na digubai, Luago aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun. Ferud na humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe ariyagu tinya. Luago abrigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutu funagi lau aba hadagi grigi ha nauna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Ye gua lumutu funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangu bai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimure hanya ligibuge bungyo keisi lanigu kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyalunugu hawanseru lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe nitugun huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budaguduninya, hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimuleha hawagu hidukanyo, lau panto, luma lida, chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin, anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyesu humo, weridi numuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubai gya narufuduni hun luago adimuri halan, Kristu nida agen. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debili gama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihin la Kristu hida, ahin gubairi guburiba lidin hun lidan hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni lagu buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufutu ni lagu buidu la lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi lwagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsui na gubai. Naburu hanyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun na gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu, luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itarala.
4: Ligara da Paulu, Hongalasien, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu, luma bungyu uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja letila na sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala. Wairitu nanigi lau lufudese higiru ni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tiasalbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tiasalbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyingi aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu lwaguti ya salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamaalibai inyera waguwa la. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu lwaguti ya salbaruni hun luwa ili resibi kumaalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naninyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunhamuga ligia la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luaguti ya salba uni le wagubai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri ha gunfuli ru huriyu luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha saragu hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu. gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseribidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini, dambe labuseru. Aba la subdiragudni lirunu lu napulijani ugano lan na salbaruni honha mama bain huriyo. Ani maleg dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigin lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nikon idalinya la napuriji hahon ha mamba inkuriyu lwe lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu. Lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michu guntinya abutigu hagia ni aba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subu dirugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma no le lan na lapuriji on uganu lagu tia salva ni hon ha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma no lun Feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagi meimbei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anagu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi dan lelidi bain Feduru uburugu Antioquia. Aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu, lunha bagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon, kuri wagiye lumagi wagura hon mama wagiye gafikontia kei ha mama banya huriyo ha agura ho banya bogudi loy lurdu lausun lira subudi wa muti lwagu uo bailani aba arichara guti lwagu ladigu nile lubai bai lurdu lauru gubai la finyeru lwagu Jesu Kristu la richara guwa ligia ginye lebu bai wa finyeru lwagu Jesu Kristu lunga yana bila wa richara gun lida agi afinye ni le mama lida agi wadigu nile lubai bai lurdu lugundu uo bai miyaba arichara guti lwagu rugu ladigu nile lubai bai lurdu itara linya lubai ti ahi walu hanya lubai Verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu aba warihi lwagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu wa mitarati ladiga ahana agini chagu aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu dawa guadi na luma Kristu lau guruwa Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagarida na bagarida bai lida nugubu, na bagarida nye lausun na finye, luagu lirau bungyu lehinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gajara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galaciana, ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sasun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luago Abrahamu.
1: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyeni banya la hadangi ha mama banya huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elereru bungi.
1: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfli ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
1: Harichagu abanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agunfli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
1: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidage ti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai. adiga ti bungu aba daradu luma abramu aba la choruni gama lumu gadri san darandi irumu larivin aba lichugu ni liluru dun lumu ises lu lafuna guagu dun ni hongrigi ligia daradu le meha la digu bai bungu luma abramu sinyati la gululu duniwa lau aba luru dun le nyumbu bai gadri san darandi irumu larivin lun ligiru ni lani bungu farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agun fluri ni luma liluru dun Moises le farama se luboi bungu mama li hamuga aba farama se ahinti le lichugu bai bungu lun abramu rulu muti lun la diga farama se la li la meha lun kati un le seri bida lurdu nyumbi ti lurdu ligia lali gen lun la rufu dun ni hamaga ambadi grigi dari liyabi la diga wagun abramu leginye umbe lichugua farama se ligia rulu muti bungi li lurdu kong angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati gama lumu memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungi larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma li lurdu Moises mama linya lun hamuga rula luru di bagari won gayara ti hamuga hayabi grigi ya lun haricara gun lau hagun flirni le luboibai luru du ligia gama lumu keisi larinya gubungi utida lereru
1: sun grigi ya labu genyanu lubafu figo
0: lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichu gubai bungi lubara ginye bai liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun luru du. Lirahunye bungi sunhu guya luago hafinye luago kristu. Ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Hesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu ladiga wagun Abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun siguhau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfu li rumbai da, aba lona ani bungyo lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyo kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyo, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
5: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagi Kristu. Dam meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungiu, o kei subudi ladan la bungiu, ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulichani ugano lana salba uni hun. sandi ligia le meha nuagube aba meha ochawaguni hun muna bunti hanagini na lwagu lira lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu gayara ti hamuga narinya gu lwagu ufulese lwagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagani ni la hamuga meha hagu lunhichuguni nu bueto hagani hadina funagie luegi erigu narinya guni inaru ni hun Weri tihuama hongrigi ha gama lumu mabuidu ti harita guhuba leha buse rubai lung hadisa da gudunu wawai lung hau halilame heberesera buiti lung heberesera hau amu lau lubuidu arita guni ani lung ti hadugni sunwa da mama rigilida anaha la huma nirahunya nasufrirunya igari gu lani na agaro duni huagu ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gwa huagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari lwagu garahani la meha Abramu bien irahun. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahun. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biama urinya hagia, arufu dunya biama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai. Tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasu le giribbe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunda goba uri marahu ituto marahu. Wago abala ugundani bugele bidye bayagari dunibun. Lugundun gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo itarakei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura hovni eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye La susere dun gueto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungi, tarinya hare.
1: Boga bon idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libere ba diwa la, Direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyaga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, Luma lungwa rufutu ni afinya ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ulea guwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumbadun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo Ain hamuga apurichati na lwagu lunti la heresibi unigirigi ya seini lwagu hagubu. Kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichiani seini lwagu ugubu. Maribati hamuga labriha dimure lwagu tilonwe kristu lwagu guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lwagu lunti la heresibi uniseini lwagu ugubu. Gunda tina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhenyo, agua ti bungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebuname gayara la hasigiruni ugundani burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunflira sun lurdu.
1: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba, huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse eruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse erubai yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, Hawogo riguni harita gwasunwa da, fane ngwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, lwagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, Lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igaburi le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun ladunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna gubai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lana onwe ni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, Lichu gubasifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu wadiga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubei na burika hun kweto lau nuhabu guanaregu. ha busa irumba ya hafosuru nun lun li chuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herede nun bujidu hagibu ge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapanta haluago hafosuru nun lun hibigi ni seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napanta ha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali seini luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wa magrigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan no. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyo, binilo wabudeme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luwenri lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundunyu bay won. O arita guni lan le la samina rubay la digan. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu way, keile ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigun ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luagu afinya ni le hidan bay luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bay hon sun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagu lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubay hun. Lun ginyi ha subudiru ni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bay le nadagimein bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le larufudu bay bungyu lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagu ta sielu. Rulumuti loge sungu madi, ubafu eri luma aruwe hani leburi sielu bai luma logi sun le gayara bai liri dun dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi rulu muti sun kate labu lubafu kristu rule ginye kristu guanar gulun ligia bala i chigdi nautun ladega ligili si logu bubon kristu ani tidanye kristu le austara gudu balin.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Salvatun lubaiti lagularini bungiu, saraga da lumuti waginye bungiu lidage oveni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufudni lueri visie lun luma laremi won lida Kristu Jesusu, lida medanle lubai liabi. La diga luago lareini bungiu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungiu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya diga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma diga kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugrinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bungiu hama lanigo luma frama se le labugine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungiu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayi huriyu lun apa banyala lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda runi, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiu lidagia Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ihuma, au lea dairuba iluay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarakei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lun. Ligia larien wagubai tida lerenu bungiu.
3: Mute tiinyu baru inalanya adai ruti lumagu. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun

0: edere budagdini lugubu Kristu. Darime wachuldiru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalirubungyu. Itara luba grigye wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachuldiru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa me ke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun wabiru ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuserumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida, wadimu ya habe inarini lau insia ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniangu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi atini kata hon ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adin la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadali gabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ububusun huguya. Ahun aganida mafigun huma malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida lau arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yangani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajehani. Hinsia gua huma huni wagua itara kei winsia dun lun Kristu aba lederegera gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu bai ha lani gubain luburiga. Sagari gu humei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu daguarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idanle la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga a funa guagudu balin sun kate ligie la niña wagubay.
2: Agagudu oba agubuye le arungu saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagudun kristu baba.
0: Goni ki huma lubayti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau habagari da kei chu tau. Jusu kumai kidani lida kate ibuiti lugundu uriba alida. Mabidio niga dalla hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudi nabai lumari itara kei Kristu la tichigudi nabai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lungu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hinsi ya ta lumari ugiri lunu kei luweni wisi ya nukristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lumbungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lerenu bungiyo.
2: Ligia ligi uwe ilowe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba mihaye bilu gitara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lung tila hinsinya ta lumari lung kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigni keisi afinyatinya lum gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungi le anegubai buiti won lao wagumfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la tabung ani wikife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon grigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay. Ani aba la lau lanegni ya bungi sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dauhumu sun dogu oto lichugu bo bungi hon sun lani gulun deregu dago huma luay leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu, luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudara hani to, lichu kubo bungi hun lunga yara la hawandu ni guriba ni lidan me veyu le guriba bayi. Ani larigi me lasi giri dan ligia, lun derebu gu meme huma. Derebu gu huma lubayti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubayi lao lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu ti wasalbara gile le ichu gubayi darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu deni sudara li dandina le gibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabou mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humay sun le lao sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lao lubafu sifiri, aga guduanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lao manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na puricha ni uganu le, le uwevinye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na puricha ni uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wapureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabuleme Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e serbi di tinha wagia lu Jesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te, sun adana yumra gu lumu bungyu huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu le lan nasalbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunumutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bay Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumragu lubungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bay sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnye napurichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia haniguninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weirigu hadugei. luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uati megiti luagu lira. Lau sun luuyeri, lau ye behanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, anigunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenun. Sereme iluha yumura gulubungi unuagu luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye li nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le na giribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huagu. Gayara lamuga na gambu luagu deregu da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feri di go hon. Gama lumu lana salbaru ni hon. Ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinye luagu. Gayara ti ginye hasuferi on lue ginye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruja li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai. Aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri. Aba luna budagwagu dun ti ma lungwa. Ani la diga lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weiri gutimabai lida ge sungubai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu gine banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure mebai. Lung luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubai tini duhenyo hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni wa lamuga duru huwagu ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luman nuwadigi marida haganagwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luka yara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera aguti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladega hagambu luagu lisandi. Inarini luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iruni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lu Kristu, dereye guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nu, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luaguti ugubu. Lausun gajara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiruni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu muti kaini kata ligibugi onwe buwagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lun nagani runi Kristu. Lunadari ragu nungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyo luagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kata ile. Lena dugubai, nabule duni sun le erederubai arigi, lun nafa agun lun narig duni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebe hai baguni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyo kate le hun. Lausun luguyeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gajumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hemplu le wichugu bai hun. La diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebei, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalba ragile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu unisun kate labugi laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduga nyulwegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulagu nikata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun, amuri ya kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungyu lidara gilon hun, leweri timaba ilwe sun subudi, luloni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate miduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiri guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gubai hun, ayega humai ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bu nugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun, maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari rigu hinyali li gaburi ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igaburi ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawundu le lumbai hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungyu te sun le hemege rubai kun kaisi buri luweiri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweiri guni luwagu chi bungyu lun sun da itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu igahanya waduka nyulwege Yesu Kristu ha jaba ya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jaba ya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Yesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Yesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Yesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduha nyu ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu, le luguchi wabureme Yesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luagu hafinye luagu Kristu Yesusu luma luagu hinsi nhabu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai, luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu la gun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani gu wabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengi runi waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hon lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichegut na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladu bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le na sufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai la sufriru ni Kristu. Tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le haganagwa necha negu. Kristu kate yaramu da guate ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu atian ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridun bai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bai hafinyira. Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inhuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma, lun ragunyu la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chikidu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwei uri emera agune. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi. Inairuni lo gayera la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma una buguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, ma bafu tiluru du buriligia lun le redderu ninja grigia lo il hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo. Alu ahumai buricate ele lana cielo, le nien lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricate ele lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Ilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luairigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa laniya ba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me iga aduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Luegi burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba di banyalu. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungu guanareg le adigubali, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagwa, ferudna guahuguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Hesu Kristu. Etengirene bungu uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hon, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bailun bungu. Agubrigu, masagira guala hagumadiru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu dan le ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga huma lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabudeme Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lung wabureme Kristu le habureme le timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibirubai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lung tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. afuri da huma ginye wawagu lun ladaru bungi bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri da huma lun nasubu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lun tigin hasubu diruni ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nona habalin hun. Lun larinya guhun ida wanya la. Lun ginye lichu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati lehinsie bai won. Lehupaisanu. Hagia ba abahu da guajun luago sun le susere dubai ya. Mabu y galinya arisu taruku le nouba furisun lo guajun. Mabu y galinya guiña maruko su le liduje ber navejun. Aniya bagua lejun luago maruko su ahen nyendu arihun recibi humay buidu. Mabu y galinya guiña jesusu le guiña giribay justu hun. Hagia erguñanu hadangi juriyu afiña tiñaha nyadagi meibanya numa luago larue jabungi. Ani hayabin nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefenti na luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawago ha uburgo ban la odisea. Luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na da irunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteo. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihin bungi. Luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu baihun luagu. Ligie lebu baisunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubuidun haritagun lau lubafu. luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladiga hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesucristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesucristo. Lun wondera gun luma. Amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritago itara umerengu. Malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagietu la. To harinyagu bu luagu chiluhari la lue yuri lagiribudun wabureme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun eye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childu nubeyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu ba gine laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childu ruba gine ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le huma gidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gweto, aramu dagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwujari wulibani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo, kai maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu ba liya bungiyo lida mpolie igo lun, heye duniwa luma lun hafinya u lagu iyeni. Lungha siye diruni wa sunka maha bany hafinya lulago inaruni, hinsi nye regligia wulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungi huwago, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaruni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hon, lungha salbanon la uganu lewa puliti ya bai. Lungha faran abadun la lidan luweiri kwa bureme Jesu Kristu. Itara niya lubaiti ni duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luweiburi arufu dahani le ruwa malibai hun la udimure luma tau garda. Wabureme guanarigu Jesu Kristu luma waguchi bungi le arufu dalali bai linsi ya buwon la lareini. Ruli gie ama lihoni le magumcha jiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung harinyagu ni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawai wugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu anilichuguba ere ikun arei dalong me lwe vuribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma keiligia. Luma lung gagura su huma lwagu hasufiri no kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hon lida liri wapure me Jesu Kristu, lungha disa dun luay furumi ya gwarigu hita gien le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lungha falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti haigin mafayen iruga wamei, lubara gien lira, nadagi meitiwa afa gwa wagia arie buwejwagu lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma lung hideragu niwa. Nadagi meirigitiwa lung bichugu aba kempulu hun lung hafalarni. Dan meha lehuma wama, rua muti meha gumadi lehun. Le maha beluadi gi maridu, mai gala. Gama lumun agamba ti waluagu anyahin la hidagi, maha tin hawadi gi maridu. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hon burigrigi hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu. Lun hawadi gi maridu, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: finye lo luago. Le lumbe barufu da ni honga finye tinya hagia, lung hinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gung hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubay bungyu lung moisesi, Uwati gung faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hong ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hong. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay. Hong sung ha gafara hadibanya. Hong ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugirinya hale digu. Hong ha alugura habanya idamuni. Hong ha jiebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hong tiginye sung ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufudahani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weiri gu bai apuri chiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichu gu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti luma luagu lichu gu nina lun neseri bidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweini bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbay lubungyu, lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesay lubungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gya larihini wa le bungyu le aban riguti, itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagendagu ni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gu buagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri atina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigye. Lung ginye hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbay lungwa lung longwe. Lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigye. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun wugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o dogwo serubritu, lung laula lubuidu igabri, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun, gurinya ha, derege guanya banyahongua, lung bungiu. Lunti maniha ma gurinya, dale larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladigbay bungi furumi, larigin ladigon Eva. Mamagin Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigun. Lun alidi hatibay la aba grigia, lun ti labagaridun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigoguri, lun ti ginya lanagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia. Lun ti aransenyu la sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubaragi lira, lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la honha mafinye banya, loi ladimure honguriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya. Lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseribiduti ligili sirugu. Lunti tumarila aba ariguguri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bay nanidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewiwa bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubay won libugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawati luagu hon nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi wa ligia sielu.
1: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya gunisifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeetinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigie hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lung hagamari dun grigie. Aninyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate lela digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lung ti waharun lung sun le adiga lali bay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumag da lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhe nyo luegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lung Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lung bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaruni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragle sun girigia, hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungwa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichug bay bungyu bun da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma gine ti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungwa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu da habay. Itara meme ba, diregdagu lida sun kate. Ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousira banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousira banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousira banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lung ti hafurende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutumuti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu lausun wiwa agiru la. Aninya gabayburi ginye kata ile hon, maden hon laamuga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tivurinya ni bune nginya ha hilanya banyahamarigo, maburi dabai hiji tida garada, lugundu la chilir badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama la diga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sun katei adimure akatei lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nuhaba, lung michugu hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri owuguri, Lunti lideragu ninya, migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadigumari buidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungyu.
2: Michiga huma abusali logo li yuma bulu baga sudan le luwati kumaridu li tan lefe honu ha li lanada.
0: Alinya gatu ginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibini ni lafaye iruwa.
0: Madiga bagasu luago li chugun li durun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago li durun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti eseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli laluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi nye habuti nye ginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba igin wa nigun ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo K kaisiaba luwugni ebungi yu. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungi yu. Afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagua ra bungi yu bung da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigie, luago aranse nyu binya lan lung bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungyu le ichugu bai ibagari lung sun kate, luma ligibu ge Jesu Kristu, le meha ginye ge fembi luago le inari nibe ligibu ge Pilatu. Busente na lung bidin lau le nubai bai bung tau sun taruma banigi, ua lamu ga kaba la uago la den hoa bung, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua diru bai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubole, anye gaba hon lung manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luagu bungyu. Le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luagu. Anye gaba hon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na li subudin ubo. Nisigene le lan na kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luago lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungyu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da bai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lung basufri runguama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni, ruligie ubafu won lung vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lung napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labugie nariaha darime la childinu weju ligie. migira bai luyeri arufu dahani haruma tile nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insye ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairu nya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairu nina. Dari lamugei lugudeme habu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihibay lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibay nariyangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabay hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanina asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu, lungi habiki ni asalbaruni luma weirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wagu.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba ha banya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba loi dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha le suserebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaroni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba bai weru lani na uweri guni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aranse nyu lung furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni, insi habuni, luma darangilo, uwa rahama sungha agua rubalini wabune mekristu, tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. lu gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lu kanha lu bala lu le inaru nibe. Lu gayara baila hagagudun ani sefu agie metidange li sadara mafia. Tome hagadan balinya lu la digani la buseru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun li gibu nge bungyu luma waburem Jesucristo. Le lumba iliabi ke uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apurichi abai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun salagu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig hapu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayru ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi. Rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwayuri nederegeruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibaguad na chilulumun lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, Igira ladna demasi, hinsi nye timati kata ile lana ubo le lun, nyenduha ti uburungun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburungun Efesu. Dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate ile hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduha nyu luegen Jesucristo. Buma laamu ga wabureme Jesucristo, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesucristo apostolo, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu Kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumuchatite le won luma gen lubara gen ladigni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la adan, subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima te lida afinyeni. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesucristo le wasalbara gile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu legiri bay kureta, lung baranseru ni le mege gili bay lung laranseru, luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi naninya gunibun. Aba alidihati lung tin labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu tilereru wa lung, lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama lirahu ni bulagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la hauserun luay gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia wuribu. Uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lawugiri le hinsi habuti lunle buidubay. Lumbuidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lung larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa akuriju ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubay gweto hawagu lupaisanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, Lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, arinya gaba hon alidihatinya luago lunti la deregadagu la hauserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derege dagu lida hafinyo lagu Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune inginya lung hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanegun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reyni won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da hayna won lung wigiru ni uribani luma igabiri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungwa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesung guribani, luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubay. ani haburi kata ilumbai barufu dahani itiga ina gurasu erere heina lausun ubafu michiga ba lugar luba nguni wa kaimi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha degun furumi e guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginya wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, laula richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen laula reini, galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung hala afinye bayu lagu bungyu, lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kata ile buidubay. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni, subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai, ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni hawaya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidange. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumba iba digni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai. Leginye dawa nyubai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha libai aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaurua luege napurjani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei bui timati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana. Resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe igua bab ginye bun guanu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama li habo nanigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subudi tinu luagu badig bala sigu laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyir. Hada gen profeta. Kwento Lidomburi lagumu hudan le. Adimure hali won lidange liru. Le idange boy ladugai ubo. Aniru le lunligie bala kalagante isunkati. Arufu da lumuti liru buingiu. Luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Laringe la chibuni wafigon. Aba lanyuru luege longere lala buingiu. Le sunti kabafu siel. Nyubu halilire mwingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi ila alikaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti mwingi uni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
4: Nire uguguyo, ugunye, bugu jihadi.
2: Maria nguligia logu ni abba angeli.
4: Abba badina ugu jinu, ligie me abba isani ni.
2: Ahi titame hale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma sunani angeligu nungu.
2: Lania gahawagu angeligu.
4: Adugati lu itar hama lani angeligu kama garagali. Adugaligi lu itar hama eseri birutinya lungu kama watu gemete.
2: Ahiti lu lirau arinya gatietar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani nabichagu. Hisi etile buiku buikun. Yere goligi le buipa buikun. Lige niki bubai. Aku lembut pun yute, gipe tima ugunda ni bidum seguhau bibiri.
2: Hari yang ketiginya,
4: bugu ya abu lemi, di dalam aku mesra, ada kepung uti bo, lau bugu bo pada gisir, lagu mucu pasielu lumo bo, ahi bugu ya, berakhir pada sunda, lau ya tuh publike itu lu, bapa lu cakup boy, kaya parti tu, lasan silu apa, kaya itu, ahi bugu ya, abah meme pada bu. Magumu juboi bibahgani.
2: Maria kuti buingi uniaba woyasu, lu niaba angheli.
4: Nyuruba loige numere, dari nichubu niebagani, labu ni umugudi.
2: Sunga angheli gu, sifiri gu aservi duti nya lu buingi uhagi. Auna huti nya lu, hidera gunia halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamuga luwe umu. Chauruati liluru dubuingi ule meha ichugubai hada agi angelegu lita meha amudan. Ani ha adira gubali madigun hagia gasu lao abruhati liganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye halogu wafigun ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamalibai. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure haboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachouruni won logo inarunila. Choruku dala liginye buingiu uganu ligin won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugubin won lau amunye guanu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti buingiu ubaule lumbu iliabui le meme wagubui wadimure ha labun hagumati ha angeli. Lubare gelira lariye hentidan lereru.
5: Kata yang nusa ubir yang lupasan nerbalahau, kata yang nusa diri gelu beber sebalahau, itu gumut dia kan dah buka hawai ngahil. Gamalumu dahulu kita gumut hilau hawai di bumi lumai nerasi, rubu mutinya lawu jisun kata.
2: Dan lubai ti le licu guni bungju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migiru tini kata lum le mama bayilan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ariho wamuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawai angeli. Dugu lau weri guni luma inebesei logo owe nile la sufuri boi. Lau lueri lisi ya bubungi wongu. Aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sun kate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida lueri guni. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ouna haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingyo lun lulaguarunia kai ibirigo. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papuwagu hundi ibirigo. Nerempo pelaku kuiri mulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu pelaku bungi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de lue owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lungi ya la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboi ti, kaya nihe kwa la bena hurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu gliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, lida niganye, lwagu mebelu kanyalaha, lido mfulasule emera kwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luagu lisedu nweju.
2: Ariyan wagoi ya ligi ya tidan lereru itar.
5: Mebelu kwenye nidung fulashu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luogu aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu, Hafrumi ati banya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyu. Lige laranse rubu ingyu amudan lunga yara bai lan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimure hati bu ingyu lida gen le meha lariyan gubai Davidi saragu dan lari gen tida lere rubu ingyu.
5: Ugunyi, ani agamba le lariyan gubai bu ingyu medara gada homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lunga muga rulu muti hosue fulasu lani na emeragu ni hongu isi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Luego amo ellos.

0: anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abiniruni. Lugundun, lung heresi biru abiniruni lumage bungyu, laguaru. Lugundu tariyahane lerenu bungyu.
1: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti, lumage abai bagari lanilan kundun, lunti lumigi lumigi nyenye, wile dimure abribuni, maria galigiye me iyeni. Disela loy uribani, aduga lele bujuri, alu halai terangiru, awme la falaburu, la diga gongi rumoti ya wabureme, bugi haru chago bani, agambalai afuri idundu, anganya ha aduga bani uribati, magunda ti bugi ha.
0: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahan icha go hun gwa luha digane buiti sumada? Gamalumu, fulesi watu ahan ya sufirira la diga surula hikaburi. Mandouf de dahuma loy niaba. Madihir religia me haritagu. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabuniaha algu dutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre banya muriba. Luago lubuidu higabri keisi afinyati en luago Kristu, nibuse gari hamamunga, luago herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luago luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufuribay. Lula nigni ba lubungyu. Afaruwa tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bonhasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu haruma rutaa, wanigi ligibuge bungyu lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lunti ginye ananse nyo amalu wa sufriru keiligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe. Adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariwa. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungyu. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Gabagari tahabani kei lugunda ambungyu. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susere du hon sun girigia. Jarafali la gumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri duni. Logia sun kate, nyei la sarago isieni hi da hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isieni lau sarago figo. Recibigua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi oni grutinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu i debe se le heresibirve lumange bungiu. Jusu lei cada aba lu le servidu hun amu. Le gabafu beilu la puritinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei la usung ere le licigu bei bungiu lu. Sun catei le hadigu bei, adiga humei li da aba i gabri le lunti licigunua uerigunii lu bungiu lau. Li da gien Jesu Cristo. Le kaduna balin, uerigunii, luma ubafu lu sundan itarala. Ni dunghe yuhise tianu, ma weri de taha ningi lauburi li dere ochawaguni le wegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Cristo. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Cristo obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu loegien lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigun ilu bungiu luagu lira. Siluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiriguni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma hesere bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyana la lichiguni uweiriguni hung demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebu ga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagu da huma hungwa lung. Deregu dagu huma lida hafinye. Subudi humi lwagu ligia meme la ginye, ha sufri rube iduhenyu lue ginye Kristu lida sun fulasu. La rigia me sufri hadu la lwagu murusu dan, la digu babungi lu uwa la mege iti lwagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ichigubali sun abiniru nivon, le ginye aguwa rube ivon, Luga fara ama lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lula ubafu. Sunwa dan. Itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme. Uma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubai kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subudiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subudira gudu nen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma la reini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubei von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubuidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubuidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timatimati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibay, ligia narita guagda meme badu nlubay luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lida, sun viva gidi na la, afinyati na luagu buidu la lu narita guagda nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nu. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichugu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisi ebeine, leaube ume bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. buiti hadiga luha turi hanin herenu wugini hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durang utilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichi gu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habei derega gotien hongua lubungiu, dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa, itara luba gini añahi bañalahida, Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Asagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi habay honga figo tiyan luha sakri ha, hama yased girigi alabon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigia uriba tiyan ha luba ya hayabi harigye. Gamalumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti, leweri be li dikere luagu livi e hagaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihni iluma lagamu ni kate buri vuriba ti leha digubai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu ge a sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya, barugu wa tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere timahama, gabafu hagia, michugu tinya hadurun, Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu, ua tigumfara nda hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfara nda hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, loege hasufiri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen, La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tiya. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. La diga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu la diginin le vuribabai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugu ngarabali. Siadi maya luhasi gurunei. sundan lida luendi agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dien dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibi ni haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le va salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon, havagu laguflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubay.
5: Agara bo hatubuir huswampru gularige tagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu, anuhan tibia magara da naburga hun, tida biangu bay, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu dahani inari nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniya gubay profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bay wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburi kate le varinya gubay, rutima humay le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu huribatinya. Mabule da hume ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, haba girigi la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigi. La chili ruba veju ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidame veyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun, sun anha la agura ba hiburikate le, houcha huma lu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en luba la kiribudu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi la lichigo e bungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago buricatele, lau sun anihi burilan ti da gie, henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti la nichigo la burinha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubei ti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei buri kateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi hea yedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma luntima hasubu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwanda itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyu burikatari len hun. Luma fiko nga huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, ladiga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu na watiginyo afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin ariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuli ruti lao lugumadi, jee tigrigia ligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigia le adigabalin le lubaibu ibuingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Itaralinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aban luma. Le ariyanguti logo lidanya la aban luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu habayin hun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asigreina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti luago lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida nluburiga. Ibidiyati lun halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingiu hifigon ladiga Kristu. Agibirigu naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi hun nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi hun agiburigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be. Luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu honda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida. Lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara duba itara lun larihinua Furango logo mama la wanigo letimatimat. Ahenti huya, rura al Cristo sifri sandu hun. Ani subuditi sun katei hun. Naburha boy ilubaiti hun. Logun du subudi humani inaruni. Mama logo ibiti la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eye habany. Haria kubanyo logo mama la Jesus Cristo boy. Hagelaka ni kubanyo Cristo. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu ibidi engili ugushili hon. Haria kubanyo logo Jesus la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara herederu baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le makumuchati. Kaisi larinya kuni Jesus uo. Naburha nye imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufuta ha huu. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate huu. Ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu awany.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara la laguaruni wamon lirahin bungi, an inarini logo lirahin wama, ligesinya habaliwa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi atin nu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusun figon logo. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahitile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lo lagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lirabu buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo, lumo katanya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubai, o misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ye guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bu imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bu ikain. Ani buiti le ladigu bu lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya tia waduhen yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu Vibirigo. La duga anheri risi luboe abangrigia. Ani lariha logo ani la lemegerun liduhe. Ani mideregun lumuti. Ida lubagia ani hei la isiani tidan lanigi lubu ingiu. Nirahunyu mo lumuti wayumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu ni le arihuati lidan katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lidan geti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logo somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madariru wanigi duru wawago niduhe inu kayara bai wajabu indigibuge buingi la uvemenigi luago. Logo lichu kubai la sunle wamuri habai luma wawu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagunda lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong hagufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsieti nganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logo, kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Ani hei sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu grigia liji. Agamba ten logo liabi bala sifiri liji. Ani ani hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidambe, sigu lao lani mafia sifri le hadambe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, hagamba lumutiwa. Le mama mbo ilani kubuingiu mahati lagambu ni italalinya luboiti gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa lugundu luma gye buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingiu. Ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiu lu. Lugundu isinyani buingiu. Arufu dalumuti buingiu visinyalu lau launahani lira ule abara guti ubo wagu gabagari wa mama galidagi. Ani haa isinyani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubai lu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubai ngon. Aba launahani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi yatinyanu. Ahi hinsi ye diwa luboi lubu ingi witara. Lu tiginye hinsi ye go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira. Ahi wa hinsi ye go wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na guboi. Lu buingi wu. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi wu. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama lilire buingiu. Arinyaga wamoi luago lula la salbaro nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luago lira la buingiu Yesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lum buingiu. Isiani buingiu. Ani le abagari tu lida isiani, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. italinha wayabu ilu isinya la bungi won legumut aba me manufu de duwama lida me lueyeru aguseruni la diga wabagari dunya la ya ubowo go kaisi Jesu Kristu nye lumuti isinya ni uwate anufude bugalumuti isinya ni tima tima ti anufude la diga barute anufude aboy chuni ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa giliri gulinya isinya ni le tima tima ti lida Hinsinya ti buingi won la dega visinya do lufrumi. Ahen arinya ga bagrigia, hinsinya ti buingi unu, ani misinya ti libiri lun, ye ti grigia ligi. Logundu, ahen misinya luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsinya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsinya buti lubuingi lun tiginye hinsinya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu boy, age lirahunyu banya buingyo. Ani sun ha hinse abu banya lun aba uguchi, hinse abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinse ya la buingi won, ani adiga wa mo ile luboy boy, hinse ye ama ginye lirahunyu buingyo won. La digu no le luboy boy buingyo, Ligia isi habuni bailun. Ani mere ngote lagufuli runi wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngon. Le afinye bailogu Jesusu la lirabu ibuingyo. Ligira ugunye gayara laganyi runi luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu gwana rigu gefenti loo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigurigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi gwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida la nigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingi logo lira. Le larinya gube buingi logo ruha li la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boy lira buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lire buingyo, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingyo, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda lagambu wadiwa la. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingyo wafuri edun, Subudi wa muti ginye logo launa bubadiwa la. Ahingariha aba agrigia logo la diginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigia ligia. Anihi figo lani na oveni. Malati lulafure idunu wa lun buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi bali mbuingi kaisi lugu chili, maibu guti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruhalila gufura ando won. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo go haa iye ni tinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da to bun nitu. To lanua diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu hinse tu nu letimatimat ani mamarug nu honginye sunha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bayla sunata. Binilo bungi ugushili lumogobure me Jesu Kristu leliro ugushili. Ruha maime areini agute mehabuluma hadarangi lu un lita inaru niluma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagaridu. Gwetonti nitu ayumara gwatu nabun lun insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etida. Mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo luwa bagari dulida isi yeni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tida. Ayaha in sarago ege hati ya ubo wogo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie leje bai le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Aha iti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Aha in achili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kate ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
3: Turuwali garada apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buruhanyo garada tobu numada gayo le hinsia bainu le gumuti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Nunginye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, lue igin Jesu Kristu, ariaga nu logo babagari do la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agunda ragwa gudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi yati nu buiti bauseru lida servidu ni le badugubai hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda gwatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu idera gobanya laule emeke rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habubanya lubuingyo. Ligia lunti lubai veteniru hon lun vitere guninya lida lapurichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibai lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibai. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiriharugu nani, lugundu, agora batina narih ni bumadiz abamete wayanuha bumala darangilo mabui gahanya umadago janabu ruboy mabui gonglu ka abahadage wamadago ha nyimbany
3: Kata y lebri la rufu duboy bungiu, lo huan, capítulo, aba. Anihabri kata y la rufu duboy bungiu, lo Jesucristo, lo la subo de regadani hon lanigu, kata y lebri lumbo y la susere duma dice, subudi gadalali Jesucristo kata y le lo huan, le lubui, la olona hanilani angeli lumon, lo la rufu dunilu, ariega lali huan inarini, la usun le larihuboy, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro ruboy Jesucristo, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi li stoasya mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubara gen lagumiseru da. Vima ligi agueto ani Lelo bay liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu ha ligib ge banya lala na laruhi. Lumaluma ge Jesu Kristu ge fendi le gunfuli bay, le frumia bay asar utilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gu banya. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigon laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyute. Le meme lugu chibay, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibn igi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luago. Itara luba.
8: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chagule sungkate. Tinya la hino bungi le sunti kapa. Le vima bay luma ge lupare ge la huma se ronda. Vima igi guento anile nube liabi.
7: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luago buhu le giribi Patmos. Luege na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburga bui sun le bari hubai. Aba me bonga hanu kara do tugu yehon tila na sedu li gili si tologo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidiburi kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rei leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguru na lau luhabu le lowen aba lania guno.
8: Manuhu te dagu wa ba au furumi ya tibai au abumu honi ani le wima bai hilat na meha gamalumu guento wima atna lusu da ani iligeli owe ni numa lumaligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo aburha bai lupai ti le barihu bai le guento bai lumele lube la suserodo ani hal hanichi ubai sedu warugu maha barihu manyalita anu abule nowene lumasedu lebu sanunde lugolo Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanudelu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2
8: Boburga lu angeli letina biligilis to Efeso bo, maniaga mehon, itera lia naniago, au le haubei sedu warugu malinda anu amule nowene, le ginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu le gol, subudin muti son le hadugubei, subudin muti le tere huwati marilu mahagurasa, Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa huma ya la haa aningu mwenye luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhagun, ani supri huwia saragu liu na huwadi mwari nuago. mabusha nuga huwago. Lausun lira, aning aba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi hu keme hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humei kati leme hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi wa hasanstra higabu.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lada ruba mafia fio hada ni furisi rubo lo locho ogono mafia sun hubuye. Ani hasufri ruba sarago lo agutisi weye. Gumfri huma numa dari home, aba menichi ni ibagri magumu cha titi home. Hafai ruahame.
2: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, irta lalinha nariyago, aule gama baru efeito gagi lubon. To piango bon amana. Subuti nunguti nye luago lida la fulaho lenyi lubai lala na laruwe ha mafia haganawe. Ane lau su lida, numa meme nyedun. Miru humangi leha fia nuago, ni ipi ni lida le lafa rube ya kipasi leke febe buiti nuago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma liha mafie. Kama lumo, anibu rikate ikadega magunta kina lau. Lawa nyanyi lafu yu grigia, huma yara pergamo, hama habanya higiru ni kate leme haloruta abiba laamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre no lida ahoru hani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya ruda wa Nikolaita kuhuma nye. Ligie lupaiti, asake ya huma, ahimadiku huma iter, nidu baku wako madise. Aba menagainta kuhama kurige hadiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afuru domo ni imbulu mkine.
2: Le karige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
1: Le aganyi uti, nige tutubalita ke manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi won aba dugu naruti lun lau aba ili iseri buruwe nyuluwagu le ibidi eti ni kaa on luedige lun le eresi biobale. Baburi haluan heliletina biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra liya naniyagon au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le abi nuguti ke ibolonse le ilcha wa uwala. Subuti numuti sun le hadugu bay, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau haburasu. Subuti nunguti nye luago hadunye la kate buiti huento loe meha forumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Hagambu nuhesa wili to aria hukon luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulung haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na da tu luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wa nanyi metirani ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rupali ya rumu dahani ligia, machili ni yegini asubu dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Haganyi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ki lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamori kutaguni kesi sauti rule lau timu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
2: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 3.
1: Baburi haluan en le tita me ligilis to saru disipon. Baninga kamio hon, itra liya narinya gu, aule hau beilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dugu bai. Subuti numuti lua hilani hinya la lausun arinya wakua la lagu miwa huma. Aga kutuwa huma, ruhuma eri lupri katele anihe guwapa ilubare ge longwe. Ariha nali lua humuwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungite. Harita wa huma ilubai tele ruta ube hum, fala huma asakri ha huguye me. Ano maga kutun, nitu bahu wago ke ili abi haba hiwe ritulipidi on ore hum. Lausun lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase ruhamagi ruha taurabu. Hadiya, hebu kubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadaga kubadagu harutu. Ani magidaru nubei hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
2: Le gariga irugutilu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi

0: lau crisopurasa, le liunsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabura me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Cristo, templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la rungonga lo. Jesu Cristo ti, li lampu ba iburugu ligia. Heibu guba sung necha nigu, hasal ba wanyo banya, lida li lampu uburugu ligia. Aba me hanigu ni luwe ite gubou, haweiri gu nyehi. Lu lichu gu ni lu bungiyo. Madora wagu ba ilubena riweyo, uwa ba igie ari ebu nyehi. La nigu ba, haweiri gu necha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geye ragwaditi. Hari giba nyaburi wa yibayiri tida liburu to lana ibagari to luma bo mudu hagie rigiba nyebelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angel iligia abaduna haruma tinu. Leishi kubay ibagari. Harugo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo, numa lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia, lamida go lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agini dubay, duus weyasu, lida hirumi. Sag hati lagindu. Leti lubana, serivi tinu, lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu, labu genla, Nenye na kubungi. Nyeibe ilala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungi. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba, wabune mebungi yu hao. Abame, haruwe inha, sunda. Lari gine, Aba larie kung angeli ligia nu.
2: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumba ila susere du hon lani gumadise.
3: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dugu bay kasu lau lugando te bungi yu le buru yu bay tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gabuni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu, aba lari ye gunu.
2: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu, hama sunha adiga banya gasu la ule bolimu nyibaitida liburu to, lumla bungi bahu duragun.
0: Ani ya gatigie nu.
2: Maramu dapai luganu te bungi ule bolimu nyibaitida liburu to, la diga jarafali da lumla gufriru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
3: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu wango le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dudube. Au alfa bay luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
4: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lidagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Hama sunha hinshinye habuba yalu eyera gune herederu babou gudi.
3: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudi ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladigo wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu tuma adari.
5: Higabu!
0: Legie agabu bay, ariye gala.
5: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. lebusieti gurana lita ke duna le ichigube ibagari mafai haga luago sunga agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichigutilamu kateile lagamo dagud banya bungiu ige ha wago banya laburu howa tida liburu to luago legi agidaru tisom kateile dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to lagi daru baigie lufana lida ge li titi buwewe lani na ibagari luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru howa tida liburu to le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati
3: ama madise lini abi
0: itarala higabu wabureme Jesus binila wabureme Jesus Christu sun huguya itarala
6: Ugano bui tile la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
7: Aniha hiri bai lagu chagu Jesus Christu le hada ge bai mehe la digu agu Davide lumo Abraham. Ayaha lagu chagu luma ge Abraham lumo Davide. Abraham lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haula mulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugi hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu lugushu Akasi, Akasi lugushu Esikiasi, Esikiasi lugushu Manasesi, Manasesi lugushu Amon, Amon lugushu Hosiasi, Hosiasi lugushu Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangreni Babylonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoru, Asoru luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abraham lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, kotoro se lumage dan ligia lumo lagiri hon wasal baragule. Itare lien ligabri lagiri hon Jesu Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abata darira gutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dagu aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
8: Ose la dunga wadun Davidi, umanufu de dabalu beresu binunu Maria kesi gumbani, aduga irahu le lugu itagara juni, lumu ni asifi li sangu liabi. Tagari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dunga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo mu.
7: La susare dubai sun kate ile, lo lagumfuli dumure ile larinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
9: pabagi na tupa abang diburu itu toka niu diri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
7: Dale lagago dubai hose lida ge uene di ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire, aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
7: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia, yen lagri hoe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu uguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubei labaucha weyo. Aba haliga da ha harinaga.
6: Hageisa haru e te huri ulea agura hoube. Ariha omaru luaru guma lege obo le nyengi lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulun.
7: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga de ha alila hausu Herusalena. Abati laguaru hong sun habuti gu fadiru gu lida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudu Moises hong grigia, aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha gulun.
10: Belém, lelumu aruguba e judea, ladiga italinha laburida ni profeta, buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia abalida geoburu gu erigu timati lida amuale, lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutuni ha Israelina.
7: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
11: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali havisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
7: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
9: Saraba, warube irahe leta usu nubuchu, anula haba hau ehipi. Aba meherede lunyengu, darime namisa lunyengu, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafaru ni ilagudu.
7: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lunguchu aria buligia, aba lidi hou Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinyagu bai bungyu liumu luguge profeta.
9: Sagana mutimiru Egipto gin.
7: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu hou lun unabu. Ha aganobai Belém luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias.
9: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele, toyahubu harigi irahe.
7: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai iragule tausun lumuchu, giribu mumaha geiru Israelina,
12: La diga ki lagu a ha buse rube a meha afarni irahle.
7: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahle tausun luguchu hageiro Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun li dinyehen. Aba larinho algum no alun lida oene di lu lidi galilinho. La tilrenhen, aba lidi aganão alida fulaço le giribe Nazarete, le lumu argo bei Galilea. La susere dube sun kateile, lu lagun fuliru le harinha gube profeta go luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
7: Lida o dan ligia. Aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
13: Asakri ha huma. La diga yarafa le la ruin ha buingi.
7: Juan le ligia le wago be mehe la buriha profeta Isaías itere.
12: Agam uoti lumala li aba kiriia agora halida fulaso magaira bati itere. Aransa kuma uma lubaba bune. Karakuma uma suruti luba.
7: Lautu lura kameyo la dere kuhuang, liabi la griga lirana wa guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puriti ha. Danti ha le hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dale larihi bei Juan la gustarag haya la grigia lida gete hadam ri fariseu gu hama sadu seu gu nyubu te lu habadi seiru aba larinha gu hon
13: arasa hewe huwiele kasa visa rubalun du hanura halu ile neri me abai chuni logo figau le lumbe liabu au sera huma buidu ari hola am gu frangu logo sakri hadu la masami naradig huma idagwa la diga wogu Abraham wagi La diga nariye he hun lo gayara la la diga buingi la diga ogun Abrahamu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi sero badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anu ihari ulichobu lien luhaburu La ruma da gudu bai trigu, aba me la nua dahani lida ge sagadi ma bai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le ma bai heli, lida watu ge meti le menyi kuchadi bai.
7: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai Juan lu labadi seiruni. Mahati ya bai Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
13: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
7: Aba larinya gu Jesusu lungu.
14: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga ni le lubai bai bungi.
7: Aba labadi seru agaduni Juan Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinha gu aba umala li cielo gya.
12: Aniha lirio ni hinsie buinu. Le awi ome gulandu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
7: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga. Aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba loucha guni, larinha galun.
15: Ahen liribu bai bundiu, saligo gita bai dibu le feime.
7: Aba louna bu Jesusu.
14: Tarinhare leneno bungiu, mamaru bai tau feinha bagre de grigia, a bagre tu baginha lau siun tumore le larinha gu bai bungiu.
7: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio, aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinha gulun.
15: Ahem virubu bai bungiu. Chubaba yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinha gubobugi hon lani angeli gulun huni girunibu. Hanegu batipu haha buru. Lung machugera gulabu gudi luagudu.
7: aba lona buni Jesus larinya galu.
14: Anega tugien leneno bungio, mocha go boy babure me bungio.
7: Aba la niga ni mafe Jesus loago aba wubu inyuti. Aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubawa go boy lun luma buri luwairigun. Aba larinya golun.
15: Nichi go boy sun le bun, aha bua hudura huanu.
7: Aba ti larinya go Jesus lun.
14: Disse ba noi mafia. La de gatarin hare lereno bungio, luru guba babure me bungio bahu turokua, luru guba guinha beservida.
7: Abati la disse do mafia lue, aba hayabi angelugu esteriwide. Dale la gambu bei Jesus lo aguani la Juan frisirugu, aba lidi lari gon Galileo. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaumu. Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagun fuleru le la buriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariyangu bai.
12: La keira sabulon luma nefetali. Lida luma lupagi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaka mama banyak kurini. Kui hame halida bibuliga, aliha di aba ome bularugu. Kui ale me halida bi lamunyunga, lani na oveni, arugunga guda malihau.
7: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyi, larinya ga?
14: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiu.
7: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi esenia ni habagari bei haguri eti aba larinya gu Jesusu hon
14: falahumana aba me meseni hadun la udro ana harugado me kuriki anu lunani kume
7: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu memere Jesusu aba ya larihi biyama gamule nuguati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bai grigia. Aba lagambunu wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wago bai lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma loige obole nyenge lubwe labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
7: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
14: Ule se watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bai hon lu hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ule se watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kurasu hon. Ule se watinya ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Ule se watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigu ni lugunda habungi yu. La dega lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watinya ha gudeme habu banya. La dega gudeme habu bay bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bay bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lag. La dega laguaru banya bungi yu keisi lirahin. Fulese watinya ha sufri rubanya ibahouni luago hadugani lugunda bungi. La dega hebele ruba lidon laruwe ha bungi yu sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamau aringa kagia sun luwe yari yeni huwago, luwe gian nani guhuma. Gundanyo huma, la daga heresi biruba aba ume bofaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
16: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
14: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagi ya un hula. Uwalime hula nika un loidigi ya lula guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati la ramu dagon. Furangu te lari hinua. Membe dunti gine aba lampu lun lichigu nuwa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagu dun hau sun ha muna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumfulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfuliru sun katei. Ligia le lubei ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kutimabe lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagoche go lumafar ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye umalung mafi ugati. Itara liye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigia la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere goduti. Ledere gara bu me agusere goduti lun sudara, aba me badaru. Ninaro bau, mafri dupa di gulay nyingia dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma, didas lanik. Abu lubeti lafigo gita bagu le bonwene, sagabe, fuibe buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidage umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubei le bonwene afigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mate lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti meha ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari luun ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari ahi mama lubai ladika takamure dun ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha gulun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyeru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru utabai waruwa itabungi yu le weiri gubai. ni luago hishego ladaga siyante ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o uwa. Mafi runga ni ka uwago. Ladaga furunye kwarigo amukate hariya gong lwe lira lumaginyati mafia. Agan bandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubaragin lira. Ahin ishi kakurigi agufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu tuwege hisimisi. Igir humi lungi en lanugunu habit. Ahan la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lu, misi ka humai gini hanaga luagun le afure dehati huma. Agam batun gini luagu ariya wagu alame ha. Hinsi labu madabu, liyere gudame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba yin hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awagu ha anabagu balu. A uriba bai ausaruno. Itara luba le rahan yi huma hugu chin bungyo le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabagi afaya iti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gin asa lufrit ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahen honu gin lubai hamada gu habusar gua. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara gua huma lubai ti keisi uwara gua la hagu si bungi le siya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
16: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
14: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunrugu hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, Adiga ni lira, lunrigo hadiumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chibungi le aribalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kuba hafaye ruwaha. Tagin le hafuridun lubungi yo. Mitara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago lau la ha diga ni lira ibiha ha mali ha fayir waha. Tale ha furi dun lu bungiyo, bela uma hirumu rugun, daruhu maime hu benari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishi guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungyo le siyelu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyelu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabulha lidon ausha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. aha ya ferud na huma amo luagu uri batile adiga hamalu bai hon. Ferud na lumadu ginye uhagu chibungi ile sielu bai. Aha ya uwa ferud na huma amo, uwa bai ginye ferud na lani hugu chibungi yu hifigo.
16: Aba larinya gu Jesusu.
14: Uguya, tameleha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itera lurugu harih nigriga lau hayunar ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu nilira ibi hamali hafayiru waha. Ayi huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagriga lau hayunar ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunar ya laa. Aba meti lichugu hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi gayara laa, Hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nye. Ladiga legi lumuti hirisi nye nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai gin yallao sun bugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gin lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gin lisi ke meme beresi ni luago le aba. Sinya tele seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugu bu sigo tak dawgu. Arihane huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagai. Lau son lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawena modun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, Anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi ha buba li kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidirgu ti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7
16: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
14: Michika humaa haduro amu. Michiku wa lamu guginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduro. Le auba iha misraha lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humoti durusu le lidabe hago. O kawago haria galo hibiri sagane ilirara ife ile baguru kubayi Ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le. Sagahumi durusu le lida bihagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi. Ife ile lida bihagu hibiri. Michika humi kate isagarawi tihongongli. Migru humi migine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali. Garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha. Aba melishigun hon. Halwa ha. Aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida yele ishiku ti aba dubu lun lisani dale lamuri ha fin luma. O lichu gon aba on heve lun dale lamuri ha udere luma. Ani luboy ti lau luboy son uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hati ye luma. Sun adan luboy ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la linha go beliludo do Moisés e toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai girigia lidon feri de wou tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai girigia lidon I bagari le magumu chaditi. Burura linha murugua mi betinha adari ruti. Gonig huma hawi profeta go jetin. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animal go ganyitin. Uguya, gayara bai ha subduruni ya luagu leha dugu bai. Maluba hou tu bai bai lida ge hiyu, ni igu tida ge guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubei ti nyeti hagia luagu le hadigu bai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielu bai. Harigu banya adigu bali lugunda nugu chi bungyo le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lali na gusara guduni, sarago banya rinyo gitenu, wabureme, apurichi hoti wa meha ti luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hon. Ebidin ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
16: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai, la diga laula ubafu la rufuda ha, Mama kei arufuda hati leluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
16: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinya gulun.
17: Nabureme. Abu busien gayarati bareida guagadunima.
16: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
14: Busentina, areida guaba.
16: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
14: Maninga baitia ni kaun, nyudur guba rufuda guabungwa lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilariyengu Moisesi. Luharihi ni gurigia luagu areida guati gula.
16: Dale lebelu rubai Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
14: Nabureme anihin nubuni ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
16: Aba laringu Jesus lun.
14: Nebuga agara niha lun.
16: Aba luna bu gumada.
18: Nabureme madinat nalu bebelu runubiu. Adinya gubai dimure ya aba melarai dago nubuin. Narinya gubai lelera ladega au labu genyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu genya nagumati ha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyubuit. Dale narinya gulu nubuin lu ladega furme gwe kate adega lumuti.
16: Dale lagambu bali Jesus le laringu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba laringu honha afala rubali.
14: ninari hau luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda aba mehanyuro eiga luma aburamu Isaac luma Jacobu. Lida arui hani le siye lubei. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahuwaha, aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
16: Aba larinya gu Jesusu lugu mada ligia.
14: Baiba bubiyo, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
16: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu, lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
12: Barulu muti wasandi, gidale wagari.
16: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure lu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufu dhati luliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
10: Maestro, Buset na falaru ni bulenye ilu muti bidi.
16: Aba luna bu ni Jesusu, larinya galu.
14: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madariti na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
16: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
10: Nabure me, buset na falaru ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na falaru ni.
16: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
14: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
16: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
10: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
16: Aba lona buni ya larinya gahon.
14: Kasa wawu hanugu dada. Logu watafinye hugi ya le.
16: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
19: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
16: Dale la chileru bayi Jesusu lo bafuru gu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinyaga.
20: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lira ubungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiri luni.
16: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
20: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
21: Awa bure me fulasei bawa.
16: Aba ti larinya go Jesusu hon.
14: Hei ba ti hadon.
16: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiluru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gien.
1: San Mateo capítulo 9.
16: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahinyura gu lou bafuru gu duna. Aba latiliri lagairon. aba hanugu aba wuguri mai bugu tilun rong tida lubarari. Dan le lari bali Jesus luweri hafinye, aba lari ngulu sandi tiligia.
14: Ragu bagurasu, nirau ferudu na wati bifigon.
16: Yenye nuti hada gyarufu da tele lurudu Moises ariyengu te hongo rugu.
2: Anaba gunyengu wuguri le bungi lo dimure le lari ngube?
16: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagube hasaminara, aba lari ngu hong.
14: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gube lari ngu guniwa. Ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hong lwagu gabafu na aule wuguri karau wargote lun ferudu na nafigo.
16: Aba larinya golu sandi tiligia.
14: Saraba, utabun bubarari, baiba bubion.
16: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kateile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luago lichu guni ubafu le hon wugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, aule giribay Mateo, le abrihbalu on libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lani na agubur hani weyu ligia. Dale lasigri bayi Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
14: Falabana.
16: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga. Saragu haya gieti ha agubur habale lisensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
4: Idalinya salegi bai kumaistru hama gubra hatinya lisensu gumadi luma hama amu gafigontinya.
16: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
14: Amagatinya banya memegi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siruni hilikabri hausero.
16: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
17: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayunaru tinya.
16: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
14: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misro hoa tenlido aba Maria yi danlea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon, aba me ta khairi da gun to nyuluharubon. Aba timame ati laweri dun khairiti. Siyate ginya teseruno diwen toy sergiri ulido nguwero le binadhali. Ahen ya digo itara, abame la fonchi uguwero dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia meti uguwero, feridi wa diwen. Ligia lunti lubay teseruno diwen iseri lido nguwero iseri. Itara luba le seri vidun biyangu bay.
16: Da nyenye lubay Jesusu, arufu da heisumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahu drogu ligi bugya, aba larinya gulun.
22: Sun le ton veni sani. Gatma lumo habu nyendu lubishu ni buha butu agu. Tagu yuguba.
16: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu. Dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye. Aba taguru luagu taru la deurugu. Darinya gatungu warugu.
23: Lahurugu laguhuru. Tagu la deurugu. Nareida guba.
16: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
14: Raguba gurasu nirau. Areida guadibu laduga bafinye.
16: Lumage ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliribay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha, aba larinya guhon.
14: Uih mayagi, mongwe giru irahu to, tarumu guin.
16: Aba hehe raha lao. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuho bu irahu tuguya. abatasaro aba laburu chogulu wago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai hesusu nyengia, aba hodi biyama wugiria, marihi tiyan larigi aguara heina itara.
0: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wagu davidi.
16: Dan lebele rubai hesusu muna don, aba hachilirin marihi tiyan hagia lumo, aba larinya guhon.
3: Afinya tun san luagu kayara lan narida wagudunu.
16: Aba harinya gun.
17: Aha, afinya tuwa wabureme.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Alaguru ni Jesús.

0: Yelia, Madimureha, Loye Abba Sifri Wuribat. Abba La Sagaruni Jesus Sifri Wuribat Ligia Lidagia, Abba Larihi Adimreha Ligia. Abba Taweri du Hanigi Sun Hayembaya, Abba Hariagun.
1: Ania Fulasa Ladigawago by Davidi.
0: Dale Hagambu Bali Fariseo Kate Le, Abba Hariagun.
2: Ugur Le, Laulubafu Belli Sebu, Le Mafi, Le Habutu Sifri Wuribati and La Sagahan.
0: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
3: Kurumi ya gwari garuwe ya nile afani ya gote luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Aha ya gini afani ya guwa lila na aba uguru go, o aba lai duhe nyuno ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahi la sagara mafia lila di, ligia kwa nari gafani ya gubai, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Arinya gotun luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itar alinya lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei gu ahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guguribatiyo. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa ba gurige lubi nwa ba uguri heret ilon la nugu ni lila go ahi maguro go la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lila go. Le mama ba inuma gine, naga ni. Le mondara guagudu ba inuma, chagago guagudati. Kuguya, arinya goton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi gwarga ginya le hariya guti furumi gwarga kati uribati nuago, au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala, ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le rinye gubai iyuma. Grigia le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida in la nigi ubuidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida in la nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame lala chileron luweyo ya guseroni, sun gurige ya gefeba ya luagu sun timuri malati le harinya gubai. Ladiga luagu ba le barinya gubai bagusara guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
4: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gie la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon,
3: Gurige uribatia, ani magunfli rutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga kele rederu honase uruwa weyu uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguri garuwarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, hasa aruba lida luweyri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurige halani na dan lea. Aba mehishi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichi gun haduru. Ladiga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba wiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibuganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia kesi aba muna to malato, abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nye sigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati ya halani na danle.
0: Yengi li Jesus a dumre en hongrigia, li geti abi lugushu hola mulenu, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larien wagunu alun Jesusu.
5: Anu han buguchu, hamaba mulenu ya bogudi, busenti en hadimre habuma.
0: Aba larien gu Jesusu lule awista rubali.
3: Kanugu chubon, kanamulenu banya.
0: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu, aba larien gu.
3: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namulenu banya. La diga furume warig lea diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
6: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyen lubay, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sungri ye laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempule. Aba lariyagu.
3: Nyenye aba abunagu ti illa. Aba lafri do abunagu. Lida afur hayna lani lila nade. Aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur han labad nagu dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chun furese ladiga mahuli lila mua. Dans les lasses de Nouveau, Abba Lasser, Kate Malagle Lubay, Abba Long. Abba Labrahan Libri Illo, La Badina Guan Hio, Abba Lawina Mudun Hio Uaralum, Abba Lafarum. Nyen Lida again, Abra Tilido Mua Buiti, Alubahua Tibuido, and in Lida again, Ichikoti Sain Luagu Kala Abba Illo, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Agarigi Ruguti Luhagambo, Agamba Hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
1: Kasa wagu badimune ha, hong grigye lau hempu?
0: Aba larinya gu hong.
3: Huguya, subu digu da lali bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwehan hong. Ahin hong, masuk dira gu dun lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habu hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gu bay. Aba herederu uga gufaran da hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaia si da le lariya gu bay. Ugu ya. Agambu ba gama lumo uba gufaran da hama. Harihu ba gama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dere ruhanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati ya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurige gufliti ya luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bigueto. Gamalumon marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumon magambu hamuti. Agamba humeti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uoti kufana da hamani. Itrahanya ke lila nadu le abu habu lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nubetida hanigi. Ila le abura bai lidon dubu, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luaygin uganu ligia, aba hachugaragu. Ila le abura bai lidon hiyo, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, gamalumun, weiri tu maati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu tida ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abruha bai lidon mua buiti, itara linya kai gurige ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
3: Itra linya ruwe ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubei ilo ubuiti ili shari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba laga ni labure me fulasu ligia aba labu no hidru uriba te labad na waturigo aba lidi dale la wino mudu be turigo aba lege leveha aba ginya la chula go hidru uriba te aba haudi muso aba hanya go lon hayubudire wayubudire ahe buiti lubai ilo le babu na gubai bumo arugo alia ginya sala sali rahidru uriba te le aba larinya go yubudire hon la diga aba aga ni le aba ti hanya go muso lon Usenti bulu wahula hani hidru uribati le, abaline go hon. Ua, elgadame hahula hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger gubay hume lun la wina mudun uwara darime li dania luba hani. Abame narinya go hon, nadagi mitinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagura go ni lun lagu duniwa, larigie me abame hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinaga,
3: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochu ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba be na wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
3: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu lariyaga Jesusi sun kate ile hon gridia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ile luon lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi li umulu uge profeta.
7: Na dimri haba lau hempulu hon. Na fura guagu dubai kate ile buri meha aramuta guaba ikon. Numa
0: gila dugu upo. Aba launa Jesus grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
4: Furangu agu dabai hempulu lelu agu tihiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hidru uribati abalagurun wa watu rugun lo lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te dugba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lido keweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugei irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luluru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugra hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba laluru ni sun le luma bai, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agrubo mbarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru nua eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ne hauriba banya lidon watu ge meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lalu ge dunia Jesusu larinya ga hon.
3: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
8: Aha uaburemi.
0: Aba ti larinya ga hon.
3: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moisese lugu furanta lani luwago te aruwe hani le lani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
0: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo. Aba lagume ser o arufo do hatida haligli se curio. To lida bom fulaço ligia. Aba laweri do hanigi grigia, aba harinha gol.
9: Aliasa la frendere ugrile, sun lichu aule. Idaliasa gayara lubali milagro brile adiga.
10: Diraga sarafa angele. Maria lugu chugon. Libu ganha Jacob, José, Simon lumo hugasi. Yaguinha hagana wala mule no hamalito no wagana. Aliya getila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengo Jesus hon.
3: Gunda tinha son gurigi alau aba profeta. Mama regali ligi alida gia fulasu lenyi habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagru nyei ladiga mafia hamaluago.
6: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilea, luago Jesus. Aba larinha gu hon haluma baya.
11: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
0: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali mehe huang lu erodasi luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti erodesi gasi lau. Gusinha ti ebeti erodesi lafarini huang hilagubai. Gama lumo, madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru erodes irumo. Aba mehe tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lou finhu. Luago lichigu baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hani labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
8: Aba tamure hani luma ita.
0: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo, kei arinha galali la lou fio. Agamba hamanha misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lun ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengia, hourugulani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi eudu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubei Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do niaha sandi banhada, keiti agui endei na lilube, aba haria gulani Jesus o discípulo gulon.
1: Dar galitia, aniwa te grigi agano te lida flasule, ona baia grigi ha, nidu hamam galido bulirahi flasu yarafa agaiha, eigi ni nu heigi.
0: Aba larei gu Jesus o hon,
3: midi banha, ruhuma eigi ni hon.
0: Aba haria gulon,
4: sem grigi nion fei wama ya, ama bia udiro.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
3: Barum mo nunya hon.
0: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru lu agu hidu. Aba lanigu no seng fein hama biama udiro hagia lu haburugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi tu agu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Lari gya. Aba habuncha gado du sufania tau to igragut. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahan. Aba launahan ya Jesus lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la onahan ya grigia agoya. Lasuru launahan ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesus labu gu. Sun anugurata ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga. Eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna. Aba hanufu dedagu. Aba hagwara gwelo wa nufude.
1: Ufio!
0: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinye gu hon.
3: Gagura su huma oi! Au le, manute te huma oi!
0: Aba la rinye gu fedro lo.
1: Abureme, ahim bukuye lubay. Ei buka kadabana ginye ligipu kuduna chilila nyibu bay.
0: Aba la rinye gu Jesusu lo.
3: Igabu ti!
0: Aba la rairu fedro tida ge ugune. Aba la gumesero ei buka lenye hin lubay Jesusu ligipu kuduna. Dale la sandiru bali lere garabali aba la nufu de dago, aba la gumesero abuluche, aba la guara gulariega.
1: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
3: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba la galuma do garabali, hatibu gotida banha ugune, aba hahudrogu ligibuge Jesusu. Aba harinyago.
4: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehin lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
6: San Mateo, capítulo 16.
0: Abajo de fariseo, hamasado seu guaria e Jesus, do habre gudun e tido sadara. Abaharinha gulun, lun larufu dun abasaini le cielo guetihon, afim e hamamo galuago luma gela bungu leabin. Abalarinha guhon, rombou eio arinha gatun.
3: Buido peidan la duga funati cielo. Bina afim arinha gatun. Ulibo peida ugunya la duga funanyu linya cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bindi ti hon luagu chuluhe li lan li dan ya salbaro ni. Gurigi uribo tiyan, muwa ratiya ha, amuri hatiyan say ni lunha fiyanro luagu awla anugube ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu say ni hon luay li say ni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin raguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesusu hon.
3: Gonigu gua humati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
0: Aba hagumesaru disipulu guarinha gu hama gua.
1: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
0: Aba la subdiru ni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
3: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiguinha hafinha. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atri nye la fani ya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atri nye la fani ya tau igra gutu. Idaliaga mefen hubei luagu mama la tuagu fein na dumare ha, dale nyanyi gubei hon, luma haunigra gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu sesaria le Felipu. Aba lalaga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
3: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gu.
4: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
3: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
1: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latika mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le cielo vibun. Narinha harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, la farago duba cielo.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, Aba lagume seru Jesusu aringa hon lani discípulo go furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe a sufri rega duba ilan wugurin weiru gute lida hafinha hurio. Ama habutigo a fadironi go hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Aringa tigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinha gulun tousun lanigi.
12: Mambusera lei bun giulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bun.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinha gulun Pedro.
3: Disse ba noi mafia, babu serun ye beredero ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam naru kei wugur.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani discípulo gu.
3: Le busenti la fala runina, gule lei katinye la. Awanda lei son luuyer e sufriruni le nubi liabi lu nueginye ke isi le nugu ni aba uguri luguruwa, falalan. Lezega le abusen ruti le sefura gu lungwa yao ubogu le feridiru bi ibagiri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubogu nueginye, di bihu bi ibagiri le magumu chediki siyelo. Kagie hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lanina ubogu le feridiru me lubara siyelo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la lagani hagurigi ya libagari. Nagiri guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigoti.
6: San Mateo Capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyoti. Hagi ariginye nunyen, aba lamu ye dagun larihi Jesusu nyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Fedro lu Jesusu.
12: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
13: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humuile lubaywe.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
3: Sarahuma, manufude da huma.
0: Danle harihi bei, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
3: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarigati lidange owe ni lunya na bagaridun.
0: Aba tihariangu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba lariangu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milichi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusian ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garuwa rigote.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lakudurogu ligibugu, aba larie gu lu.
10: Mbureme, gudeme la nisagubu, gome dihati, uiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyahu hombani disipulugu, sen hamuteri da guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu lariaga.
3: Gurige mafinyetin, gurige uribatin. Atribaisa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa lagumucha mafinyani lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: abati ladenha Jesus lun sifiri buribati ligia, aba la saga bune lida ge iran ligia, luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesus habu gu, aba hali gu duni harien galun.
1: Kasa wau siyamu bani sifiri buribati ligia sagara?
0: Aba la rien gu Jesus hon.
3: La diga li logu hafinye, ni nari hau luwako ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyira rau na kei aba tagu mausutasa. Aniye gubalu wubu le, gidaba yagi he, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba lariye gu Jesus hon luwagu le derege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha buru gu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bayi Jesus kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
9: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
0: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru Fedro munado. Aba lalga duni Jesus Fedro. Lubara ge gayara la ladimreha. Larinya gulun.
3: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya urua igu halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu Fedro lun.
1: Haterencha.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
3: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia. Buidiru gubai lu bafaye ha wa wawuwa, barubai abame bafaye runi.
6: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harien galu.
9: Kata isa wairi gu timabai lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba larien gu.
3: Nari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirangi, mebelba don lidon larui habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la kei aba irahu, ligia wiriti mabai lidan arui hanilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti aba irahu lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warga lefuwa guduti aba hadagi hai seri ginyabanya lidan hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumu mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu nun sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Maniga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nanihan ni hon luago haria gunyin la hani angel gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feridi halibu iniabi au le uguri gara uwarigati. Iza liya harihi ilu. Ahinyanyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hadagie. Maligri banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti ila darira chowru ti luago gundabu ila tausigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu shibungi le selu belu le feri doru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuna, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, aba me banege aba obia gurige haun lun son la lerin ogote anya hin hamamoga amuge fenti luago ahi madege gaso hao aba me barin gun lun hadamur ya finyati ahi madege gaso lo hadamuri aba me badeng ni ke aba ma finyati lago bungi oke la aba agubrahati lisensi na gumadi gayara lamgo la sansi runi luriba ligaburi Niaru hau, luago lela hagura gun yau bogo, laguro wagu bagin e cielo, ani leha faraga dun yau bogo, la faraga dua bagin e cielo. Narinha heregin e hon luago, anhanya la uara da bian hida ge yau bogo lun hamuriha aba kate luma bungio le cielo bay, lishigu bay hon, la duga lenye hamuti biama, a urua ondranyo lida niri, anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesuso, aba la rinha gulun.
12: Nabure me, atri boi sa woye so la dung ni briaba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woye asu.
0: Aba la rinya gu Jesus lun.
3: Marinya gu tina bun dari la sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligi a itera linya lu boi aruwi hani le siya lu boi ke aba uruwi le nyubi bai lun la ranse han luago sensu hama lu musu ni. Da la gome sa rumbe adugei, Lige hanuga aba le duwe rubali sarago minyo nufiada. Ke masenso luba itun lafaye ha. Aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumare. Liranginyo, luma son le luma be lula fayro ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumro gulun larinya ga. Nabure me, gaguran so ba nuba na fayro be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe. Aba ferud na lani la duwe runi. Aba ligre gaduni, ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le adue rubali atri fiadre. Aba lari gaduni luwege ligina, aba lagumesero a chokre, aba la nyingu lun, faye bi le badue rubalina. Aba te lau drogun ligi bugea, aba la yumro gu lun la ringa lun. Gaguran so ba nu ba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligi a aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duen. Na le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladega ba yumura gulun, luti yebegin ya gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengen na.
3: Iter lubagin ladiga nugu ti bungi le selben hon ahin hua ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lani.
6: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelariengu ni Jesus sunkate le. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun judia le luege obo le nyenge lube labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habur guduni tido sadara. Aba hal guduni harinha galun.
14: Segun barita gu, gayara ti san ligiru no grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
3: Malei hagindu santi da lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela dugu balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Ariya gatiginya lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba rigurige mama nya lobe ti biama aba riganya lige mon lobe la fani ragoni wogure le la dona wa do bay bungi
0: aba ti hal guduni ariya galu
14: kati wagula renga le luru do moise silunti la ti chuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
0: aba lariya gu Jesus ho
3: La diga ti dere hanig laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama liyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hani.
0: Aba ti harinya gu lani disipulu gu lun.
12: Ahi itara linya lubi luagu tu gri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
3: Masu tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umbanha lixica pungi ubafo. Amu yagwenda rigiti lebo na magamari do hama uguniha. Anyahin itar gubanya no luma ke hagara hong. Hebri adugwa ruguti hong. Hebri raidi tiyan magama ni duga lo he derege ragun hong kwa sun suino gubay lo he servidu lo bungi. Lega bafu bay lo magama ridun la magama ridala.
0: Aba hanuguni wa iranhi yin lu hesusu lu lichigu ni lu habu hawago. Luma lu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba lariya gu hesusu hong.
3: Igra huma lu hayabi iranhi yin Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhi yin. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lu bwe.
0: Aba lichigu ni lu habu hawago iranhi yin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu aba larinya golun
15: maestro buit kasa kate beiti lube na dugni luna bihini ibagari le magumu chadit
0: aba larinya go Jesusu lu
3: kawo banega nu buiti aba rigin buiti bungi ahe busen bu bai bibihini ibagari magumu chadit gunfli ba lu magumadi
0: aba larinya go ni bure gili digelo
15: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lu.
15: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
1: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariya gu nye Jesusu, aba lariya gu hon.
3: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinya gu Fedro lu.
16: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, luagulida lame dan ligia dame iseri la son kate, dame le na nyuro, aule uguri garowurguti luagu nala yagata sielu lu narueha lau sun nuairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ha dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani saragu hanya ha furumi ati nyaba ya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
6: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
3: Itar linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hana dagi mitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagi mitinya lo la fayru niya lo agu veyu. Aba lona haniya na dagi milicharu rugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo wuguri ya mafisto tinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagiye na dagi meinishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umagi hon. Aba houdin. Aba ya lafridu amidi rugu, furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi iparka rugu, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisto tinya nyeng. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahu beisun wei mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagiye na dagi meinishari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dale lagunya dubai, aba larinya gu labure meishari lon habuti na dagmi itinya. Waba hon na dagmi itinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi. bagumu chame hama ha atatir banya forumi. Abati hayabi ha atatir banya nadagi min kaiburi la dana sengu rabon weyo, abahibihi ni faye ti lwa guaba weyo. Larigin, dalila chiru bai hardani ha atatir banya forumi, abaharita gong lwa gu gibeti mabila hibihi, abagin hibihi ni kara aba ha faye ti lwa guriga aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma labure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bane wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, aba lariyago luma aba hadagia. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhu, mafu nage luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhumu hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi e lun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi gimuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banyagweto. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba gumo honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
16: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluago banye ima uorahama. Aba larinya gu hon.
3: Ke lubai harihini, amude rei nawanya Jerusalem le nyembe lubai nadere geruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banye hasia doronina lun nowe. Aba mehedere gorinina hon hamama banye huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
16: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
3: Kaba buseru bai.
16: Aba tarinya gulun.
10: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yaga talidan baruweha.
16: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara te zan hawandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
16: Aba harinya gu.
4: Gayara wabai.
16: Aba larinya gu hon.
3: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
16: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
3: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
16: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiye nyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu hariyaga.
17: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
16: Aba hadein ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
17: Wabure me. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
16: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
3: Kahabusen rubi na diga hon.
16: Aba harinya gu lun.
8: Wapure me, buseti wa warihi.
9: Aha wapure me, flese bawa.
16: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
16: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
3: heba li na li rau fulasu le wagibugi ebe. Adari ruba aba burigu kuranyu nye lau aba li rau burigu tuma. Aba meha faraga dunia, aba meha nugu ni ano. Ahi nye adumura tihon luegi hadugini, aba meha rinya gulun luaku busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yuku duba nyala.
0: La sustere duba ilira lu lagun filiru lemeha larinya gube profeta dale la buriga abe itara.
7: Ariga fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lu aba lirada burigi. Animalu anahati ila.
0: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya gu ni Jesus uhon. Aba hadiga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichi gu nu hadiga gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadere go umadaru. Hibiri, aba hacho hatili muwewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubare ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguwara ha hariyaga.
10: Uweri guni.
18: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi.
10: Bini wate.
18: Uweri guni.
10: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
10: Kati isa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
9: Jesusu le Nazareno. Fulasu le li da bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyembanya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula. Ha asansi he banya sen sunye. Luma hala ha alugure ha banya unhu. Aba larinya guhon.
3: Larinya hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marii tiye hama danima te lumo Jesus sunye in tempul rugu. Aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
19: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba hagan yidu. Aba harinya gu lu Jesusu.
2: Agambu bumutsa le harinya gu bai ha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi u lenye lubai larinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buwairi gu yagunu meme loi sielu. Ani irahan yu nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya ere muhabali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariyagu tu tidibu igu tuguya.
3: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
1: Ida liyasa tasari bitidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, ahu afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gulu wugu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me lasusere ton. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahen afinye hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempulu rugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinye gulun.
2: Arinye gabay won, kalabiriche bay luba dagani kate le, kai ichu gubali ubafu lebun.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Nal gudandagin aba kate. Ahin hauna ba, aba menaninya gu hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo odi wugurinya.
0: Aba hagumeseru adimure hama gu aba harinya gu.
2: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu hon kala wagu mafinya bailu. Lagu hona hala wugurinya, hauseru gu wadi wagrige wuribala daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
2: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginyati larinya gu hon.
3: Marinya gu nubai ginyati hon kala au ubafu na dugi burikate ile.
0: aba larinya gu Jesus hon
3: na bagda gua aba kate hon harinya ga imen no idalinya la harinya lo nyenye aba uguri biam yanu lisani aba larinya gu lo aba hata ye nira bai bana dag mi ugunya lidan talu ba hon nindadur bai bai aba larinya gu lisani lo mabusen rutina nidi Larigin abala science regularita un abali di nadagime. Larigin abali di uchileri hile.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Lunle furu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ogiri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bu bebe ilichari ruko, aba ladiga bari erulao, ladiga ligi aba age lo labiri chawa kuntira bebe lidon luma ba wajalesi luga yara la loni giruni song kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo rada lunwa lubahani, aba luna ha hata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagubei. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timatinya sigo hau ha luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, abalona hanilira, abalarinya gulungwa rugu, inebebe nira hon. Dale harinyi balina dagi mitinya lira, abaharinya guhamagwa. Ani ha bale eresi bire alaga, wafara lihilagubay, rede wamamu galau alaga. Aba tihari guduni, abahasagaru ni lidagi ichari, abahafaru ni hilagubay.
2: Abalali gudaha Jesusu larinya ga?
1: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
2: Aba harinya gulu.
3: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la rui habungi huwei, hugele weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la rui habungi yo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagu la nyongra duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempulu burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
1: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra hou tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra hou niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba houdi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra hou tiyan. Aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
5: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
2: Aba hodi

0: Pareceu-go. Aba hora do aria cabala gaiara la hadugo. Lo haria gaguduni Jesus kate le wagoti gaiara la hadari ro liduro. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aria galu Jesus.
1: Maestro, subude o muti logo inaru ni la baringo be. Logo gen arufu da bani lemeri bungi la inaru ni. Manufu de uganika wei. La de ganika ta la lueri go grigia bo. Rubai lubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uru wa iroma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba laria guhon.
2: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
2: Kaya wale laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba haria gulun.
1: Lia valuma liri uruwe roman.
0: Aba ti laria gu Jesusu hon.
2: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti haria gu lu Jesusu.
3: Maestro, aninya gati meha Moisesi lua guahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun la mule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay tau lumari aba ligirunu lun la mule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larigen lun harua, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguatinya ha, larigen marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larien gu Jesusu hon.
2: Gule iguatan, ladiga libidien tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, Michu con jamaya me hasani gulu marie, que si mamari don jamá ángel y gusielo. Ahí te lo hago sara jamá hilanya luña jabagari don, malinha humagili sale la niña gube bungi u guanaru guhon, la niña jare. Au lubungi te bue Abrahamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, ete la niña lubaiti, ahí jamuga hilanyo hanya lubai wuguni en hagi el lun sonda, marinha guti jamuga bungi lo hago jabungi te la, la diga mama jabungi te hilago en bungi. Abungi yote ya miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile. Aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi. Abu seruti lauchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
4: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungi yu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya la babure mele bubungi yu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gu madi le wiri gu timaba yu, furumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Ani le libiya ma lida wiri gu ni le nege le itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gu bun ke binsi ya gu bungu wa. Bia gu madi le lige ebu bai lun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondarego, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanua diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
1: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luege nowere. Dari nichigo ni abaga niyo labu giyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanarigo Kristo nabureme.
0: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luleabi aliga dagwe.
5: San Mateo, Capítulo 23.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu lu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le haninga gubai hon, gama lumo mafala ra humai le hadigubai, la diga haninga gatinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nguni huruti le sinyabe la nguniwa, ain hagaya, madiga tiani kata lohita ragunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadiga nisun kate lo harihi nguurigi ya. Inseti hon lo hichigon tirahan yi gafu lao lerer u bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gon dawo to dururut. Usente harga dene lupi doaga yu baru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habustra gon gurigi hon lao sarago yi nebesei umada. Lungin lagu waruni wa hon maisturugo. Ayin huguya, migra huma lo larinya wagunu wa hon maisturugo. Ladiga son huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna buda wagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugo ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilan ya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, aba hadangu furi ya yule migini gutilu bungi yu. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luegi. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisés hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurigi alu hanigume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi alu kaduna ti maha humani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugui adunde hatinya marihintia. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutitimuri, ahin afine tuagu templo malana lira. Ani ahin la afino lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weirigu timabai, golu o di templo to adugubon lun sagrau bai la golu. Arienga tunginye lagu ahin la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron lagu latari mala la lira. Kama lumo ahin la afino lagu kate le adagara gudua bai lagu latari ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagi ya weirigu timabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligi ya lon sagrau bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligi bagu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templu, mamaru ginyan ginyan tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyan luagu bungi le agano bai tida. Le ginyan afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyan luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru bai luagu halau ligi ya. Ugiabu gu hugui aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebere sinatun lau aruhu tahani le weiri gutemaba ilida liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumba ihadugani, minkinu ka humi mehadugani le libiri. Hugui adundu hatinya marihitin hugui ele, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hinya kei ueru luma siya dule hachibu bai bogu digiyan libiti. Ahi munadagin hibiti guin hinya lauburi iveru ni luma igaduo fariseogu marihitinya. Haruma gu da humi ueru luma siya du loragiru gugin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digiyan libiti. Ugiabu gu hugui aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu biangu watigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainti houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hin, ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinya, baugu digin hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu hugui aruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu biangu watigibu. ruhu mutidubo rita kwago le luago hamua ha profeta ko wende ko da humai hamua gurige hama ha buitu ko abati harinya ko lu hamuga me hawai hadi wala le hadani wagushe ko nidere ko wamuti hamuga me afara wanya profeta ko la ulira subudi watu hongwa luago hadiga wagunya dun la ha afara ko balinya profeta ko hage gumu maiti hadiga ni le me ha hagume serubai hagushe ko hebe ko hugiya le arasa hebe peisi nitiye Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetego, hama hachiuba ya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagu luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bereki yasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu wei asu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu kia taruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba malu. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lerinye gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginye ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafuri du lunga duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hatagin uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalugra hoa agayi hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hashilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba haringo, wabureme, daraba ibena waba, aba laringo hon, ninarun hao ibidye tono.
6: Aba ti laringo Jesusu hon.
2: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la awra na giri buda awle wuguri garo warigote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fani hani hon kei habafu lon hawadiga maridu ni, aba ti lidin luagun luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyi ti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu aniha sengu milu naganyi ru ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwaro kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu giyon baria ha. Kei mongunda bugia me uwaro noma. Lari gien, aba liambi le resi birubai bia milu fiadra. Aba larinya gulun, ni yubu diri biyanye milu fiyadri bichi kono ani ha biyan milu na ganyeru ligi bogon abalariye kon li yubu diri lon buiti aba musu buiti ani konflikti bukoye ke i konflikti bu bai li dan le murun surugoti nichi ka gibe ti labu gen bariya ha ke imon gunda ba uwera noma ligi liyabi le resi birubai milu fiyadri abalariye kon lon li yubu diri ni yubu diri subuti kubai numuti lagu gugori ban here guti aloba ha ban lenye lumuti mabu na guban abuta ha bugi ya lenye lumuti mashagaru ban nikata ligi ananufu tadumbai aba nidi aramu da ibisensu labu gienmowa aniha lubai tile bani abalariye kun iyubu diri lun musu salofuriti mauniti subuti kubai binyali lagu aloba hana lenye lumuti mabu na guna abuta ha au lenye lubai mashaga hana nikata ligi alunti lubai yebe hamuga bichi guni nesensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalariye kon honha nyembanya gita hume sensu le luma bai lue ruhume ilun le lau bai disi milu ladiga le adiga ui buiti lau le luma bai li chukuba lau lun abame ligira gun lun ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai lagi daruwa ba lue musu ti mouniti le fui huma ilidun luburi gale le bogi di bai le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari dame nagiri budun au le uguri gare uwergati ubo wagun ni abi bakai uruwe ige yegu angheli gunawa aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sun gurigi aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine aba me na fani na guninya hawari wagu wakai la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona nariya ga me hon haluege banya nowene igogu uge le binila lebe nugu chi resibi humai arui hani le aranse lalu bai huba luma ge le dugu ni bungi ubo lega dale na lama chubai ruto eigini no dale magra ugu nubai ruto duna no dale ibu ganya hanubai kai chilu dugati ruto muna no dagati madagra goni nuagu ruto dargu no dale na sandi rubai nyututu arihana dale na daru bai nyututu arihana aba meti harinya go richagu ati hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagiya wariha bu kaishilu dugati aba wichi ngo mona bu o madora kuga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odi ngariha bu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadubi lu aba hada gena mule no kala luna bu bai nu gien hadugai nani ga meti hon ha lue gen bayan nu bona bise huma nui ugi ele lu bai ha sufre no lu sonda e ba li don watu ga meti le menye gu chati bai le aran se ru bai lu ba mafi haulani gu lidiga na le na lama shubai mi chutu egi ni nu na le na magra gu nu bai mi chutu duna nu e bu gati na kechi lu du gati mi chutu tu muna nu megeti na dau gu mi chutu nu sangiti na dawa au midi tun arihana aba me hariya go uri batin hagi yanu wabure me ida bugagi wari ha bulau ilau mo o magrabu ke chilu du gati o madora gu ga o lo sandi o furi sirgun lu midi ra guamani bu nanya ga me hon ni naru hau lagu furu mi wari ga na kate le madugu hu bai hon guri gya kala luna bu bai madugu hu muti gi yanu aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri ru nye lu sunta ha meti rishago bai legi bu ga bungi yo aba me houdi sielu lu hagundaru nye lu sunda.
5: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dubai, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugrien wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia aba la rinya gu hon
7: afigo uhadini la umedere gino aba uguri madunu ti lulonwe
0: aba harinya gu lon
8: kami agele wama bugi lubarihi lau lira
0: aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo de rugun aba lidi ati gregua lungua aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
8: Siyati vichu gu nisensu le ti don gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
0: Aba hawara du, lo lagayi hon lufula so aba wugiri le adigi be kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula so hita lube liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiha bai profeta Jeremias.
9: Baruga buti darandi muisu kulaka ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayi hani lufulasu aba bugiri le adagu bikati lau timuwa lau, inariye kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi dagubali, larinya gahon,
10: bugunya saharu etabai horiyu.
0: Aba larinya go Jesus ulun.
2: Buguya guanari gu arinya gu bali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba ti larinya gu pilato lun.
10: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
0: Mouna buti Jesus ni kata. Aba ti taweri du laniye gumadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti diseti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalga dunia pilato larinya gahon.
10: Kahabusa rube nigira gada hon. Barawasi odi Jesusu leon bai larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luwagu ladiga la hagimu galun hedere gerei. Sun yun la pilato luwagu la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yariya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weiri gutia hada ugridi ya lu hamuri ya halu lafuri tu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon su gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
10: Kahata gebiangu be hakusara gulu nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu pilato hon.
10: Kabati na diga lao Jesus leon bai lari wa guwa Kristu?
0: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
13: Dago bai lagu guruwa.
14: Aha! Dago bai! Dago bai lagu! Dago bai!
0: Aba larinya gu pilato hon.
10: Kati uribati na digi bai.
0: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
13: Dago bai lagu guruwa.
14: Aha! Dago bala! Dago bala lagu guruwa!
0: Dale larihi bali pilato luago sian lan la dugu ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
10: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
0: aba haria gu sun gridia
15: wagi hama warahi wanegu bafrumi erugwari guduru wa wugu luago lowe
0: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibu ge, aba hehera halau, aba haria go lo.
16: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gien hasu ere go ni, anige he maburi ligia, hicha go ilabu lo. Lari gien hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere no ladere go luago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itara liya hachilure lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwe, migi sinyo lo kate gifiti lu Jesus lu lato. Ou chorigi lumuto, mato lumuto. Dale dago hamali Jesus lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara linha lagunfle rulem helaburi habai profeta.
17: Aku reda tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, eredera tau na deure.
0: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lobe lariye ga kala li duru be. Hitara liya aburi honi ligia.
4: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahingichuni hachigu, ariya gina.
8: Bugie le ganyara bi bagulu no templo, aba ye barara magudumu li da urwa weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, lariba loige guru.
0: Itera linha guia hehera ha habuti go fadiru go hama rufuga tele luru do Moises, fariseu go hama wugurinha weiri go telau, aba ha harinha go hama gua.
3: Salba ti amo, ahen lungua, sinhati la salva ragun, ahen ligia lubei harua tebe israelina, Rarila loye gurua, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi gueto, ahinao ni lubai luagu hinsi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwari tia ha, daguwa baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
2: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, Tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
14: Ingira bai, wariha le ahinyumbi elia sisalbari.
12: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba taheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahuna chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate ele asusere dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
2: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamay, yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chulirahi zebedeo. Danle agunye deina lubei, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose. Lida agieti fulasu le giribei armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichi guni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubai lubari wa luago dubu. Larige la douru ni umuha, low aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi. Yenyo ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubari lueri emera guni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
4: Wabuti, aritago omuti luagu harinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni,
2: ona hagubo iba acoro dei umuhu. Dari meliru waveyu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo pilatu hon.
10: Baruh mafiu sudara, heba choru humay umuhu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba ti houdi, aba hachoru ni dubu le luagu bay umuhu. Aba higiruni sudarago lun honigiruni.
5: San Mateo, capítulo 28.
0: Dan le lasu gribe, lueyu remera agoni, ani arugo de in linya weyu di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, tiabi ladairagu, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguanyu. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
17: Manufude da buma. Se você tem um lago ala e não quer sussurrer, abre logo o lago do rua. O outro dia, será ali que ele ia dormir. E dou o marido em laço neguinho no doilite do rua. Aba me rida em força. Aba me maria do rolando de si tudo. Logo será ali lá. Logo a nígira lá no banco lá, Galileu. Ninguém vai tarifa. Aninhava do gado na lumba e mente bonita.
0: Aba rode o urinha hagia. Ofu dagwena, lau anufu dey luma saragu ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagayin hau disipulugu. Sunti anyaha laan luwagu uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi. Aba lariyagu hon.
2: Manufu dada huma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
0: Dale houdi lubai urinha, ligia houdi hadage sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu te lida hafinha hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinhagu hon.
1: Harinhaga me logo dan la leunha la arumugariabu, Abala hayabi lani Hesusu disiplugu, aba hibero hani lugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Hesusu hon lu haudi. Dante le hari bali Hesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, lougwati hafinye luwago ligye lan, aba leabi Hesusu hawago, aba larinye guhon.
2: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku, heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
10: Uganu buiti le laburi haboy maru kosu luagu Hesusu. Kapitulu Aba.
4: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu. Lelira buingiu, bruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
17: Nona hagen nona glebu baragi, lularan se gani uma luba biabe. Agambu o tiago umala lirida fulasu mageta bati, larinya da. Aran se guma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
4: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hon grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon, badise iwa hagiyami.
10: abatija haya buin lida ge sun judea luma sun jerusalén hagan bui la purichinja anti halle hagufe seruni hafigon abajen la badi seruniña juan lida duna legiri bui jordan lauti meja lura camello la deira gua juan lauti güero la gurga liranago chagagaru legi baña luma siru dule arabo La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
18: Anite bayaba le gaba fatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sefrisandu.
10: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi jesusu nasareti ginye. Fulasule lidan bilimuaha galilea. Aba la badi seruni wan lida duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larin hin lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunua larin gun aba umalali cielo gi.
19: Ugi niru le gisi bini le aube ome bulanugunda.
10: Lari gie Aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bian mii veju nyei hagana gua anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gine aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine la derunu wa huan aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aban lariangu.
2: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungio. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
10: Logo aban weju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinya gun hon.
2: Igo ugu, falahumana, aba menadugun lun hadia ha gurigi ya no.
10: Aba higirunu haseni furese furese aban houdi luma. Aba tileibugun Jesusu murusu ya. Aban larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyi aban wiguri tida ligili stuguya la aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
20: Kome sabe mehtera wamo? Jesusu Nazaretu. Bia bia san lu bagiri shuguniwa. Subudi numuti katabula. Luagu buguya la liru pungyu le sandubai.
10: Aba la denga Jesus ulun sifiri uriba tiligia larinya galun.
2: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
10: Aba loe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halu gudagun hamagu.
3: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
10: Aba lagambo huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba taraidagun,
6: aba tasaru aba tateniru hon dale laludun weyu gunyeli aba anuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uri batinya lu Jesus aba hondara gu sunlila na flasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditia halautinya amunye guenerigu luo yeri sandi sagaligi ya saragu sifirigu uri batinya hawai grigi migirunti mehati lu hadimure ha sifirigu agia ladiga subudi hamani katenye la luba laruga da burigali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudi loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
21: anyahin tesaragu girigi alwa hagu
6: aba larinyegu hon
2: keimon lidon buri fulasu le jarafobe apurichi hanamu gaginye nye ladega lun lira niyabi ubowegu
6: itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lida amburi haligili sinhuriyu lida sunflasu asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyag
3: gayarati varida guagidna ahabu busen
6: aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun
2: busentina arida guaba
6: kai larinyagu itara aba larida gu sanditi ligi aba ti launahani Jesusu nyingi lari ginyegua arinyagaina lu
2: mabahu da guabaiti ya nikaun nyudurigo baruhu da guabungwa lu hafadri huriyo aba mebichigu ni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinyagu nu liluru dun Moises itara luba harihi ni gurigi ya luagu arida guati bula
6: aba arigu lidi aba labahu da guni sunle asusere dubai lu hon sun grigi ligi ya lebu bai lasinyeru lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu aba lerederun le nyi lumuti uwa hama grigi lau sun lira nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe
5: San Marcos capítulo 2
6: Atiri veyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafarnaumu aba hagambu grigia luagu giribu halila aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya lani benab aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba ati hayabu ingadiri wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugu muna louginye lenyi lubai Jesusu aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari dan le larinyi bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandibwe
2: ninao ferudu nawali bifigon
6: nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyumba nya nye aba hasami naru
0: kasa wagu la dimure he itara la nabu guenga le bungio la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio
6: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gunhon
2: kasa wagu hasami nare itara kate ti masa mene gubi larinya wagunu walu sanditi le ferudu nawali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigati lu ferudu na nafigo
6: aba larinya gulun sandit
2: saraba budabu mbubarari baiba bubion
6: aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudu nu lubarari aba lafri dunyengi ariya gusun hanyi banya lun wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile aba hichugun weriguni lum buingiyo ariya gai
4: mani hinya hagi di wakate yitra burit kaile
6: nyengi nye aba lidi hesusu laru duna danle ayara fadun bai saragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nye iluboye lagubura howa lisensu gumati aba larinya gulun
2: falabana
6: aba lasarun levi aba la falarun lari ginyeti nyenyi hesusu eiga lubinye levi nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumati hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga saragu hanya afalaruti danle harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu
3: idalinya salegi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya
6: danle lagambu bali Hesusu kata ile aba lariyangu
2: hamasandi banya memege ruti surusi hasandi banya hagia mege banya surusi mama lubeti niabia alu hagurigia richagwati niabia alu hanya haga figo banya
6: logo aba veju danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma buingiu aba hayabu ifiyu grigia alu gide Hesusu harinya galungu
0: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
6: Aba launa bunia Hesus
2: Kayera tifunage hayuna rua misra huti lidon aba marie dale anihi la adari nye hama Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ru luti haigi Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ru Mafa dahoutu daugo binadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toi seri giru bon, taheri dagu bon to binadu haru bon, dame le tadin ragon laweri dati ma baheirit. Meserunga tu ginye diwen toi seri giru lidon aba aga iweru le binadu hali, laduga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
6: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Hesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Hesusu.
5: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
6: Aba larinya gu hon.
2: Malei hagidu luagu leme hala dhubi David luagu abadan. Dale lalama chumbei ligeya hau son libi yugo. Aba lebelu nulubi mbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabei. Aba leigi nufeng to sagrobon. Tomaha wabon heigi nu amu gurigi hawedige fadiri yugo segun liluru do Moises. Aniru ligeya hon gurigi haluma banya.
6: Aba ginye larinya gun Hesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri adugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara warguti luagu luweyuri emeraguni.
5: San Marcos, capítulo 3.
6: Aba yelebelurun Hesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha Ahe, lagare ni habalubai Hesusu, lun lida luwejuri emeraguni, lun hadarirun lidurun, aba lariyangu Hesusu, lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
6: Aba laligudu ninya hahibiri lariyanga on.
2: Kalumbi ladugun walida luwejuri emeraguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
6: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Hesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lumu wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
6: aba latu leruni aba lareidagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le la digi boy aba hayabu ingwa grigi ya hudegye Herusalengye idu megye lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidongye lun harihini ligia lariengu boy Jesusu hon lani disipulugu lun aran senyo hama aba uguni luba Lue hamuru daguni saragu grigi hagi Ladiga kai gibenye lubai larai dagwa gudun Sun sanditinya aba hagura gun hongu wa luagu Lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun Danti hale larin harihini Haga wagu banyan sifiri guguribatinya Aba hahudura gun ligibu ginye Aba haguara gun sifiri guhada ginye harinyang
20: Lira upungi upuguya
6: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hadagye lun luma banya lan suandan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun ha saga ha sifiri guguribati aniha ahiri duusu gugurinya hagie Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru Santiago lao hua le lamule ha lirahunyu sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lirahunyu wayuhuru Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba meja wuguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesús. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai aba hayabu ilun yebe anuguni ladiga hariyengu grigi ya logu lulu halilan lao nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi aba hariyengu
21: Guguri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati
6: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
2: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia guanarigu. Fulmi ya guari garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani raguwa. Ahi hamugati afani raguwa mafia lagainda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerigube lira. Uwati ni aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara rginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
6: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambwe. Lari ginye aba, tachiliru luguchu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
20: Anuhati abugu shuha ubamule nubogudi, halu hanyadibu.
6: Aba larinya gun, on.
2: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
6: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyegeye gulao, aba larinya gun.
2: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadigiti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitu nu, toma nugucho.
7: San Marcos capítulo 4.
6: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda ro gunsara gu grige leñi luboy. Ke gibe nya luboy grige ñe. Aba latinu Jesus ti don aba ugune to ñein bu dunaru. Aba la ñuru ti da aba heredru sun grige laru.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: La ejemplo, la

0: dans les lagunes d'Ubé, abalani go Jésus on lani disciple.
1: Quel mon loba furo go lagunu.
0: Aba ti higiruni ya sungri je hagia, aba hanugni Jésus ti na uguni to gadan balinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwarham. Aba lafra gun aba garabali hereti, aba lebelun ha du nati do uguni dari lu yebe tabuinchu. Larumu gunye ti Jésus tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani, aba harinya gulu.
2: Maestro, meperese kutu pusala uwa tipire kuala.
0: Aba lasarun Jésus, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagun.
1: Manib, derege de guaba.
0: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disciple.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu anufude. Aba halgidagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamutu le lubai bai.
4: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafri dun Jésus ti dange uguni. Aba liabu ngaba grigia kawogu ti aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kabu sandu ge lafri. Ladiga nye la laga nowa. Ani uati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugun aryabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jésus disa gine. Aba laibagu lubarun. Aba lahuduru agun ligibu gine. Aba laguara gun lung.
5: Kasa wagu bemetera wamu. Jésus lira ubungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jésus arinya galun.
1: Sifri uribat, igre bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jésus.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
5: Lehiu ninya, ladiga kibetiu.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jésus. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, aiga nyei logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nye hagia lun, harinya ga lun.
5: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jésus uma hon, aba hafuri dun lua igrigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyeyenu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jésus. Aba harihi ni grigia le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, lun, grigi elebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumuragu luhe susu, lun, lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai, Jésus tito uguni, aba layumuragu uguri elebu gagawagu bai sifiri guribatia, lun, lung leading lung mahati Jésus arinya garaguti lung
1: bai babu bi hamu bi do hin aba me baba da guni sun lela dugu bi babure me bungi bua go law lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba da go sun lela dugu bi Jésus logo lida sun fula su de ka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri bu dugu Jésus ti na uguni lo bafuru gu gine duna. Aba hayabu igwa, gribu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerederu nye ilaru dunu. Aba tiliabu ngaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo girit hail dan le larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumuragulun lariyag
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni hesusu Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungu arugu.
7: Lauru kume na kuru no la dhira ku na reita kuba.
0: Lita ora ligia aba lerede nulese hito tuwe. Aba tasandira kutungwa luogu areita kwa ulan. Aba te la sandiru Jesusu luogu areita kwa gudalilan grige lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grige ha la naga gienbanya aba laligda ha larinya.
1: Kaguru bitwago na dhira kwa.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
8: Hariya gupinya telu hibe grige ya alwa kumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bwa.
0: Aba lariya gun Jesus ugeye gulao. Alu akala aguru bwa. Aba tiya bwuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun teile asu sere dubai tu. Aba tahu dirogun ligi bugi. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba, larinya gun Jesus utun.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha, ligye hayabu inlubi egye, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba, harinya gulun tuguchi, irahu tuguya.
2: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesus ule harinya gubay. Aba larinya gulun wugiri ligia.
1: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliri mbae lubiyon wugiri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeluru, aba larinya gun on.
1: Kasa wago harencha, ayahu waburi hukui ya itera. Mwen tut ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudunia Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutuma tuguchu, hama ha nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugudunia tuhabu, aba lariyaguntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasa anwirahu tuguya, aba taibugu, wairi ahuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbanyi. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da la chilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuri. Saragu hanya grigia agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
9: Alia funasan la frendere grigia le sunle. Kasan luyeri lichua ule luagubai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai galle tireu Maria le. Libu ganya Santiago. José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyo gu Jesusu hon.
1: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyanaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lani kudisipulu Lung lagume serung ona hanya bian-bian, aban licugu ubafu hong, lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hong lung manugu hama, nikata logo haibungu loidige badu. Maulumuti jinye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu, lung mabia matan hasimisi, aringa gati jinye hong.
1: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, reide humanye intida meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Aho ti meresi lui hama lida aba fulaso, mahagie me hagambunu, ui huma nyingie, aba me hafuru duni kaliti luegien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulaso ligie, igira humanya kei hadari lagu hongwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi, lu laguse lagu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulaso le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chinga hongu rigia, Logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluboi logo Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi sarago hanya ariyaguti.
10: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni ligia lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
9: Elia sileme profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba larinyagu.
10: Mwa le meha nadira gudiba ichig le saray alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha la niña gunhua lun erodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumari ba mule.
0: Aba leyere gudunhua tun erodesi. Aba antabuse run tafaruni hilagube. Gama lumu siyantumuti la duga hanufudetu meha erodesi luei. La duga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausudala lagambuni erodesi le lariangu bunhua abalerederun ibidio galunga balan ladug agamba lumuti lau ugundani aban tadareluni erodesi tichansi dale lagufliru boy erodesi irun abaladug fedu honkumadi matinya ama habuti busudaraga ama amugrigia weirigutin hagalileba Aba tebelu runtiro erodesi nyingi lubai fedule. Aba tabinaha. Unda ti erodesi ama sunha nyibanya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri habai lebaguse runuma nichukuku.
0: Runumu tilere runtu luagu lichukubai lan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
12: Kabasa namuri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habili chigu huwale abadi sayhabe iluma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye iluboit uruwe. Aba tarinya gun lun.
12: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sayhabe inu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu laniguni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu, aba ladiruni lichigu huwa, aba laniguni lida aba asiyed. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lidage hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Higa ugu, keimu wemera walidama fulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. aba lubo iti houdin tida aba ugunin lidong aba flasu magairawati kama lumo saragun hanya hadange ha aribali houdin asugu diriuti aba ti hajabu ingwa lidage sun lirahuni flasu aibu gaina aba hachilu uru lubarage lachilu uru jesusu au lani disipu dale larairi umbe jesusu tida age ugunin aba larihin luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun ladiga itara hanya lan kaimu lun hamu niriti aba lagume serun arufu da saragu kate ihun lan le taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu lun
11: taru hali tia eni uo tia agana uti lida flasule ouna habanya grigi halu kodi lido buri lirahin flasule ya rafa bilu hagai hafeng adiga uwa kinikata ya lupeji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lun.
2: Gayara tifunage wodi ya gai hapei hon. Usewa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hapei hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lun.
13: Sengu fein hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia uduru ha aba larigu sielu. Aba lateigi ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi aba lamuru sohunu lulichu gunhon lani disipli. Luhafare hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu yanumilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba, lun hachilurun betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesusu ruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha ale la hon lun, ehe ha, ladiga, abaro nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura ye behao. Dan le harini bali aibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba lariyan.
1: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule.
0: Aba ladinu idu ugune hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile lan kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu lan. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi au tiyan machibu gu hama ihahapu. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi banya machibu uhamu ihahapu. ani hiburi ginye sarago luyeri echuni hafalaru kiburi la chibuni oweru saudi oru boulu asie abati haligudu ni fariseo guhama adufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinyaga lun
13: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahab
0: aba luna bunia Jesus
1: linaru profeta Isaías si talen larinyo gubi huwago lagu biangu ala higibu larinyo hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahon tu haniki tise tunoi malati hau duragun no ladiga lenu gunye hakuma di wuguri ya harufu daha
14: aba larinyo gu Jesus
1: igre humale luguma di bungiyo lu hafalaru ni binadu hagabri binadu grigi la sibunu wa saudi ya ro wero luma kati libe inalira maestro guginha buiti huguia igra homoti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi anega ti meha moisesi ineba hama aba gubri gubo le anaba gutin la gubri gu hilala ahinti huguia arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere gu nibo latiga sonle numa bai arinya gatina lagu lula nishiku ni lo bungi lagu furumi guare gu la le arinya guti itara Mama lila lunti lidera guninya lagubrigo. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
1: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai tidange la niga grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grige hagia aba le beluru munadum aba haligu duni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gu hon
1: uati sa kufura da homa uati sa kufura da homani luago son lale e beluru bai bogu digin lidon grigia si ala la via da guduni ligibu gen bungi la diga me belu titi don la nige luraga irugu le belura nyenge aba ya lafru don lidangi
0: laulira Larinya gunya logo haruma la sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lida ga gurigia. Viye da gu da lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lida gya gurigia o tida gya haniki lafri da lagubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni unguo, Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligiate ya vieta da gudubalinya.
0: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse ronti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyate la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tuguchu aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu Aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei tirag. Aba larinya gu Jesus utun.
1: Nuti ne dragunia no muti ha huri furumia. Ma buidi utin, lutagida runu wa fein hawaye isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyag.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tiginye haigiti dage ti fefento ha guhobo isaniko
0: aba tilarinya gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuidi gayara halibidi kure hasifiri uriba titi daginya birag
0: tale tachini rumbo imuna da Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lanina Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyenge lau hawai grigi. Aba ladaru bia lirahu nyulu habu larigi rigu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba laringi sielu Aba lagura gun, aba larinho.
1: É fata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladara run larigari gu magamba de kiligia. Aba tahi chulienye, un ladino rehabuito. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahuta gu hamani, nikaun. Tatuma larinha gu hulu, mabahuta gu hamani, ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi, tawai gu haniki saragu, aba harinha.
9: Atleta lumuti sumkati buido. Garilu, la gamba de dinia, magamba de tinha. Adimure gudda lanya, maria gadi tinha.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinha gun hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
13: Ida lubati hega guduni waja alina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
3: Sede.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugu no sede feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige nihalumu Jesusu. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri, aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufutu bela milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi logbafuru gun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
2: Ladete mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fei ruguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugo. Marita gun hama lisa, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudun.
0: Aba harinha gu.
13: Duz.
1: Agen dale na farin habaron sedu fei hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui habudun.
0: Aba harinha gu.
13: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma rugu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
9: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi grigi yaligia, lau, konigi. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nitongwe nirahi flasu lege yegubwe lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali gudininya lani disiplugu larinye gahon.
1: Katana san harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
13: Anyahi ngarinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. anya hengin yarinya gutinya lagu amula profeta buguya
0: aba larinya gunho
1: anti huguya katna tilida harita go
0: aba larinya gun fedrulu
3: buguya kristu bai
0: aba tilarinya gun jesus unhon lu marinya gun hamani ni kaun aba lagume serun jesus warufu dahahon larinya
1: Lonti na sofrero sarago aule wuguri garo wurugute Wairi bai hichi gun wuguri ya wairi gutin lida hafin huri yume beresen ni nao Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinya li lurudu Moises Nari ya hare hon Lagu nafaruwa balahi lagu bai Gama lumo na saru balida gen owe ni lwagu luru wa weyu
0: Furangu ti larinya gu nile hon Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi Aba lagume serun adein halun Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawa gun lani disipulu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinya gun lungu.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi yo, basami na runkei ugari.
0: Aba tilagua run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia, lu hayara fadun lungu, aba larinya gun hon.
1: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, barule iluguruwa falalana. Daduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di ruti li bagari ya uboo gu nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e huu lan lungu kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na uboo le le gayara ti lichigu ni kurige luagu te sefuru luwane. Le anigo ti busiga na nuwagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige ya muwa latia anigafigo ti haa. Na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergeti dame le nia bisielo ken lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando bany
4: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus hon
1: ni naran hao la guanya hela hata ge haya banya weto mawi banya dari hari ni la chulo no la ruin habung yo lao ubafo
0: Sisi we yulari yen Aba lanugu ni Jesusu Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu, wairi titiharu, darilun uwa hama agrige ubowogu, kayarati hachibu ngamisa, lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
3: Maestro, lidadaan vahala ya, adiga wama irwa dibasen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubi. Abalarari rundure lenye haboi, abaladaura gu hao, abalagambunua abaumala lilida geduro iligia le arinya gubi.
15: Anihangiru le isi ya koine, adiga humuine nuboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harinyi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei lwaidige Jesus. Na le arayre ina hama lwaidige wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama nile harihubi ni ka un darime saraa lilida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wuguti. Ligie haraidu bali kata ile hadangwa, alugu daguro gutinya hama guwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba tihalugu duni Jesusu harinya galungu.
13: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inari nile harinya gubi lwagu Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubi lerenu bungyo nwagu awle uguri garo warguti. Arinya gatu lagu nasufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lwagu nyubi halila Elias Aba hadugu nigurige sunle habusen robe lao, kei tariyegu nilereru bungi yuluagu itara luba la la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiribu dunle nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
1: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lounabu, aba hadage hanyibu, aba lariyagu.
6: Maestro, mihanirawi na nugu ipu, anihaba sifri uriba tiluagu, mereru ngutala. Nyelu mutu larga de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulugu lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siya hamutu.
3: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
1: Gurigi mafiyana ditinya, atri bai saadda lu neredero ni huma, ida melagumu cha mafiyani lehida bai, baru huma irahu ligia nyahu.
3: Aba hanugu ni nu, dale larinyi bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagiduni irahu ligia. Aba leiku watu munga rukungu, aba lagara baha, aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
3: Aba larinya gulu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uriba tiligia watu rukungu oduno rukungu la ebelu lafaru ni hilagubai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumukate. Udeme wa mabun idre go bawa.
3: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinye bai.
3: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina. Idre go bana lu tima lagongu du nafinye.
3: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile animebelo radigi aba lidon.
3: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal. Saragun hanya aria guti ya logu hilala. Aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuraguni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesus umunadon, aba haliguduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung.
14: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
3: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafurito.
3: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea gin.
14: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gara waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
3: Uwati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufudeti ya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
3: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
3: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
1: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
3: Aba larinya gu huan lun.
13: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
3: Aba larinya gun Jesus.
1: Meveri dire homai. Ladugu wati ni aba le adugu ti milagro li dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyeng. Ni naru hau, lagu furume gwariga na le ishi guti ama veri dunda hon li dan niri ladiga lani gu huma Kristo, li bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume gwariga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya li dan hafinya nuago, Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Ahabu lafigo gu dabuha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gu dabugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini la daga buiti mati amuga bebelu no sienlo lau aba ugudi siga lau badaru mafi wati lau biangu bebukudi la nyelo be mowe hama hevero menye gucha diligi ya watu abu ginye la figo gudabago buiti mati lo basagaruni la daga buiti mati amuga bebelu lulidon la ruwe habungi ya lau aba agu siga lau hamuga badaru mafi wati lau biangu bebago la nyelo be mowe hama hevero menye gucha diligi ya watu la daga hoshua basungu lau watu gemeti Buiti salu, gamalumu ahi leferdira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10.
2: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingi lube la boche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi le nyingi lubei. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu, luogu Jesusu, aluga auchaguni lao haligudini, ahi mariba lubo ilu, iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
2: Aba harinya gu lu.
16: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
2: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
2: Aba hana hagrigi irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladaga hayitara manya, ke irahu nyo, Agi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninaren hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebele runu lido laruwa inha bungiyo.
2: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba weguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laligudini larinya galu.
6: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafara haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
2: Aba larinya gu ugiri ligie.
6: Maestro, gufulit na lao sunle luma genyiro gidina.
2: Aba lariye guni Jesusu lao isiani, aba lariye guni lungu.
1: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sunle bumu bai, aba mebishu guni lebegi hongu demetiyo. Aba mebibini irisi ni sielo. Lari gien biabime, aba mebafala runina.
2: Dale lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidi lao iruni laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariye Jesusu hawagu sungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La narime san lene gu hebelu nun risi te lidon laruwa in habungiyo.
2: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon laruwa in habungiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebelu runu aba risi te lidon laruwa in habungiyo.
2: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
16: Kabati ya salva.
2: Aba tilariya gunia Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera tila salva runia laduga uwa tini kata lasinyo bungiyo.
2: Aba tilariya gun feduru.
3: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
2: Aba larinya gun Jesusu.
1: Ninaru hau. Lagu furmi warga na le igru tuloba, ola muleno, olibugnyono olituno olugusi olugusho olirangnyo olufula sunwegie olwegie la ugano le lani na salbaroni leresi biruba sawoyasu sigula ugueto lida ubole mona amuleno ibugnyono ituno uguchuro isanigu luma fulasu lausun leiba honiwa resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo Sarago hanya hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu uma luo Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu hau lani duusu disiplu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
1: Ke lao bai hari hai. Wa mu deri ye lon Jerusalem. Le nyemba lo bai ne dere geruwa au le wugur geru wargutia. Hon habu te guha fadiri un huri yo luma hon aru da tinga le lurdu Moisese. Ha lu bai hasia do nina lun nome. Aba me he dere geru nina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswara gubadina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oweni
0: aba ti hayabu Santiago luma hua aliran ni sebedeo aba harinye gulun Jesus
13: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
1: kagi habu senro bay luna digun ni hon
0: aba harinye gun lun
13: lun dame la barueha lausun bueirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
13: Gayera wabai.
0: Aba lania gu hon.
1: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugie me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkube lubadun aba lariyegun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabunsa eritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, leabunsa eritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, lunaservi duni wa, niyabia lunaservi dun luma lunishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago grigia nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo liru timeo nyularu uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariyak
17: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
0: Sarago hanya adain hati yang lun lama ni cuma, lagi atau malah lagu arah tu.
17: Ledega wagu David, gudeh menabun.
0: Aba larara magun Yesusu, aba larinya bu.
1: Wahum lun liabin no.
0: Aba hagu arun lun marihi tiligi ya, aba harinya gun lun.
18: Raga baguras, sarab lagu hanya bu.
0: Aba lacurun ulidau. Aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligudini Jesusu la rinya galun.
1: Ka babu sarube na dungu bon.
0: Aba louna bu marihi tiligia la rinya.
17: Moisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
0: Aba la rinya gun Jesusu lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, la duga finya dibu nuagu.
0: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale, yarafanya lubo ilun Jerusalén. aba hachilirun lijibu ge flasubori le beti fahe luma betani le una bube libidi wibu olivu aba larinya gu hesusu hon bia hada ange lani disipulu gu
1: eba li dan lirere audule wagibu ginye bay tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu afaraga deyme aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadugi le Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugo dobe lan furesa.
0: Aba hodi, aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mben. Baugudi loi Aba hafara gaduni. Aba harinya gun ada ge hanyi banya uma darugu hom.
13: Ka hadig bai. Ka me hafara gadai buri gle.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom. Aba higiruni alu hodi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadoi logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadoi umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigunu Jesusu ligi bogu gini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
19: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lumbo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubongi ulida linyo aga isielu.
0: Lari igine, aba lebeluru Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari igine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo Betania igine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
1: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngrigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahon.
1: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tiin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu da tiin luwey. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agye meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa lumagin tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
3: Maestro, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bongiyo. Ninaren hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gu bai itara luba. Ligia narinya gu bai hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bai lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siyalu bai. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudu na lani hugu chibungi ule siyalu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga inalubai Jesusu templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu uguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
17: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu bai ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
1: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: aba hagume serun adimoreha amagu aba harinyagu
1: aha waniyaga lagu bungi la ona habali lariyagu bonka la wago mafinya wobailu huwa aha waniyaga lagu hauna hala uguniya fugia bugu wagi
0: luhamuga hauna bungitara anufutetinya hawai grigia ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa aba ati harinyagu lu Jesus
1: ibidi eti won.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Manía con Nubei

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamuro gondubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilago be. Larigin aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago be. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe be la hon ladiga lirao la. Aba harinya guna dagme itinya hama kuwa, ani halayan lube libihini alaga, wafara lihilagu bay, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lidagya fulasu ligie.
2: Aba tilalig da haan, Jesus.
1: Kaba tiladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guniya na dagme itinya hilagu bay, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarin ubileren ubungiyo. Dubuleme ya auboy mebere sen hama abu nagutinya legia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
2: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro hempulu le. Kay hanufu debe hawa igrigye aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igye Aba hauna huni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumu Jesusu lunharinya gudini somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lumu.
3: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
2: Subuti ilumuti Yesusu logu binyangwa la hagipu, aba larinya gunghon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namu ke.
2: Aba hanugu ni ilu, taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
2: Aba harinya gung lu.
3: Liyawa luma liri uruwe romani.
2: Aba larinya gung on.
1: Ruhu maiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
2: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
4: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumie ti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idu tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garo titau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dangme le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le watun ladiga libinye tauti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kon hamanya me hasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gu cielo. Ahinti luago saraha mahi lanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moises luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo, habungi te mima aginye, yetara linya lubaiti huguya weiri ti habuli idagun.
2: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
5: Kate salida ge liluru do bugi weiri gutimabui?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Anihale weiri gutimabui.

0: agamba humana huguya Israelin, wabureme bungiu ligeri ginyin abureme. Hinsia la lubaiti babureme lebu bungite bun tausumba nigi, tausumbuani, lausumbisamina, lausumbere. Ligia komadi le wirigu timabe, anileli bia malida wiriguni le nege le furumieti. Hinsia la bibiri bun ke bisin kwa bungu. Uwa ti amo komadi wiriguti lwei biamale.
1: Aba larinya gu arufu dahati ligia alu.
2: Buit baniya guni, maestu. Binari luagu abar ginyin la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa were. Luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi wisi kwa wongu. Gebeki tisunlira ligibu ge bungi u, sigi lausum wadagara gudu, lu, luma sunkate ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
0: Madisi ya dibu lwe lila na baa laruwe habungi.
1: Aba maniki henya la lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya saharinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese lwagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowere, dari nichi guni abaga niyo labu guyon bugode. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
1: Aba haga abaha ni, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu to, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatita haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Wiribay hasufri un lagu sun le hadigubay.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu nga gafu to lagay sensu, Ari ego hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ige tia bi aba fi gia buhuri to hilaru umari. Aba tichu ku bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagoa no Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinha gu hon.
0: Ninaru hau, lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu ku banya senso tido un gafu to. Ladiga sun hagia, lida gale igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani disipulu gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, loma buri duble auba itadugua. Malanari me buri.
1: Aba louna buni Jesus.
0: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ati houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Tanti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
5: Businti valu bariengu nivon, idame la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha lila danu lagufri rusumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni gihuma, meyeda gwa lao ni aba. Ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada. Kama lumo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida asaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le nube ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gen. Lubana gelagumu chungubou, lapuri chahua baugano luagu tia sal baroni honson nechane. Dame ti le hanu guni wa lun hedere gerunu wa hon luru dugo. Magi be dalla harita gon luago kaba la haniga. Masami nere go bai humai. Aniga humai le la niga bai bungi hon lida ore ligi. La duga mama ba hugo ya dumre. Sifri sandu ligi ba dimure. Hedere geru banya wuguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Agara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara gunia hilago bai. Iere go duba lun sun u bau nuegi. Le hafa go ti dari lumo lagumu hon ligi ya ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai. Kufuna dala. Hamet Yahudea banya. Lun ti meti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya. Mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abu banya. Magirubu da hama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gina telidon wei ligia hama hagarahi nyiti ya hagaraginya. Amuri ha huma luma bungi yo luma malagu nuburu go la susere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen ladiga ni bungi yo obou. Masusere no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame habure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la doira agu bai luagu linsi ya bohon lani go haanua dira lanya banya. Ahinti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi taa, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawogo lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha ye anime. Hadiga basai ni luma milagro lun heye dagu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma, aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eyu wa duba warugu ma sielu gie, aba me latada ga ron sun sielu, aba meti nari hinua, au le uguri ga ruwer guti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yubou, luma gie lidisi agi ubou dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna da humi hemplu le togu titidibu igu. Da le nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse du balans sun le lubana gen homi gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le uguti le asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida me la la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bai bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi ya tin hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
6: Marigda wumai lida fedu loi hafudu grigi.
1: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Abatiye bin aba wori lao aba budeni bui lao ibinye le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teser uni ibinye labulu gun Jesus. Aba haganyo dun hadanya anye imbanya aba harinyo gun hamagu.
7: Kame sale feri diru ibinye emet ile. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemetien.
1: Aba hebe chungi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. aba kate buite leta dugo bai no. So a da nyemba ya lagu demetin homa lon hidara guni ya da le abusero. Ahin au, mama ba so a da homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abatilindi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. La le hagambu bali aba hagun daragun aba harinyegun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru huda si aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Le furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigu wa feinto magana tu lebini. Lue yeru lafaru mudun le lani na lue yeru ya sefuruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
5: Halia sababu seru luba udi arensera wa barwa lue gine egini le lani na lue yeru ya sefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubu nyen la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyin.
1: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba haranseruni egini lani na lue yeru ya sefuruni nyin. Da le lagunye du bai, aba lachini run Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bai noma.
1: Aba hiru dagu, aba hagume seru alg daguwe, aba harinyang.
5: Aufu na san.
1: Aba larinyangu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du sugu bai. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lubai ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinyangu bilereru bungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lumagre honi wagubai la.
1: Tale anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon arinyagai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugun aba veru tau diwen, luha buru. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, Tida age diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au iruwa bai hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tuuyeri diwen lida laruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule. La diga tariya hare lerenru bungiyo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni. Nidi bagali lea hubara gie.
1: Aba tilaniya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru nibusun ha. Ahin au migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Ari abu meme le. Lubara gala yugur hagayu piya wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bai no me buma. Me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilu rion lidon aba flasu giriti. Hetu samani. Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladiheru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyengu.
0: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida anuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora lili. Aba lariyengu lida lafuri edun.
0: Ungi baba, gayera bomuti sun kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumo, aba lariyengu lumfedu.
0: Simon, barumo gunyasa, siyati sabu ga beredero ni aba aura gago duwanyo, agago duwanyo huma, afuri de huguye me loy heiguwa don lidon ocha wagune, inari ni luago aransi nyilinya la sefere, ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri de lubu ingyo, ariyanga ina meme le dimure le lariyanga guba ifurumi, dan ya lagiri budun, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi liru wawe yasu aba lariye gu hon.
0: Harumu gunye meme sa emera wa huguya. Buidi rigali shiluhali aura luna derege runwa aule wugul garu warigote aha burgun ka figu ti. Sarahuma, keimon, anite li le lube le derege runina.
1: Nyengi li hesisu adimure ha, lige la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia, tau efen luma vive. Hau na hahabu tigufadrigu, arugu da tia niluru du monsesi, hama amu gugurien weidu kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sinfon ita.
7: Le uguri lena churu, ligia. Hau mehari kuduni haba mehanidini.
1: Ita la linya lubayiti, dan le lachini ruboyi, haba la yara fadun huda silu hususu, haba la rinya gulu.
7: Maestro.
1: Aba la churu ni, aba harigu duni Jesusu, aba hanigu ni adoro. Kama lumo, aba lalugu junu aba hadage, anyebe elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilariya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kawawabu hiyabi tau efen, luma webe, luma hanigu ni adoro, kama hamuga hiwerutini. Sabi ni haweyu huma na templu rugarufu da hahon, madoro hamutini, kama lumo, la sucer do bele luta gunflion lereru bungio.
1: Abati higiruni sun discípulo do Jesus labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afala ruti Jesus. Darugu laugua tarugu aba sidi aba harigudini. Gamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesus ligibugion fadri le inyutimabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu da hatinya liluru do Moisesi. Hama amu wugiri ya haa waidi kutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiya laule harinyaku bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyaka.
7: Agamba tuwa larinyaku, nagiri chagumo templu to, to hadigu mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadigu mwugani.
1: Ni itara, mura dutiya laule harinyaku bai. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, aba lariye gun lun Jesus.
8: Muna butibusa ni kata? Ida liya sa lehariye gu baibuagu.
1: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
8: Bugie sa Kristu baile li rebungi yu? Lelubu ila salbaru niya grigi li dage hafigo?
1: Aba lariye gun Jesus u lun.
0: Aha. Au. Ani huguya arihubadna aule wuguri garo warugote. Nyuluwe gen longwe ni sunti kabafo, ariha humime ni abi lida duweri siyelu gen.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun, leli ganyo, aba lariyagun.
8: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo agu gweto, agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu,
6: I dali hari hilulido.
1: Aba habutu hasungu belu la farunu hilagu. Aba buriti hagume seruhi biru asuregue. Atogura gwala uligibu abule sere ari ngati.
9: Ari ga boyge kala ga yo boy buago.
1: Aba buri haga yo ha sudara ligibu agu. Nye nye fedru brurugu. Ligi etia bi aba lumusu fadrile inyutumabe. Daletari hibali abacharo gwala rugurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
10: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun Pedro larinya.
6: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barie. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
10: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye da gun. Murusu ora lari gen aba ya harinya gun anyi banyalun fedru
11: inarini duwe aba hada gen tadiga dali le na buguya itara ni badimure akai hage
1: aba lagume serun fedru inyaragwa luma afinyur
6: ibidi antigiri ge lawago be hadimure hanu
1: leda ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita gu fedru logo le larinya gu boibuga Jesusu lun
0: Lobara gien la yuguru hagayu bien weyaso. Be ye de gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago, habu tigufadri guhama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya hurio. Lumasun ibiri linyuan liluru do. Ariha gabala hadiga lu hasia diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lu pilato. Aba laligudini pilato Jesus larinya galu.
12: Ukuya saharu etabai horiu.
1: Aba launa bu Jesus larinya.
0: Ukuya kwana rugarinya kubali.
1: Aba bureli chugu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligudini pilato aba larinya gulu.
12: Mone butiku sanikata. Ariha batu ila bidoro ichuguti.
1: Mona bu memete Jesus ni kata, abata wairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada gen adoruti. Nyinyi ti aba adoruti giri ti barawasu. Tuwara hama amu ha afara habanyo grige ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Abati hajabu grige Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba ladug duni.
12: Usai tis saluni gira gudni haru ita huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug ala gimug edere gai habu ti fadri. Kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudna barawas. Aba ti larinya gun pilatu.
12: Lati habu seru be nadi gulau le wagu be hari aga haru itu huri.
1: Aba hagu ara gu.
11: Tahu be lu aku guru.
13: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be.
1: Aba lari aku pilatu hong.
12: Kat huri betul nadi gitu.
1: Aba ya hagu ara gu.
11: Tahu be lu aku guru.
13: Tahu be lu aku guru. Tahu be lu aku guru. Tahu be.
1: Kaiti busing la pilato le rederon kuitu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadira guwa gudini tau aba dugu funatu aba hadudu aba rigi lao kibili aba hitu duni labulu Aba hakume seru aguara halu harinya.
11: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abu suralu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiragun luago. Aba hasakaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri ti Simon. lugu ci Alejandro Luma Rufo yebu nya arabu gi dans les las gru bu ñi gi aba ha fosuru ni lu la nugu ni lu guru ma Jesus aba hanu gu gi Jesus li do nga ba fla su giri ti golu gota mini la lira lu bara labu ugu bu aba hichu bu diwe mi gi sinu la o mira lu kama lu mu matun lu mu aba ti hadara gu ni logu guru wa aba haure run sudara ubunu ru ni lu hari hi ga bala hada gi ere dera tao la dawira la dawira ne fu bina fu hadara gu Jesus logu guru wa aba laburu dunu wa lidunu nye
14: haru ite huriyu
1: dago tiengi ya biya hiwere tiya logu guru wa uwara luma aba luige lowere aba luige ubaguna dan le buriti hasu gringirigi ya aba hangi ya ni hachugu lao aba anabu ni harinya
15: bugele rinye gubwe logu fuibong me la templu aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu sefu guba bungwa rariba luige guru wa
1: aba ginye hehera han habu tiku fadri gu hama arufu da dungu diduru du moisesi lao aba harinya gu hama gu
4: sefu tuyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu arua ite israelina luige guru wa gueto wagibugi afinye wa mamu galuagi
1: anaba hamuti ginye haa dawa gubanya logu guru wa uwa raluma amidiri gu aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju Ligie la guara con Jesús su lariña.
16: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye mbanya. Agambuti aba harinya gu.
17: Agamba huma. La gua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe aba lichugu nu lu Jesusu ula churu nu darinya gati
11: igira wama ingweto waria ahi nyumbi Eliasi areire gudei
1: aba tiladugu Jesusu aba aguwa rago mihereti aba longwe aba tahari dagu tubelu tenku lulida bia murusu inyuge lu unabu dalagambu bali habu tisuda ra romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa rago Ariha lei italian la longwe aba lariya wu.
14: Inarani luago lirau lambungi wugari le.
1: Nyeye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falahamuti Jesusu al itere gu hamuti tameha le Galilea lubwe. Nyeye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dun weyo aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun lanigi lila nafulasu legiri we arimetea kaiti luweyi lulubaye arase hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugubu Jesusu uo gani murusu anufute ilida aba tawiri dun lanigi pilatu danle lagambu ubaye logo hila la Jesusu aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubo e logo ilala dale lariya gubo e lun logo inaru ni la aba lichu ni pilatu lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganya ya Jose aba ngamisa finu tu aba larira guduni he lugu bu Jesus loige guru aba lobura guni tau aba lichu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoru ni la aba dibu Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu ilue yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de iluago lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Abati harinya gu ama gua
10: kaba sangi drei dubu le ke luben ri muwa
1: da harinya be u ali la unwe bu dubu ligia li tan lubara aba hebelu ro li don umuwa aba harinya aba wugiri ni burengili nyunye lwe ki ya lonwere ta aba gonu arut aba hanufu de dagu aba larinya gu hon
14: manufu de dagu huma halu hinsa Jesus le Nazaret na le atar wa gube logo guruwa Uwatia,
12: sara lida ge oveni ari huma isa flos la yel beli chugua heiba hriang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigra la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lania gu ni hu
1: aba houdi burinha hagia aiba goi na nyinge la duga lebeluro aba unwe bu anufu de hon maria gutinha ti ni kata ni kaun la duga anufu de lari gien lazaro jesus lida ge oveni Dimasu binafu, aba larufu da gulungu afurumie tu Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisa runeha, ibu banyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la. Logo arihatani, mafinyeti. Lari ginye, aba larufu da guhesusu lungu hon bia hadagin ameha, Aibu kwenye luma. Houdin ya Arabu. Aba houdin, aba havisarunia hahibi. Gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
0: Hei ba li dan son ubao apuriti hei uganu luago tia salbaro ni hon son gurigia. Ha finya ni tinha luago, batisei hagia me ha salbaro ba. Ha mafinya tinha ha siya dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyan nuago. Asaka ha ba si firigu guriba tinha hawe gurigia li dan niri. Ha dimar ha ba amu dimure ilue henero. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai guriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sandi tiya, aba me harai dagon.
1: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru nwa Jesusu sielun, aba layuru nwa ige lonwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesusu meme idara walumuti ya, ani chauru gudalei uganu le hapuri chihaboi, lau milaguru leburi adugubi.
6: Ugano buiti lela buri habai Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigu bai. Giben ya garige ocho tinha haburu ha kate lebri la diga bai bungi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le Herodes sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gumfuli tiya luma, adiga humai sunle lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, ania ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
12: Manufude da ba Sakaria si, ladiga agamba lani bwindiu bayumarum. Tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago hama. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye buenjo, matu kwa diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago hama. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ya Israel na luhabunyo te.
18: Lidi baluba luba kureme lau luba fuluma lani profeta Elia sisifiri lu laranda la gubini ya gubini Muhammad Salim lu gini fune denu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme
6: abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia
7: italpake na choro ni kata ile au tausu numari derebu gugadiu
6: abalaniya gu angeli ligia lu
18: Gabriel yao, lubuwa yuwayu, ligeuna habole na adimura habuwa ulo ni chubu yugano kwa itilebo. Kweto, imafiru kwa yuwago lea nariye kwa yuwago. Bereda la amereluza, darime lagu la hubirewe, la gufri kwa kate lea lidane dana.
6: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahi sakari ya si, wairiti hanigi luwago li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyal la dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha alila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubo ile seri bidun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
10: La diganye ibungi ulubuidu kate ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibu gye grigi.
6: Sisi hati lari gye, aba loh nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia le njihun tubai abalaniya gutun.
18: Flasi watibu Maria alihi abore mingungu.
6: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai abata alugu da gutungwa kala wagu labusura tu itara. Abati laniya gu angeli ligia tun.
18: Manufu da daba Maria flasi ladi bubunju. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai. Lera bunyu le inyu bayi lupa lagua runyu. Ani larue gudu bayi wabure me bunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israel lu sundan ani maguma chati bayi larue ha.
6: Abati tariyangu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubaya la susare dukate le. Mamari gidi nagu.
6: Abati lariyangu angeli ligia tun.
18: Yadi pasifiri santu guago. Aba me lubura guni bulbafa bunyu le inyu utmabi. Ligia santo bayi lupa yang irah le lupa pagaru dini. Irah punju lupa lagu aru. Ya di bidu heto isabeli. Dagai naru ki lausu wayaru la. Itara linya lupa iki. Tome ha wago go hariya ga wago sinyala tagaru dini. Ani hai sisi hati dagai le tuaga. Laduga uot ni kata lasa rubungi.
6: Abati tariya gu Maria.
10: Lidamu nabura me bungi unugui. Aduga leile baniya gu beinau.
6: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
6: Abatitania gu Maria.
10: Rutu nuwani weiri gu nilu nabure me. Gunda watugia na nigilida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga liombe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage hawairigu. Abala diga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buingi da lumuti yalau ilagu. Ahin tiharisi banya, michu tinikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buingi. Lularufu do ni lugude mehabu. Kei mehalidara do hama wagishabu. Abramu lumahun ladiga wagu lusundang.
6: Abateredere Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu balitu besinagu hamatidunhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga baibungi yutun. Abahagundaragu uaratuma, luagu livido veyu, abalerese biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakariasi luagu keiliri luguchin. Abatariangu luguchun.
10: Ua, ua baleri.
6: Abalarinha gutum.
19: Kagi e wago. Ua tiniaba rada ge bidunha yugiri tihuan.
6: Abahala ge dani luguchi irahu lauseini. Kala iri labuseruba lichugu luago. Abalaburiha abamurusum fulansu. Abalaburiha luago. Huan liribai. Abataweri duhanigi sungubai. Laukate ile. Lidameme ora ligia. Abaganyara halila ladimure ha sakariasi. Aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu, lau kate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagua harinyaga.
19: Kate ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
6: Aba labuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lau sifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
7: Allah wamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagiele lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuen. Itralea meha frama selani bungiu hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayon. Itralinya gudeme habu la bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara don le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawei wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra. Lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lanigu. Luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute li leiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu hauha lidama ya luburi galuma hauha lidama ya lamunya le lani na oweni. Luma Lu la duo de hani wai bugun lidon umale lanina darangile.
6: Aweri deina ligia irahu ligia, aweri deina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
6: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augustu, Luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di uruwe romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furiduba y Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribay belen, lenyi lubay laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubay Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, togadara du boluma, lu hamari dun, ani dagainanyun. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria, abatagaru du ni tigirah manyi, abatoburu guni tida lagay, abataronu gudani nyi lida flasu le, hegegele ibinyanigun, ladiga uatila ubarun hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nienu onigirutinya mudun, boularuga ho onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon. Abalarungo gadagudun, loerigu bongiu hao, aba hanufu de dagun. Abalariengu angeli ligia hon.
20: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva da dule, unhe, la deira da vid, Cristo le reboreme. Que ele sem ele, laria em goi hum, até ele beirar com ele a cubra com tida lagre, rom lida reiki de leibiane.
2: E da hora ligia, abaha salirago sarago angeligo, luruga bufurumia ti angeli, abahichugu uerigo nilu bongiu, harinhaga.
21: Uerigo nilu bongiu e da língua misiana, da angelo muarugu, ata grigeha e bihibane, e culese.
2: Danti lehagiri budubai angeligo harigon cielo, abaharinhago honiri mudum hamagua.
22: Kemum belen, arihe e katile susre dubai, leuago bila subudira gudda wa burme bongi vô.
2: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria Luma José, Luma Irahu, Ronli da Rega Gle e Binyanigu. Da Leharihi Bali Irahu Ligia, abahabauda gunile arinha guba e hon lubuguri. Suntiha agambu balinha, weri tu hanigi lau leharinha guba e honiri mudum. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudum. Aremu reina luma ichigaina uerigo nilu bungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihibai, la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Luago livido veio, abalerece biru ni sei ni tuago loustarun, abalichugun Jesusu luago, idimemele liri du bai angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufa lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tida liru du bungiu.
20: Sun mugiri irahu le, igira manuwa diruba lua bureme.
2: Abalubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinha ga liru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun, danti lehodi bai lagubrigu Jesusu, La o templo rugun, lula rufudun, abalo yo hani semeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinha gina ligia.
15: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arinha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habehon sungrigia, itara luba kaise aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme weri guni hon Israelina habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linha gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinha gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
15: Irahu le, lebuna bea sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna baigin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
2: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hadagin ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, Mafri duto templo ruginha, a bateria da runhê é seribida lubongiu. Aria buve yogu, ayunara luma afuri da lum. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiruni bungiu luago Jesusu, adimurehina tuguya luago honsunha agura babali la salbaru Jerusalém. Larigeha gunflirun lausun le larinha gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, José, Luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni, dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, abahou di sungu bai Jerusalem ke le hagabu li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumu chu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma ali doguanya, sunti ha agambu bali, Weri tiha nigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigu, aba ta weri duha nigi aba tarinya gulugu chulun.
10: Kame sabaduge kata inlewo niragu, lugia luma bugu chi walu hanyadibu tia lau idiheri.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
5: Kagi ya wogu halo hon, ibidi ya tisahun, luagu lun tilana teni lulun kata ilelani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani lelarinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati britareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsi pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y Gumada Galilea, Felipe le Lamule, Ligie meja Gumada Bay, Iturea, Lumatraco Nitide, Lisaniasi, Gumada Abilene. Anasi Luma Gaifasi, Hage Fadri Gubain Inutumati Lida Hafinye Huriu, Abati Lichu Gubungi, Abaugano Luhuan, Lelire Sakariasi, Lida Flasu Magairawati, Abalebuguni Huan Son Flasu Lebri Lubadu Bay, Duna Le Jordan. Ariengi na Hungrigia, Lagulunti la Hasakria Lida Gehafigon, Luferduno ala hafigon, susere ticata ile itara keimeha laburiduni profeta Isaiasi lariega.
8: Agambu watiaba umalani, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labuincha wagudiba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagudiba, uma brile segebe, lasu da wagudiba, uma brile muara guti. Luara waguagituba, la rigi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
2: Dan le hayabi sarago girigi luhuan lu labadi seru niya, abaha larinya gu hon.
1: Arasan hebe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igi rahumai binadi higaburi. Abagari da huma lu nga yara la, larinyi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, la diga ugu abra wagi. La diga ni narin hao, logu gayara lan la digu buingiu, la digu ogun Abrahamu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dun tilin, la chuguba. Aba me lagu dun.
2: Aba ti haringu girige hagiye lun.
4: Kata iti lumbay wadiguni?
2: Aba laringu huan hon.
1: Le biyamba isimisi, lun ti lichugu aba lun lewe uabu ni aba lum. Le gayi imbay, lun ti lafare yaguni luma le maigi imbay.
2: Nibiti nginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
17: Maestro, kata ilumbe wadigani?
2: Laniega huan hon.
1: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
2: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
22: Agia wagia, kagia lumbe wadigani?
2: Laniega hon.
1: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
2: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hon.
1: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristubai. Gabafu timati nwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
2: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, Luego lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luego amo bricate uribatile la dugubai. Lubarage la dug erodesi gasu lao, adugar galginia abacate uribati, la duruni Juan furisurugun. Lubarage bay la durunu a Juan, dan le labadi se habani a grigia, badise guatigin Jesusu, dantile anian lubai Jesusu a furi da lubongiu, abaladaru cielo, abalari.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: lo guanya en la meja sara guburinha ha hila guanya banyo umarigo hada israel na lida meja lidani profeta elias lida bi mahu la huyo lagu uru wa irumu dimi abanye la sarago ilamo fulasuru ani mona halumuti bungio elias tumo ni aba hada ge urinya hila guanya umarigo hagia haga no banyo israelu lono he tumo aba to haga no bon sarepta jarafa lon uburu sidom Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwa tiniyaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na aman le Siriana.
1: Dale hagambu bali sun hanyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabe luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bei Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da la daga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagure le gili sirugu, ga wagu ti sifiri vuribati, aba lagu waraha itara.
2: Hira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti la ubuku ya la lirau ipungiu le sandu bai.
1: Aba la denha Jesusu lo sifiri vuribati, ligia, aba la rinya gulun.
0: Maniba, furiba li dagia uguri le.
1: Aba ti la huchuruni sifiri vuribati ligia uguri ligia muarugun hagebuge sungu bai. Aba la furidu li dagia mabule seruga lei. Aba ta weridu hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
3: Kabri sa dimure le. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
1: Adimure ho ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti da ge haligi li sihuriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajuma no gulu Jesusu lu la reida guagadunu. Aba le lumo chu Jesusu toagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
2: Buguya lirago ibungiu.
1: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
0: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulasu. La duga lun lira non na hoa.
1: Itara linha lidin apurichi reina tida abri haligli si huriu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veju, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi sarago gerigia dari luhamur doguni, la duga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hayon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, lula dise du murusu luwei la rubeya, aba tila nyunu Jesusu tida uguni, aba lagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubei la dimureha, aba larinya gulu Simon.
0: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Larinya ga Simon lu.
5: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai uguni, dariye belu tadibiragun. Dan le larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
5: Dise banwai, nabureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: La rinya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la rinya gu Jesusu lu Simon.
0: manuhu de daba lumage kweto gurigi hanyame badiyaha
1: larigeti hatru abahigiru ni sunkate abahodi luma Jesus logaba veju lidanye abaflasu Jesusu lenyin lubai abawuguri gawaguti lepura dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muorgun abala yumunogulun itere
6: napureme gayara ti parei do guagetna ahabu busen
1: abala guru ni Jesusu lau luhabu abalarinha gulun
0: busentina arei da guaba
1: que ilarinha gu itara abala gidaru lepura loi wuguri ligia abati larinha gu Jesusu lun luma bauda gulani kate ile nika un larinha galun
0: Yuduru guba aruta guabungwa lun fadiri rubime ideve se le wagu belarinha galiluru do Moisés e lwagu barumadu Ariga hamamo gai gurigi alwago arida wadi bula.
1: Eibudan, eibulaburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin enuti fariseugu ama arufudaha tililuru du Moisesi, Nyimbitia lida geli rahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abati hayabi fiu wagurinha barina aba waguri derega da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abati hawariru tabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinha gulu sanditi ligia.
0: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Aba ti larinha gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
7: Kata isa grigia le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi la dimureha? Ua ti amu gayara ti ferudu na lafigo lue di gebungio.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinha guhon.
0: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Naruhu daliti hun lagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinha gu lun le sandi bai.
0: Saraba. Barubu bubarari baiba bubion.
1: Lida ora ligia. Aba Lazaru sandi tiligia hagibugien, aba labudu nulubariri tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure reina lagu lueri gubungiu, aba taweri du hanigi sunguboi, aba hadimure lagu lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
8: Ariha adivakate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra tilisensu gumadi, Giriti Levi, nyuli lida lubara lenyi luboi laguburaha abalariyagu Jesusu lun.
0: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladigu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu aguburatia lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun lagu dabula hama. Aba hagume seru fariseugu hama arufu datin liluru du Moisesi adimun helagu Jesusu hama lani disipulu abaharinha guhom.
9: Kasa wagu heigi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
0: Hama gadie banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwa tinha. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunagia hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
0: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara taga deri bon toi seri bon ani mere de bongi ye murusun kamisa iseri tugu ya buidu tuago dogo nyulu haru tugu ye. Mi chukun tikin ya diwen iseri lidon guwero binadhali. Ani adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay ti chukun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le seri vidon guwero seri vime diwen. Uwa tikin ya atu ti diwen, to binadhulun labu seruba lan to iseri larigin ya. Larinya guba, buitu matu to binadhu.
4: San Lucas capítulo 6.
1: Lo gaba veyu de lueyu remera guni e bugina linha Jesusu la badna gonadu hamalani discípulo gu atu reina hagia discípulo gu trigo aba refer reni lau rabo aba regini lila aba tiharinha gu rada ge fariseu gu hon
10: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti la digu lida lueyu remera guni
1: la linha ga Jesusu hon
0: Maliha gidu sa luagu lela dugu bay Davidu luagu abadna. Dan lela lama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu titagin fen toh sa agrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. La usun fadiri guru ginyan nu laye be lun banyan heigin titagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
0: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
0: Saraba, dara maba wakibuginya.
1: Aba lasaru, Aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalgu dadun luagu abakate. Kaga yarabi ladugun lida lueyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
1: Aba tilarinha guni en Jesusu son hageegu boyen lahu. Aba larinha gu lu ugiri ligia.
0: Tuleba ibuhab.
1: Aba latu leruni, aba lareidagun. Ha hibiri, aba hagain du saragu. Aba hagumeseru alugu dago hamagua. Ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le little Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, a reida guatia ginye, alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinha guhon.
0: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Fulesi watun huge le ayahu bai gwento. La diga hehera haba. Fulesi watun dale yere gu mahongu rige nuwegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugu ni hiri kai ni kata. Ke uribati nuwegi awle wuguri gare warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gu gurike ha hon profeta gu. Hugiabu gu hugiele risi bay, la diga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie danle hadimure ha sun guriga buidu huwago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon ha yere hebu banya hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugia me hawago anabugutun. Ahin agayu ha ama guriga luago aban loba bigibu. Robo igin ele aba lobolo. Le anugu tu babite boy. Robo igin e bisimisilo. Furime wargle amuri hatibuma robolo. Le anugu ti bumege malu ga boy luma. Le kate le babuse robi la dugo bo. Ligala badiga hawamu. Ahin haru gunya no lobei. Insi habuma ya hon. Insi da hon. Ka buiti hadugo bi laulira. La dugo ibin ga fego tia. Itra linyagi hadugo. O ahun la adugo buiti honugo ha dugo banya buiti hon. Ka buiti hadugo bi laulira. La dugo itra linyagi hadugo ga fego tia. Ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hamagi. Ka buiti hadugo bi laulira. Afure de hatinya ginya ga fego tia hamagwa. Agora banyu hagi ya herese biro murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo go. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirahin yu badungi le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi re di banya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga, ruhuma, rulamuga ginye hon, lichigo babungi sarago hon, la duga bahon kaigo berigo haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi, ma hegua du babiango bai lidon aba meme huyo, uwa tini aba disipulu weirigo ti loilu maestro, ibini ahin lagumuja la turia ha, itara rugu bai keilu maestro. Italinha gayara buban le lerara ifile lida be lago bibria riha ani masand gumuti durusu le lida be bago italinha gayara lubei barinha con lo bibri sagane lerara ifile bago ru gubei ani masand gumuti durusu le bago ru gubei biangwa ti gibu hugye le sagabe durusu le bago ru gubei furumi gayara lamu gabari ni lerara ifile lago rubei bibri pui du lo basagarone uwa titidi buwewe buiti lunguri balanlin uwa tiginya tidi buwewe Uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hou tu igu luegen hiyu ni bebe tuwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate la uribati titambe la nigi. Laduga luagu legi bebe titamba nigi la yanu habi yu. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bai animadugu humuti le nu bebe. Narinya gali hon ida linya la le nyubu ubei nu ane adiga li le nu bei bei. Itra linya ke yama uguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru bei duna, aba liyabi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ane madunga lumuti le nu bei bei. Itra linya ke yama uguri le abu maru luba ligibwa gusagon. Mawago buriga, tanti le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwadun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
4: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiriti lisi elu, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia i da hafiye huriu, luhayumarogu lu Jesusu lu lidi arido guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumarogu lu tausun hanigi harinya galu.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walu, ane ligia guana rugu abuna guagde baru waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
11: Napure me, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu lu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyangu lu le aba liabi, nyubuiti. Dalam nariya gulun, numusu gulun, ladugi furme gua rugi katai aduga lemuts.
1: Dalam lagambu bali Yesusu katai le, weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu gurige ha falaru bali, abalariya guhon.
0: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na fia ni weriti kei la fia ugurile.
1: Danti leha chilir bai wugiri ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiri ti nain. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jirafa lulu benari uburu guligia, aba lari hin hoti abu na ha, aba hilali le ligier guti tira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tuluguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliegina.
12: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
1: Aliega tinya ginye.
13: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwaru humbiyama hada ginye. Aba lona hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
6: Lona he diwa huan le abadi seha bai, alig de bu ahin bugie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin lu lubai wagura bu amu.
1: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu sarago grigia, didage hasandi, Luma ha sufrirun, luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubai ti lariya gu hon.
0: Eba, hariya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihintia, ebu ga ya la maibu gutinia, arida guan ya la lautin lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ya guan ya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago ti asalbaru ni hongu demetia. Poleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hon girigia lariega.
0: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendago to, subuti humunti luagu hala wendago banya adorago, agana wahagia buido, tida yanula haba uruwego. Ina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, ligia onagale ile wau beitarinya gale reno bungiyo, nona hanyo nona gule bubara gie, lularansi ani uma buba. Ka inarinya gu nihon, uwa gili profeta wirigu tilue huang hada songu rige, ani lau son lira, wirigu timati le unabu timaba ilida larua inha bungiyo sugulau.
1: Dan le hagambu bali songu rigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ularinyagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fariseugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungiu ladugu, Luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliyansa hagabiri girigi halani na danle. Kansa ale negebe. Itrahanya ke iranhinye ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inye hatiwa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Ariyaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le wuguri garo wargati. Le egi bai anigura ligia. Harinyaga luagu geigati na, kata dinuguya. Ani luagu hama danaga fiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, abata rara mula naga ge Jesusu loigien lugudi abata dedirge dini lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha aragahei lau tiduburi anuha achuhi lugudi abateseruni ibini luago dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu rugu
7: lu hamuga inare ni lalo agu profeta lau ugri le La subudrien hamuga kala tiweri wuri to aguru boluago lago abala gafigo.
1: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu naniego nipo.
1: Laniega fariseu.
7: Ariega bainu maestro.
1: Laniega Jesus lu.
0: Nyenya no bian ogunia do etnia senso lu aba fure de hete. Aba hat na ginha do eti sengu santenario. Le aba di misa. Keiti sinyalu bai hafairu ni Aba ferud nalani afuri de atilige hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagi a hata agia hinsi habuti malu afuri de atilige.
1: Lani aga Simon lu.
7: Dida narita gu, le gibe ti mabai la duwe ha.
1: Lani aga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Ari aga bia santun wuri to, de luti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, Ago agda tumuti nugu di lau taguira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariyegu baibun luagu aruhu dalani luweini tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati lariyegu Jesus tuguri tuguya.
0: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
8: Kata isan wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
1: Abalariyago Jesusu tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyaro nwago, baiba darangilanya.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kata ile, Nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to luma rikusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Dantile onderagu anya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugiragu ni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahichu bay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san ago.
1: Lari gen, laniyegu ni Jesusu kate ile, aba laniyegu hon, la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, Agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lani aga hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu larinyo wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, lun ibidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lunginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungiyo. Ila uti le abur habu lidan uma. Agi agariki ha gambu bali lereno bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaro ni tidage hanigi luma finyaron hama. Masalbaron hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Agi agariki ha gambu bali lereno bungiyo. Aba heresi biruni lau gundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gambalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule abur habu ilidun hiyu. Agi agirigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon, muruso muruso ababule ideina hamali ladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. sinyati ti lalu bahon hadagin ahin ti lila nadile abur habu lidon muwa buiti hagi agirige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buit adig hagi akasu law lereru ebu hagi akei lubudugu alu bahon wati kate buiti hadagin
1: abalaniya go Jesusu
0: uwa ti agirige ebe duti lampo abaladore gun lau lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da Luka yara la harihin ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu Sinyati hayara fadulun la daga hibe girigi. Aba larinya wagulun.
6: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hama ilelu baybay. Hagia nugu chubanya hagia namulenu.
1: Logaba veyu. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulugu. Aba larinya guhon.
0: Kemu lobafurugun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagumeseru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun katei. Aba ti larinya guhon disipulugun.
0: Hagay sa hafinye.
1: Aba halag dagu hamagwa, law anufuday, lumatuwayri anigi, harinya ga.
5: Katay funasa wagirile, gumadi lubaling garabali, lumaduna eniagamba hamay?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru guboy lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboy, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha liwagiri ligia au sifiri guvuri batinya, madalti dagu magano ligia ti damuna gabu sandu laganawa. Dan lelarihi ba liwagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun ligibuge aba laguwa ragu lariyaga.
2: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, ladaga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia lulafri du lidage. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagira guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, abalariya gu Jesusu lun.
0: Kabir,
1: abalariya gu.
2: Lehiyo, liribay.
1: Lariya gu bay luago ligia la liribay, ladaga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibugiri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, harihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati yahon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
0: Giribu babo bion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labaru da guni ladugu bai Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, abahereci biruni grigia la ugundani la diga sun haguya agora banyu hanyali abatiliabi aba wagiri giri tihairo abahada ge tabuti guhaligili si huriyu abalahu drogun lubadu lugudi jesusu abala yumro gulun lulidi lubie la diga abar gunyun liru kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi boi jesusu abahafalaru nisaragu grigia darelun hamuru doguni Ninyonti aba wuri hada, du surumu tau lau lesen hajita ti dagi. Vesi tali sun ti sensu hawagu suru siegun, siya hamutu areida guagda. Aba ta yara fadulun jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu jesusu.
0: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
5: Maestro! Murugu mayati ayala diga hibe girigia, algu da hagi di bukala guru baibuago?
1: Aba lariengu jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sandite na lafuri don ubafu ni danginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesus utun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafinyoro nuago, beiba adarangilanyo.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairo, abalaria gu lu hairo.
3: Hila abira, maberese digie ba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalaria gu lu.
0: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu bira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, Migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesus erduboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu nia Jesusu lani dusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriti ruganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gua logo huayasa, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huagubon. Por meu guarago muno tonhinho lumuti hachilura, rei de humani daril hidi lida gen fulasu ligi. Lenhe lumuti merece biruni wa huma. Dame le hafur du lida ge flasu ligia, aba me hafur du niu kali ke luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na flasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
1: Aba ti hafur du disipul gu hagaya, aba heibugu ni sun li rahi in flasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha lida sun flasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la laritagua, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba la riengun erodesi.
11: Au gonarugu o nahabaya dure ilishigu huan, katifunat le, Le wago ben nagan balabaha da wago sarago kate?
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati lanugani alidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon luago larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
5: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alwa hagia me egini lidaburi lirahi odu luma lidaburi flasu jarafati adiga uati nikata ya
1: Lariega Jesus hon
0: ruho ma egini hon
1: harinya galun
3: sengrigio feiwa ma hama bia udre awa gubari gida gai hegini hon sugriga ha
1: hawana ya no sengu milu ugriya abalariego Jesus hon lani discipulu
0: nyurugo da homanya dimi dimisa
1: abaha dugni itara abaha nyuru sungubai abatila nugunu Jesus sengu fein tukuya luha burugu hama bia udre abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige laguba chagunu fein luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luha farin ha hada grige houtie sungubai kimule dale habuda habaru igira gutu bungida tinha dusu faninha tau logaba veju dale lafridin alboi Jesusu labugua nyinya nulani disiplugu diseru lue abalarinha guhon
0: italinha saharita gongorugia nuau Katana sa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
13: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha guhon.
0: Age huguye. Katana gya lida harita gu.
1: Larinha gafeduru lun.
5: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanugu bat na uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bohi lagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weju.
1: Larige, abalarinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari le feritiru bai. Ahi le feritiru ti libagari nuwegien le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feritira o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago luma luwago nereron au le uguri garo uergati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu bai. Nidaren hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihin ga hamay laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigin, larinyago ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragun, aba tamiridun, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Federu, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuginia hagia loy Jesusu, aba lariengo Federu lun.
5: Maestro, lidadan avahala ya. Adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Federu, kalalarinha gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadarira guhongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duwiri ligia.
14: Aniha nilu, lehisye bainu. Agamba kumwe le lubwebe.
1: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
15: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nireu le ligia erguñe bai. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale largu duni, aba lagua raguagu duni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liumlu uginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumuro guadi na hombani disipulu gu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega.
0: ugiye gurigiye mafiere de tie ani uribati atre bay sa dan nere de ro huma luba gayara la hafiero nuago ida me lagu macha mafiye ni le hida bay baro bay bero yaho
1: danye bele lidi irah ligiye lu aballahu churuni sifiri uribati muorugun aballowe hagdani abaladen ha jesus lu sifiri uribati ligiya aballare de guagduni irah abale deregeruni lu luguchi abata weri duhani gi sungu bay Lauluweni gubungi. Sunganya hala, lautuweni hanigi, laulela degubi Jesusu, abalani guhon lani disipulugu.
0: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geruaba, aule uguri garuwergote, ahaburugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelaria gubai, la dega darunyu linya hasamina, lukate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun. Lulafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
0: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumutigine launa habalina. Le lubay ti unu bugu timabay hida, Dege weri kutima bai.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Meweri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gianyain.
1: Dan le layara fadu bai. Dan lu lanagani wa Jesusu sielu. Aba larig di anigi. Lula digni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. La diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harinya gun lun.
8: Wabureme. Buseti busa lungwa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihi lumuti bidi.
1: Larienga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule uguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larienga ya Jesusu lun, aba.
0: Falabana.
1: Larienga lun.
6: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiu.
1: Aba ya tilariengu aba lun.
10: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebya yoro gonhonha wabi yebayu.
1: Lariengu Jesusu lun.
0: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwa inhabungiu.
4: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue kate le, abalanua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tiyan nadagme tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha lumabungi lulona ha nadagme tiyan hagana wong. Heiba, Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua. Ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumia, ariyagame, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsi habuti ya lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Hau humeime, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dame lehashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, hau humei leishi guti hon, Ari de guag da humanya sanditia ha nyintia. Ari ga me hon lila na flasu ligia. Jara fa li la ruin ha bungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agir le nyi lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Ari ga me. Ibini likali ki ha gaira le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai lagu jara fa li la ruin ha bungi hon. Nani hane hon. Lagu lida la me weyu ligia. Anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Bethsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na, aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, Weri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shielwagu larua ihabungi yu.
0: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahati gini lagambu ni nugu chile au na habalini.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugunda ni, aliye gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lun hadugura gun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyusiel.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
0: Ruti na uweiri guni bu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nuguchin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nuguchin nwaidigia. Hama haa untia nabunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigi ragu adimure ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladiga nariyan hane hon luago saragu hanya lau ruwei ku hama profeta gu abuse runtia yebe meha harihini le harihu bai gueto. Gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti loucho guni Jesusu Aba Lazaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesus ulun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyein.
1: Aba launa bu larinya ga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
0: Buiti baunabu, ahi badiga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufudu ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
1: Aba ti launabu ni Jesusu larinya ga lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiveru tiin. Aba hiver honi sunle luma bai tumala dauragun. Gulese hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiye. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agen umaligia. Dale larihi bali abalagu de medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Abalagura guni. Abalawari da guduni luagun li lugu burigu. Abalanugu ni tidon haba chiludu gutia. abaloni giruni. Laruga, dan le leibu ga la samari na ligia, abalalu uchumu bian sensu le denario. Abalichi guni lu tabure mamuna. Larinya galun, goni gibay wuguri le, ahabu agastar amu lue le nichi kubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalu gudini Jesusu arufu da ati ligia.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Believer ho walida barito.

0: nuburikata ile ai hugu ya ani aba hugu chile subuti habube ilu sunle hemegi rubai alwa ha umai lubai ti ala roi ha bungi furumie aba melichi uni sunle hemegi rubai hong manufu de da huma lubai ti nirahini la usumi be huma gunda te bungi lon lichi uni la roi ha hong alugra humile humate hiji ke mele begi hongu demeti la ulira adugu yon laga i sensu toma oya datitu luma irisini magumu chaditi jagu tasielu Lenye lube isinyala hebelu nuhiviru tia, uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Narinye gubali le hon, ladiga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi ya nye huma durungu hilampu, luba nagiribu dunsielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge apa amariye, luhadaru ni benda luba, leora laguwaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, Iyubu diri meme la nyura guduba nya lwagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala la ruga ahi ala dari ra agagu duenyu ulese wabanya musu hagye. Subudi humai lwagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiwiritu ya iweruha. Agagu duenyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba luliver hon lumege. Huguya aranse nyu humaginye. Ladiga lida me magara da ha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri karo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
2: Nabure me, wawonu gunye bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
0: Nufurumi agwarigo ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubu dirilun larihin hau tila na luba, lulaiga gudini alida da. Fulese wabi musu lela dari rube li yugu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yugu diri lun ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yugu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yugu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubi lun ka la la busen rubi li yugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luay gine. Ma wairi rubi la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibebi aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine lariya ha gibeti mabai aluguti luma gine. Niabia adona kwaguta watu ubowogu, ani busenha di nahamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna, afani laguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau, isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego lagu lahu ya lahuye, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego lagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirago dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin lubai lwagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni katele uwara wabai hungu. Ahin aguware gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma lwagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nari ya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyingi ya darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidong meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi da golu Jesusu hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye sun huguye. Agia disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lo ebi hawago. Harita gwatun luagu weri timalan hadunu suku haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hne hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu lehun, lariya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni yugudiri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudina, awoha au metau. Hafu gata gindu itara, ahu magindu, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, Nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyuti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligi, sinyati tasururu ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasururu. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bongiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, La degalarita guagada no Jesusu, de dalue yuru emera guni. Abalarinha gu hongrige hanyi banya.
4: Anie sisi weyu lida dimas lugayara la luadi ge marinua. Nyubi huma lida sisi weyu legia lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalarinha gu wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tikibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanuguni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, monlu mutifu nage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laga nigu, ahanya sun hibiri gerigia, gunda atin lau kate uerigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habongi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubei aba wuguri li shari rigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abe la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bei gayara la noushagu ni laruwa inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bei aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bei.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun odu lumalirahin fulasu le nyingel boi lasgira. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gien. La diga kainarinya gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigien la doru ni tabure me muna lubena ri. Ugele bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Harinyaga nali hun, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugele dugu bi uribani. Ligia bahayahu ha, akun hiya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwa inha bungi. Hugia me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha, gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinya gulu Jesusu.
5: Bai bayagi, na diga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hei ba, harinya gamelu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasifiri guguriba tinha hadagi agarigia, areida kwagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larige haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na. afara gua humanya profeta gua. Chamu gua hugaya dubu hawagun halona habanya bungi yu lau uganu buiti yu hong. Saragun yu weya sun nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu gya taruna. Mahatun. Igra latun bungi yu. Ani nariyane hun lagu marihin digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gun. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego veyu le emera guagale, abalidi Jesús eiga lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesús, nyinginye aba vugiri sandien lau ginene, abati lalgadania Jesús, arufudatien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, an eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisura houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba lariye gu hon.
0: Tame leba misura hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lubidon agai ubaru nyubu in lien aba ya misura houti weri gutima ti boi. Aba me liabin le amisura ha balu lariye ga me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna bu agai ubaru. Tame leba misura hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafai iruaha, damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladega sinyati hafai iru nibu, bibi ubati bafai iruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali abahadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
6: Fulese wa banya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona ha amisura ha sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona ha nilumuso ariye kaho amisura hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labahu da ni sun kati le lun liyubudiri aba di laganye du liyubudiri aba larinya go lun musu Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu le yubudire na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko iyubudire lu musuli giya bai balida son uma bau gudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba Ladega narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata ge ha na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladega aba wayelesi, manyuro bai funagi furumi asaminara, atri bai la lagasteron lularihen ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladega ahen lisiga ebu, lari gien me la sinere y watag managumucha, eher habaha arihubali lao, hanegame, gumes tu wugurile ama wadagimano, sinalumuti agumucha. Ahin lauri buha lubei ama uruwe luma amo uruwe, mafunagen yuruti furumi alun la saminero, ahin gayara bay lubei lagendo how disi milu sudarago, luma le how bay wain milu. Ahin tiarita gualwago sinabe la, damele disegile aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uri boha hama. Lohebelo no lidon darangelo, itala linha lubeiti, furumi guare hitagin, le mignuti son le luma belo la fala runina, sinati nani bela discipulo. Buiti salo, gamalumo, ahin le feri dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidu halime, nilo labu na waguna du lida, nilo la buidu regoduni mua lubunago, fuibo regalime, hagarigere guba yelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñe gatigin Jesús hon lani discípulo.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariñe galun luagu la shagaru yela o nigru tiligi yali risi. Aba tilagu anu li yubu diri lun. Aba lariñe gulun. Idaliñe sa katile ariñe wagu bainu buago. Ariñe ga bainu idaliñe la leibu gu buadigmari. La diga masigi hedibu o nigire inumege. Abati le redero o nigiri tiligi ya saminara, larinya galungwa rigu, kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi, mereti naluna wadigmari mua, ani nibusi gariti naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadowe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba, abalala gudini le furumiyati, larinya galung, atri nyimba dowe runi ni yubdiri, abalarinya gulun, Doe no muti sa barin garaba. Abati larinha gon oniguru tiligi elon. Anuha bigarada nyuruba foresa. Badiga me aba luagurugu dimisa. Lariginha, aba ya lalagudan aba. Larinha galon, aginha buguya. Atrinha baduinha. Larinha galon, sa sagu turigu. Larinha galon, anuha bigarada. Adiga ba aba luagurugu gadruwein. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lao oniguru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboaguna lonha dugo buiti. Lon dame la lagumuchon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginya lida le gibebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginya lida le gibebay. Ahon lubiti ma gunflion lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubole. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyahan. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iyubu dirigo. La diga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi dun walu bungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, la diga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia ke kate weiriti linsi in hong, iere guti lumbungiu. Luma gyan li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumu li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lá, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi aginha agabarahani.
1: Ariñe gatiginha Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite. Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labuno. Danle la sufriri ya la risi tiligi ya lida fulasu lenyeha behi ilanya. Aba linyuru ni ilarihi. Aba larihi ni Abraham dice guía luma Lázaro ñu loba guía. Aba ti lagu aragun lariña ga. Nugu chi Abraham, gudeme na bu, ouna abu Lázaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, ñu bi lamu ga edere tuagu niñeñ. La diga na sufri niña saragu lida watu ke metile. Aba lariña go Abraham lu, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bu lida ibibagare. Ahe lu Lázaro, uri bati meha da, gueto, buiti da lu ya. Buguya a sufrira. Bogu digi en lui lira. Ani aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagi lunyehi sinyati. Ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahu. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lobona hani Lázaro lubi en nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre ha hon miabi hamamuga gien lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu abramo lo. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika hama gasulau. Aba luna bu risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga, larinya ga Abrahamu lu. Ahin maha ha bai hadiga gasulau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lu lidin adimure ha hon.
3: San Lucas Capítulo 17.
1: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo fugia bu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamu galu. Lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lua guligi na. Sigulau lafiko gudun aba hada gen nyu burigi nye banya ha. Goni ki huma lubaiti. Ahi adiga bamule obibu kanya uriba ni bon. Weri di bai. Ahin asakri ha ferudu na bai. Ahin adiga uriba ni buon sedu wei ya su lida aba weyu, sedu wei ya su liabi ya ringa buon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye ni hida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringo tun titibu webe to, Gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihe funagi aba hida gie anyegu tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gie, lariga lawo ha, olu nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anyega rikubi ilu, aranse bai neigi, aranse nyubugia melu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame laso lu hadugu nile uwagu bilarinyago bungu yuhun lu hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, Lubaron, aba herederu dice loi, aba hagu oragun lun itere.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi ba linha, Jesusu aba larinha gu hon.
0: Hei ba aifu da guahon fadirigo.
1: Dale houdinha lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi ba ilago areidago ala, aba lagiri budu lenin lubai Jesusu, adimure heina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu duragun, Dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligie. Abati lariengu Jesusun.
0: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge hahibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abati lariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Aba haligu duni fariseo gu Jesusun. Ida balala gumesera larui habungi abalariengu hon.
0: Dame le lagume seron laru in habungio, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali laru in habungio haganaguwa.
1: Abati lariye guhon lani disipulugu.
0: La chilurubada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gamalumo, masusara dube lida da ligie, lariye wakuba hon, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi. Mafala ron humanya me, ladiga itra ke lari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lun luwagun le aba, itra luba damele nagir budun ubawago awle wagori garo wargati ani luti na sufrirun sarago furumi me bene se hagia me gurigi halani na dale nau kemi hala susere dun lida lidani noe itra luba gella susere dun lida burime weyule niabigule awle wagori garo wargati dame haligia heredere me gurigi eiga ata amari ida isha hanya haranya lu hamari idun dari weyule le beluru noe tidon ugune abaliabi gura aba hanyara da gun sungu bai itra luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu eredere gurige eiga ata aganyeha alugraha abunagwa adagwa muna danle lafuri dun bai lotu uburi gugine sodoma aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gine aba lafaru gunye sungu bai itra luba dame le niyabi awle wuguri karu wargati lidame weyu ligia le gurige le bogdi bai toi luba ahe anihi lubai lumege munada me belura la sagare le grigele arabu belida aura ligia magribu dala lubium arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto le alugu ti le sefrun li bagari ya ubogu le ferdi rubai le ferdi ri li bagari ya ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi na rinhane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia urinya amulihe lida aba tanuguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nyabia ugurinya arabu lanuguba aba hata gie igruwa mele aba
1: dale hagambu bali kate ile aba halugu duni haniye galun
8: halia basa la susede da kate ile wabureme
1: lariye gahon
0: lenye lumuti luku buhilali nyimba hondara kwa wadubi
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suwanda, me feidi rahamamu gay, hagura sun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere go duti le, lulichi guni tiriche tun luago aba tuuri bun luma batagani. Luago sarago da mahati ebe leteni rutun. Lari gine, aba larinye gun lungu warugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinye gu Jesusu.
0: Aniha larinye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi gai bungi yu haricha lani guhon, ayumra gutiye lo ariye buwe yugo, lalu duba funagi ye luba launabuni. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon, ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayuna ratina biyan wei asu lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero dise. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abo harigule la nigu wagu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anago ti lungu wa weiri, unabube la nungu, ahen le unabube la nangu lungu wa, Wiri bila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yu numu, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi yu, hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yuke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
4: Maestro buit,
9: Kalumbu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
1: Larinyaga Jesus ulun.
0: Ka wagu barinyaga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti kumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Larinyaga wugiri ligie lun.
9: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesus ukate ile, abalarinyaga lun.
0: Mega gili aba kate lumba dugani. Alugura bai sonle buma bai. Aba me bichiguni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesus u liri dagun. Aba larinyagun.
0: Hene gu ti lunhe belu nun rihisi tiyan lidon laru inha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulau lebelurun aba risi ti lidon laru inha bongiyo.
1: Aba harinyago ha agambu bali.
5: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Larinyaga Jesus hon.
0: Le hasi nyerubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Larinyaga feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lunwa falarunibu.
1: Aba larinyago Jesus hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tu loba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubaule, ibiha leime ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu aulewu guri garu vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu, Ehera haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gama lumon, nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ile, ibidi egu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali, Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyun laru uma amuriyaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia aba lalig daha ka lasu serebay. Aba harinye gulun lagu aniyan la Jesusu le Nazaretna asi granyige. Aba ti lagu waraha larinye ga.
10: Jesusu, la diga wagu Davidi, kudeme nabun.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun lulama nichun ligia tuma lagu waraha.
10: La duga wa u Davidi, u deme nabun.
1: Abati larara magu Jesusu, aba louna ha anigay. Dan le jara fali lun, aba larinya gu lun.
0: Kapa buse rube na duga bun.
1: Aba larinya gu lun.
10: Nabureme, buse ati na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, abagia hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibeti agrige. Lunti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga aba tidubwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinya gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larari du sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubien, la ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate le, abahagume seru adimuneha, la gulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalarara mu sakeu, abalariegu lun Jesusu.
11: Nabureme, nichiga lamida le nuobe hongu demeti, ani ahi ibiru hadna lube loi somo grigia la wayera aguni, na ugu yigidiba gadri waya susigur laulu.
1: Larinyaga Jesus ulun.
0: Seluhali asalbaru ni tidon muna tau ugunye. Lugundun, ladiga wagunginye Abraham buguye. ligia niabi beyu bowagu aule wagiri garawar gati luna lohanya luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia agamba heilaria gunibri Jesus ukata ile abala bagdagu aba hempulu hon ladiga ayara fadai na lila lun Jerusalem ani arita gotinya luagu lagume serala laru ihabungiu dan ligia abati laria gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyi gutinya liduhenyu leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemela gaira aba ya melagiri budun lubarage lafridun abalona ha hawagu disi hadange lumusuni abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba abalarinye gu hon agara baha humei sensu le darina giri budun keiti liene gubi wuguri ligia honlile na fulasu aba hona ha larigi luhaniye gulun le lube lichiguni ubaru lun luagu mabuseru hamani luharu iteme lausun lira ruwati uruime abalagiri budun lagairu dan le lachulu rubai abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu lun lasubu diruni atrinye la lagaye nukara aba abaliabi le furumiyate abalariye gun nabureme ganyi tina disi weya suligibu agun bisensu lariye guru wailun buiti aba musu buiti buguye kei gunfli bubai lidan le murusu rugote nichika debu aguma diha lidan disi fulasu abaya liabi habiyama abalariye gun nabureme ganyi tina sengu weya suligibu agun bisensu abaginye lariye gulun baguma diha lidan sengu fulasu abati liabi aba abalariye gun nabureme aniha bisensu arida numu titi da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri dereti la gumba diha reidi ti bulau kate ile mamadi gmari ti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba abati larinya gu uruwe ilo musu uribati luago guanari gu berenu na gusere gudabu kistubuti bubali luago aba na wuguri dereti gumba di luago reidi ina lau kate ile mamadi gmari ti na luago aluba hau lenyi lumuti mabu na guna kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu luhamuga lagamu dun dale nagiri budun
1: abalarinye gu honha nyimbanya
0: gidahu mai sensu lwe ruhu mai lule disi bai luma
1: abaharinye gu lun
0: wabureme anihi hali disi luma
1: abalarinye gu uruwe
0: narinye hane hon luago sunla le gamati lichugu balawun lun le mamati ibi nile luma bai lagida ruba lwe ayeti naganiyo hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na baruhu manya nyahu afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan lechilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye be, damele hechilu rinyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
6: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
12: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nuhadaira gu lanaga wagu burigu, abahawaira gudini Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadaira gu umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le haribe, hariaga,
13: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Niadarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Abati harinya gufari seugu hanyimbaya hagana go grige lun.
14: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nyanaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
1: Dan lela jara fa dubai lun Jerusalem. Dan lela rihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu riba lubei uwe yuburi uribati hon, Hatiga me haga ni aba bari eruge yegu alau huburu gute lusi ala hafri du nyingi. Aba me haga indagu huma lida ge sun aubo. Aguni chaku bai fulasu sun soi na kubai. Migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Afara wagu ba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungio asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaronia ha alugura habanya nyi lariye gahon.
15: Larinha retida lerero bungio. Luba na fure duni ligue batiri nuba. Ahi huguya. Baru marquei haba hiverutim.
1: Sagubri veio. Larufu da Jesus o templo urgu. Hanyahati habutigu. Hafadirigu huriu. Hama arufu da tinha liluru do Moisesi. Hama guinha labutigu flasu. Alu ida luba la. Hafaru ni hilagubai. Madari tinha ida luba la hadugni. Ladiga weiri la hora bahonu a sungrigia. Luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Logaba veio, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu logo ti asal baruni, ligi hayabi, habutigu hafadiri guhuriu, hama arufu da atinha liluru du Moisesi, hama wagania weiri gutinha lida hafinha huriu, abaharinha gulun.
4: Arinha gabei won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichigubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Nalaga da duguinha abacate, ou na bahumana. Kauna habali huan abati seher. Luna habungio, ou di hona ha wuguninha.
1: Aba hagume seru arinha ga hama agua.
4: Kabasa warinha ga. Awa arinha ga luago luna hala bungio. Larinha wagu oba won kala wago mafiero wabailun. Awa arinha ga luago hona hala wuguninha. Hachamura guba dubu wawago. Ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huan.
1: Abati hariyagun, logo ibidi ela hon, kala meha ouna habali huan abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
0: Mariyagun nubay ginyati hon kala au ubafu nadigi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabagdago aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari ruku, lari ginyan abalaha yahani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago saragudan. Dan lelachiri rubi lidani alubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, Non hali nira lehinsi ti mabai nu, hafu ga inebe bai hon, aba lona hani. Da le harin bali, aba harin gu hamagua. Ani hale lumbe le resi beru ni alaga, wafara li hilagu bai, wagi alamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba ti lalugu da ha Jesusu lariega.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, li abi ba, aba me lafara gu nia nadagi meitin hagia hilagu bai. Aba melichi guni ishari hong amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
5: Masusere de lamu ga iter.
1: Aba lario guniya Jesusu, aba larinya gu hong.
0: Kati lila be le buru wa nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lube larinya ga. Dubu le me au be me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi uwar gu le chogari guti luagu dubu ligia, lanyoru da guba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu da tinha liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luago, hawagu ti la hemplu lelarinha gubay, gamalumum, madiga hamuti, ladiga hanufu de hawai grigia, aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu grigia, ha afamalu tinha kama hamuga haruma tinha, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni, lu gumadi mati. Ligi halu gudubali, harinye galun.
14: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. Ladiga masun isi hati bukaba la u barinye gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, Luriba haritogun abalariya guhon.
0: Kasan wagu habusen rahishiga sadara no ba. Aruda huma apalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
14: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati laninya guhun.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti abri guda tidong hasadara. Lau lebri laninya gubay. Hagibu ge grigia. Wairigu tiha ningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahau di sadu seugu, ariye I Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati haria gulu Jesusu.
12: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuguriya gamule nuguatinya, aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginyen lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugu boy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria ti uguriya hama urinya. Ahin lidan medale lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahan yu lun Maria. Laduga, mawe digi ayame gurigya sielo. Itra nyame ke angelugu, lirahan yi hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu, Aruta lumuti logo anihi la asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habayi li buguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago vivi anginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nungunia bungi yusungurigia.
1: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
14: Buiti bariyengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Lariyengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davide guanarigo lun Kristo nabureme.
1: Nye nusarago garige agamba Jesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu ahawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gong tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, Ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hila gubay. Ibidi yo gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hadage lani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu tempulu, lule deregiru ni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariyegu luhudo asin, luago hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Hei ba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
12: halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Lariye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburugun, hadunogu balumaba uguri lau aba agedinu lau duna, asigre me chilu tido muno toñehi lumuti lebelura. Hania ga melun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu toñimba lubai gayara la neigini eigine lanina luwei resefru ni haul nani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e kuwa muna. Aranse nyutinha, aranse reme eigini nyen.
1: Aba houdin, aba hadare nun sunkatei, ke larin ego Jesusu hon. Aba haranse ro ni eigini lan na fedu nyen. Dan le la chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, abati laniego hon.
0: Ome buna buseron neigini egini le lani na lueiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga narin hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na lueiru esefru ni le dari lagun flirun lida la ruwe ha bungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin la ruwe habungi.
1: Larigien, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariengena.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigien heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu buhuwagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le ugiri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia ugiri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabutimabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lunha gusera gudinia, duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariyenga tiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariyenga Simon lum.
2: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariyenga Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariyegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariyegu.
12: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariyegu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narin hane hon, luagu lagun flirubala le tarinha gubeleneru bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
2: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buidurigale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipulu guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinye guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy unie ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligiet man la furi du lau ere, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furi du, abaladare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larie guhon.
16: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Hesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia,
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Alga dagua na ali higibuge. Ani yari ha humuti lagu madari na ni murusu duru lagu litage le harinya gubay lagu. Madari tiginye erodasi li duru giribuga da lagu. Ari ha humali lagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay lwaigi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu di tiha pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedrugu. Aba hagua la sungu bay lidan aba.
2: Afara bay le,
3: ligira gudu bay
2: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Busete ebe pilatu ligira gudini hesusu, aba yala dimure ha hon, ligia tuma hagua ragun.
3: That will be Lagurua.
1: Abati ligira gudini ugir leha buserubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, li abinya arabu gen, abahanuga guduni guruwa lun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grige afala ruti, Ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalarinya guhon.
4: Wurinya Jerusalena, mayahu ahumanu agu. Ayahu ahuogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi toveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaregu. Ama ginye ha marahin hanyabu. Ama ha matagu tahabanyu. Aba meti harinya gugurige lu ubu inyute, abu habawa wagu, aniga hagia me lu ubu unabuti, darugwa bahawau, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama, lau le mabai hali.
1: Bariti yeginye, biyanga farahatia, lu hafaru uwara lumu Jesusu, dale hachili rubai, lidon filasu le giribai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, Hama ginye biyan gafar hati yin hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyahan la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
4: Nogu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladagra gu Jesusu. Ninyen nugrigia ariyagwa, ninyen nuginye gumadi matinya, ehereha la uharinyaga.
5: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehere hati yaginha su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
0: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
1: Nye ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenye.
6: Aninha haruete huri.
1: Abala nabuni aba hadagen. Gafare hati yang hadawa gu ben lagu guruwa, Jesus ularinyaga.
7: Ahen buge lubai Kristu bai, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Abala denha leaba lu loba, larinyaga lun.
8: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe yaba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tua lun wa sufuriru, ladiga wafai haya, lagu le wadigi bai. Ahen ti ugeri le, Madugu ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
8: Jesus, hari tugu bati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
4: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunya meme.
1: Ami dirugu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladang uru warabang veyu. Abalaburi ga dun veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagura gu Jesusu.
4: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, habu tisudara gu romana, le Jesuser dubai, abalichu gu uwerigu ni lubongiu, larinya gu.
9: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigi afara haina hamai hani gugu ahanya sun lumada gu hesusu hamagiye wuri ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba wuguri giri ti hose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibwe bungiu lida nyinlinyu wange ihaluru dunhuriu agura banyo liali la ruwi habungiu magunda atilubaiti lao kate ile la dugiba ilinyo wage lurudu lao Jesus abati lidi lumo mpilatu aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma la rige larari ragiduni luege gurua aba loburu guni tau aba gamisa aba lacharo nilidu aba umuuhu achigiti lwa aba dubu lenye lubai uwagi lilani aba abunuti wandera diveyo ligia luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni ani yarafa libuga lagumeseru aba hafalaru ni wuria hanyebe banyi luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri buduwuriya luagu umuuhu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuuhu. Aba hebelu lulidon umuuhu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogulau hagibu unabu, buinla wanufudei, aba haria guvugani hagi hon
9: kawa muhalo hele niwa bai hata helai uwa kia sarali lida gowe rito go huma logule me halaria ngi hum dale kalile ngi me logule rube la susa hizulu ligia leo hili gari mwere buti lut na ledere gerungu hata mwuru kafigu kia aba me hata ngori logu kuruwa aba me lasa aru lida gowe ni logu liru wawe
1: aba ti harito gulagu dimuri lelaria gubai Jesusu Larige hagiri budun lidage umuhu, aba habau da guni sun kate ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudi nye bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile susir dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
4: Kansa le wagu bai hadumur ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kuliofasi, aba larinya gun.
8: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
4: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
8: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbe, luma luago lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu la siye dirunu wa lulome, luma luladara wagu luago grua. Ruwa mutiyebe we menigi luago ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Hariya guni wiriya hagiya. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
4: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafiyano lagu leme ha hariya gu bi profeta gu. Mafun nagia luti meha la sufiru ni Kristu sun kate ile lubara gian le resibiru ni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga de isun le taniengo beilerene ubongiu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu muisesi tumonsun ha liburu profetago. Dane hachili riboy lidon flasu le njihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulere deru hama. Harinye galun.
10: Rey de ibawama. La duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama. Danti le nyuruha li hama luagu dabula. Aba la nungu nufen luha burugu. Aba le tengiru ni bongi tuagu. Aba la guba chagunu. Aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia. Aba la daru ni wahagu. Aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hari gedeni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hong.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagu daguni, bian wuguri hagia le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi luagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
4: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibay. Abalarinha gu Jesusu hon.
4: Kawau hanuhu de dago. Kawau li logo abu hafinha ti da haniga. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana. Magri guti panto. Mabu ligia. Anati au.
1: Dan larinha gu bali lira. Abalarufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinha meme ginha la. La diga ugunda ni luma tuenri anigi le hawagu bai. Abalarinha gu Jesusu hon.
4: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba larinye gu hon.
4: Le asusneru dubai no, ligie le meha wagu bin narinye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye gu hon.
4: Buruwa nyulinya luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu lurum awe yu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purichi hon lidan liri hon sungurigi ubogu lunha sakri han lunha ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habai sifirisando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
1: Abati la nguni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa siyelu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
12: Dale, lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga dubai hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungo gandaga dun hau gerige. Aba uguri ligia le ona hobai lo la dimure habala luagu lanungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. lagairo ye beliabi gamalumu meres biru hamutilina na lagair ai ti hon ha eres biru bali afi hage lwagu lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama lwagu agura ho hama kai furume gwar grige o laula nuguda ba ugari nirahi habai bungi ladga ladgniya nirahi me leti dimurei bai saligoti ugari me aba la bagari do waganago ariha wa mali luweirigu weirigu nile leresi birubai lumage bungi uguchini ladga ligela nirahi bai le abaragati le buimbai lau insi ni luma inarani adimure te hua luago aba la niego
13: aniha lenya ha wago bai nadimure hu dale nariya gu bai logulela ubaba inaranse huma weiri gutima la sugnau ladga anihin halela meha nubarage gin
12: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri dirisi ladga lumage moisesi le resi biru ali luru du bungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabi wagil niaba arihiti bungi lirele abar gubai le yarafa bai tulanigi ligi arufu dubani idalia la aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inila aba lania guhon fura
13: mama au Kristu bai
12: aba yeti hali gudani
11: tata buti profeta Elias ibuguya
12: lania gahon
13: Uwa mama au.
12: Aba ya harinya gulo.
11: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
12: Aba harinya gulo.
13: Mama ginye au.
12: Aba ti harinya gulo.
11: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai barinya gulon guogu.
12: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, harinya gulo profeta Isaías.
13: Au umala lile aguwa raba ilida mflasu magaira watu. Darahuma uma suruti luba liyabu iwaburemi.
12: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Abati harinya gulo.
11: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadiseiha.
12: Aba larinya guhon.
13: Au lauduna nabadise. Anigi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu iba narigi. Wuguri ligia, madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
12: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesuso yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
13: Aniha mudunle launa habei buingiu. Lula kita luni hafika ngrigi. Lua kunya ha nadumure ha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugu nao. Laduga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
12: Ariye gati gie huwa.
13: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidiyeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirayu buibu ingyo.
12: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Jesusu aba lariego.
13: Aniha mudunle lanwa dirubai buingio.
12: Aba hagabu nibia lani huwa disipulu lariego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigirego Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniego hon.
4: Kaharia habai.
12: Aba hariego lu.
10: Maestro, halia baganao.
12: Aba lania gu Jesusu hon.
4: Higo gu harihei.
12: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgiri ni libri weyu ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabamayora ligia. Andresi le namule Simon Fedulo ligia bahada ye bia ha gaboni le larinya gubi hua abaha falaruni Jesus. Lubare geamu kate abalidi Andresi alu he Simon Fedulo le libuanya abalarinya gulo.
10: Dariwa mali Kristu.
12: Aba la nguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba larinya gulo.
4: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedor.
12: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dumura gu luma Felipe. Aba larinya gu lo.
4: Falaban.
12: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubay gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alu ahi Natanaeli aba larinya gulu.
14: Ei, ari hawa malu gile wagu bay laburu ha Moses tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bay haburu ha profeta. Jesus le lira Jose le Nazaretna.
12: Aba larinya gu Natanaeli
15: ani hen funagi Nazaret na buiti.
12: Aba larinya gu Felipe lu
14: higabu bariha.
12: Dale larinya Jesus la yara fadu Natanaeli aba larinya gu
4: ani te aba la duga wagu Israel le tima timat uati yego au lida.
12: Aba larinya gu Natanaeli lu
16: idaliangi aba subu diruni.
12: Aba larinya gu Jesus lu
4: ariha no muti bulubare ngel logu warun Felipe bu dale tabu gianyati bulati dibu igu.
12: Aba ti larinya gu Natanaeli lu
16: maestro bugu ya lirau boi bungi. Uye harue itaba Israelina.
12: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Pa finu bai nu la dugar gu narinya gu bu. Lua gu ariha nani bu tabu ngeti di bu igu. Barihu bati kati ya wainu muti mati lu ile.
12: Ariha katigia Jesus.
4: Ni narin hau. Lua gu ariha bai la sielu daragu. Anyaha melani bungi yu angeli gu. Amude hea luma arari hanau gien au le lira uuguri.
3: San Juan, capítulo 3.
12: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio giri ti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
16: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
12: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Ni nani ubao, lagune la magra huwa yati, siyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
12: Aba larinya gu Nikodemu lu.
16: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelurun ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
12: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Ni nani ubao, lagune la magra huwa ti lidage yetuna luma lidage yasifiri sando, siyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo. Le agura haubai hatage agubri go hagurigi banya. Itra linya ligabri kaisi hagabri gurigi. Le agura haubai lidage sifiri sando. Itra linya ligabri kaisi ligabri sifiri sando. Maweri data lubaiti banigi. Lagu naringu mu lagu luti laya hagura hauni wasungurigi. Itra ke lafuno garabali le nyenge lumuti labusera. Agamba bai lamuri. Ani ibidia tibun haliage la liabi ni halion la lidi. Itra hanyagi ya sunha agra hoba nya lida gasifiri sando.
12: Aba yati larinya gu Nikodemu lu.
16: Ida lubasa kata ile.
12: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Aba ome bu maestro Israele na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirubai. Liga na wa dimure habai. Gefema gia luagu le ariha wa malibai. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hubai nu. Dale na dimure ya hon luagu burikate le lani na ubou. Ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi lini aba amude riti sielo. Lari gini aba larari no nyenge luga yara la gefen la luagu. Nwa iti gia aule lira uwaguri. Ita rakeme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaire wati. Luha salbaru bala sunha arihiti ya tuwagu. Ita linyagia ninyuruwa bala luagu guruwa. Lunsun lale afinya riti nuagu. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
12: aba la sigiro Jesus wariaga.
0: La tuka wairi te hisi ya kuri ki haupua kubanya lubungiyo. Dari lun launa hani lirau le aba rigute. Lun launwe luago hafigong. Lun son la hafinyo lutin luago. Meferi tunu hamamuga. Kabakari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chadite. Mauna halumuti bungi lirau ubawa kun lulichi kun hadono kuri kiya. Launa hani lun hasalba lun haupua kubanya luago. Le afinya ti luago masia di ruwati. Ahi le mafinya ti. Siyadi wali laduga mafinya la luagu lirau bungi le aban rigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi pe laruko nga ubou wagun lu naruko gadagudu la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburiga sugulau laruko nga. Laduga kati la uribati hadagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti laruko nga hon, aba hadisatun loy laruko nga ligia. Loy la subu diruno wa kati uribati le hadugu bay. Ha dugu bali lugunda bungi yo, Inse ti hon lun lita hama la ruko nga lun larikino lagu haruma la le hadugu bay, la ulubafu bungi.
12: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida flasu le giribay enon, jarafalunu salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise irun. Lubarege la deiru hua, la sustere da sun katile. Abati hakuma senu, Hadangen lani kuhua asigene lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galu hua.
10: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia aniha falaru nye sungrigi.
12: Aba lanie kuhua hon.
13: Niyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Niyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyeibu iba isi ya lugien au genyum sungregi. Ahi le ubowo guna lere gunye ilani na ubowo ufura andala aniluagu layano. Ahi le nyeibu iba isi ya lugien Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti logo le lariyengu. Ahinti le afinye ruti, la chowru boy logo inari ni la le lariyengu bay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha li gini ya ubafu lun, logo sungkate. Le afinye boy logo li reru buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lirau buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
3: San Juan, capítulo 4.
12: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigahau lani gu Juan. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagu waralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesusu tu.
0: Rugo morusu duna no.
12: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
17: Ida lagi bamuri hamba idu nanu ma lari ya huri ma nugi Samarian. Misi awat ya huri hong wa hama Samarian.
12: Apa lari ya ku Yesus itu?
4: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni le licu bayi bungiu. Subuti bayi hamuga kati nale amuri hamba idu nabu ma. Bamuri ya hanya hamuga numa. Apa hamuga nici ku apa luhu ya idu nale gayar ati licu ku ibagari bung bung.
12: Apa taninya gulu?
18: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
12: Aba lariye gu Jesus utu.
4: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida ge dunda le nichu gubai, ma sandi rin dugi ya lime magrabu. Da duga dunda le lubi nichu gu nilu, gesen sebe lida lu lichu gu ibagari magumu cha titilu.
12: Aba tarinya gu lu?
18: Ruba I dunda lige enu, ma sandi rin dugi ya namu ga magrabu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura dunda.
12: Aba lariya gu Jesus utu?
4: Baiba oge bumari, aba me biabi.
12: Aba tarinya gu lu?
18: Mamaritin.
12: Aba ti lariye gu Jesus utu.
4: Binarun lagu bariye gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wuguni ya umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabui bagana wu eto. Inarun ile bariye gu bai.
12: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariye gu lu.
18: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samariana. Hudugu atiyame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyu. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
12: Aba lariye gu Jesus utu.
4: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragua lumbungi yu, miti ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samariana, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hadage huriju liyabi ya salbaruni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenru uguchili, lun lau durawagun lun, sifiri bungi. Aniha u duragubanya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
12: Aba taniye gu lun?
18: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagdu baisun kata iwon.
12: Aba lariye gu Jesus utu?
4: Au Kristu bai, le meme ayano habai bumo.
12: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimure hatuma aba uri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga idina aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
18: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai?
12: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
4: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
12: Aba tihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gua aba haniyago.
16: Mafuna sabaruhi hegi nilu.
12: Aba lariye gu Jesus uhon.
4: Nadugu nilugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu yariye gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawati gimare
12: sara guhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finye rutin luago Jesus lau taniye gun uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali baitu. Dati le hachili rubai Samariana, lenye lubai Jesusu, aba hayumura gulun, lun lere denun hama. Aba lere denun biya weyu nye. abai hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai abati harinya gutun uri tuguya
0: mama rigale logule barinya gubai mu finyara ladiga agamba wa mali ginye lumagi ani subuti wa muti logu ligia la kristu bai le la salba hobo
12: biawe yulari gen aba lafri du jesusu samaria gen aba la sigiruni luwe yesu lobo gun galile midi tilagaira kai larinya gun jesusu guanari luago me perece un atila la waba profeta la gaira guanari da la chile ribai galilea recibi hamu tilila na fula subuid la diga nyedu hamagien lida nufedu lue yuri esefuru ni Jerusalén ani yariha hamu tisun le la diga bai lida fedu ligi abayati la giri budu Jesusu lida fula sule kana le lida bai galilea le nyei lubai la salira guaga da duna lu dimeime Nyenye iti haba uguri weri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha haba lira sandi ti lida fulasule giri bai kafaru nao. Da lagambu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu nlowe. Aba larinya go Jesus lu.
19: Kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya to.
12: Lariya ga bugri ligi lo.
16: Keimo furese, lu baragen lo me nira.
12: Abat lariya go Jesus lo.
19: Giribu babu bion, areta kwali biro.
12: Aba la finya no bugri ligi lo agule, lariya go be Jesus lo. Aba lidi. Da la yara fadu bai tun lo ba, aba hayabi lu musun ye lubano. Aba hariya go lo.
16: Areta kwali biro.
12: Aba lal gudunia kala ora la gome sere lira areta. Aba hariya go lo.
0: Gunyar la dengra para bume yo la gidara biri wolwai
12: aba la ita gunni luago ligia la ora la niña gu Jesus lu luago are de guali la lira aba la fiña no luago Jesus hausun tila na luba ligia libia ma sein ile la dugbe Jesus dale la giri budu bai hude agie lu Galileo
3: San Juan capítulo 6
12: Larigi abalidi Jesus lo bua furugunduna le Galilea. Le meme ginye duna le giri bei Tiberias. Saraguhaya grigia afala ruti laduga. Harihi ni buri milagru le ladugu bei. Lau larei da guagu dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus lo agu haba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Daligia jarapali lue yuri esefunu. Le hafedu hurio. Da lariye be Jesus luago sarago hay la griga para biti aba lariye gulo Felipe
19: ale basan wagani haigi ni hon son gori ki ha
12: lariye go bali lira lur gula gabu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lali buga kabala la dig aba lariye go Felipe lu
14: ni bien san fiadil fein logo bon lu tafani honiwa murusu murusu hada sun griga ha
12: aba lariye go Andres aba ge hada ge discipulo Le lemole Simon Pedro no.
10: Ani haba irahia. Anu hiseng fein luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grigeha.
12: Aba ti lariña go Jesus.
19: Ani go ma hon song belu hanyoro.
12: Ye no havana seng mil ugonia bogudi hawe unia hama irahu. Keiti ye ye la sarago sagadi dina flasu ligia. Aba hanyoro. Abat lanugunu Jesus fein luha burugu lari gen lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nu hon lani disipulu aba hafani hanu disipulu gu hada sun pa nyumba ligie meme la diga hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba lania gu Jesus hon lani disipulu gu
19: abota humai sun le igre gu bay meferi dinu lamu gu ni kata
12: aba habuda hanu Aba habu chagudu du sufani la ulti fe fe le igre gubai tida ge seng fe dati le hari hi bali grige milagro le la dugbai Jesusu aba haniye ga
0: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
12: ke tira sub diru ni Jesusu lo agu buse hama halug ni la ere lo hadug ni uru me aba li di labu gua lo agu wo dale lagunya dubai Aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi na gutido aba ugune. aba hagume seru ahiro huolo achili nu kafara naumu buri galiti machili ti Jesus hamu aba lagume seru garabali afuro go here aba lero gadu dale awasi luara sengu o sisi kilometru lege hari helia bi Jesus tu agungune eibu gena lege bogudunu aba hanufu de dagu aba lani go home
20: manuhu de dahuma aule
12: aba ti heres biru ni lau gunda ni ti dau gune aba hachulu lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusungor laruga aba hari gari ge haire de be lo ba furugo logu nyu de hala buga disipulu go ti dau gune to nyimbo ani tugu ergu nyonye ani midin la Jesus ulhama suti dalgia aba ti abi go gune uburu ge tiveri esiluni do aba flasu yara falule nye lubai hei gonfei large le tengiru Jesus tuag dati hanihe begiri ya lagu uwala Jesus unyei nilani disipulu gu aba hadi nagutido ugone ipuritugu aba houdi kafar na umu alu hai hale la chile lubai lubafuru guduna aba hadari nu Jesus aba hanihe gulu
16: maestro ida buga sambi abi
12: aba lariye gu Jesus uhon
19: Inari hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledu halu hana. Mama ladiga kufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumuchaditi. Alu ha humayu egi nile lani na ibagari ma gumuchaditi. Lige egi nile lube niche guni hon aule lero guguri. Ladiga rur alibungi ugu chile ubafu no lo niche guni ibagari lige.
12: Aba tihaniya gulu.
0: Ida lubasa wadiga luo di laule lubei bebungi.
12: Aba laniya gu Jesusu hon.
19: De la busa rubo y bungio, luja fiero no hago aule luna habay.
12: Haría gatino.
11: Cabagui es seimi gallara barufu de won luja fiero buago. Cague cata y badigui. Oja mutumeja wagucha gofainto gilbo maná lida flas magairovati. Eitania gunilereno bungio, ogu dalmotia fainto cielo guineto.
12: Avalaría go Jesus home.
19: Ninaran hao. Lago mama la Moisés y chikubaron fein cielo que tu tuguya home. Nuguchi ichi gubaron fein cielo ge tu totima tima tu hum. Laduga fein to lichi gubungungi u. Tuga to arari lubon cielo ge ani rutu ge ibagari hon lila na ubo.
12: Aba di harinya gulu.
0: Rubo fein tu guye un sun anda.
12: Aba laniya gu Jesus hum.
19: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubu iti numon malama duguya lime. Le afinyo iti nuago mamagra bu duguya lime gine. Kaile nubay bay hum. Ugu ya mafinya tu lao song ariha humadi na la Songurigi halichi kubaya nugu chinu Nyubi iti anu Hati nyubi iti anu mo mabugu nubanya Mama niyabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda Niyabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina Lumeferi diru na niyaba hata ge halichi kubaya nu Lonsaraga darugu na niyelida ge owe nilida me lagumu hon uweyu Le labusa ya rubai leona habalina Lonsun laha nugu tina kesi li rau bungio Afin hagia nuago, lunga bagari hama le magumo chadite. Ani na sara guduba nya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
12: Aba hagume seru huriyo, agulu liha luago Jesus ladiga larinye gu luago ligie la feinto arari rimo sielu. Aba harinye gu.
10: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay, luago sielu ge la lararira.
12: Aba ti larinye gu Jesus hon.
19: Magulu luha humano wago. Sinyati liabi ni aba numo ahi mama lubai lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile furende hagia lumagie nyumbu itia numo. Mama hamuga tia luago anihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe lumage bungi yu. Auru ginyi arihei. Ninaru hau, luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana lida fulaso magaira wate ane lao son luwuyeri hilago wate. Gamalumon, anuha fein to arari rubon sielu gien mawe gu hamamu ga ha eigit nyatida gien. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien le eigit nyatida gien fein tuguya la bagari dubasun wadaan. Fain to lumbu nichigunu, nugu bugu anarigu.
20: nichu ku belunga yara bela habagari dun gurigia.
12: Abati heredenu huri odimure ha hamagwa abahariyago.
5: Ida lubasa leiga gudni le lugri guguana ruguon.
12: Lariaga Jesus hon.
20: Ninaran hau, lagu ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humi menita, ma bagari dubadun. Le egiti nugrugu, gura lei nita, ka bagari te lema kumuchaditi. Ani nasara gudubi lida gen oveni lida lagu moho veyu. Lugundu egini le timati nugubu, uni le timati nita. Le egiti nugrugu, gura lei nita, lida nyi abanuma, lida nuguya abaluma. Itra kei louna hanina uguchili vimati ani ka bagari nuguya lida gine. Itra meme gine le egiti nida gine, ka bagari bai nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houtin haguche ku feinto mana, lau sun luuyeri, ilaguotin. Le egiti tida gine feinto la bagari du balun sun da.
12: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri uto kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Sarago hai hada gen, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, arufu dahani le, abahani yegu.
2: Ere yegu te arufu dahani le, kaba sahara lu?
12: Abala subdiruni Jesusu luago, hagulu lehenla, luago kate ilige. Abala niyegu hon.
20: Chuke guago dalu mutun san lira, kaba hamuga funati Jesusu reda, ahana hamuga hariha au uguri garo wargati, amude ire nare gong sielu lemehe nyin lubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugrugu me begiti nikata, ani sombri kate le naringu benhon lani nasifiri luma ibagari, ananyahi wahina agen mafinyati.
12: Laduga, luma gen frumeti da, subudi lanya Jesusu, kata nya la mafinyamaya, luma kabala lukure, aba laniyago.
20: Ligen naringu benhon luago sinyala liabi ni aba numo ahin mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lun.
12: Luma gen da ligia, saragu hanya hada agen ha, Afala rubali Jesusu, aba higiru, aba maibu guhanya la luma. Aba tilania go Jesusu hon du su disipulu go.
20: Agi huguya, busentu gina hidi noye.
12: Aba londa bu Simon, lania go.
16: Kaba gia umo wodi, dimuri burile barinye go pay, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva, anisubudi wa muti, luago buguya la Kristu pay lelira ubungyu vivati.
12: Aba lariye go Jesusu hon.
20: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira ani aba hita agien lani mafia.
12: Da lariye go bali Jesusu lira. Luago in Judasi le lira Simon Iscariote. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hada agien dusu disipulu.
3: San Juan capítulo 7.
12: Lari Jesu katile. Aba ibu gaya Allah Yesus lobo gugalile. Mabu seru ti lere denu Judea laduga habu seru huri uhafaru hilagube. Kaiti jara falila aba lidage hafedu huri ule giri bay tufedu dibase. Aba haniya gu lamule nulu.
16: Mere dere vaya. Bay ba Judeo. Ariha hamamu ge ginye bani guhanye banya kati lebri badugube. Dan le busen la ba girigi ala subu diruni va. Madigin lumuti buri kate ramu da guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginyasun ubo.
12: Ni ibi ni lamuleno mafinya ti aluago. Abad lania go Jesusu hon.
20: Masirigi li dan lu nidi in Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guargi aura. Sinyati hiere gudu hon halani na ubo le. Anati au yere gutina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kate leha diga bai. Hei ba lida afedu, au midi badina kwento, machirigili nidani lu nidi.
12: Larige lania guni sun le hon, aba lerete nungalilea. Larige houdi lamulenu, lige lidi Jesusu lida afedu lige. Mafura aguru gulinya, kamaha muga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huriu lida afedu lige. Aba haniyago.
16: Hagei funasavu girile.
12: Sarago hanyati algu dahati aluago hada girige. Nyenye nwaniyago te aluago. Aba ala ugiri buiti lige. Hibiri aniyaga.
16: Mabui dunti. Eye halumuti yang girige.
12: Uwati niyaba adimu nehati funago luago. Latiga hanufu dihawai huri. Lamido unhali fedu lumagwa. digia lebelu no Jesus templo rugu aba lagu me seru arufuda aba tawir do hani ki huri aba hani yego
11: idalinya sala subu dinu be le saragu kate matuni haga ligi
12: aba lariego Jesus ho
20: le narugu da bai mama numagiyati numagiyati leuna habalin ahi ani hindu bai aba le ransa te lula dugu ni le la buseru bi bungiyo la subu di rubai ahi lumagiyati lubai bungiyo le narugu da bai lumo lagu la nani nungu na dimure le adimure habai lagu la ni lungu la dugu ni lon loiri ngu wanaru le alu habai weiri ngu ni lun leuna habalin lege ariya gubali inarune ani uati maricha ulida ma inarune lagu rulani moisesi lurdu hung lausun lira uati nia bahida ge uwara zuti luma lurdu ligia ka wagu habunse ra hafaru ne hilagu bai
12: abahariya gulu
11: ani hin sifiri uribati bida ka busembe lafaru ni bu hilagu bai
12: abalariya gu Jesus hon
20: lagu ri gama katele na dugu bilida luire mera gunita weire da hanigi sun huguya Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tiha gaburi huriyu le sei ni tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia aguma serubali I gaburi ligia, aguma serun lagucha gu lubaragi. Ligia lebu beileresi birun aba irahu sei ni tuagu laustarun ibi nilidan lueiru emeraguni. Ahin adiga hubali lira ibi nilidan lueiru emeraguni lueiru gahadura gu nulilurudu Moisesi. Kati wagu hagayinda numa luege narida wagdan aba uguguri dayaru gu beilidan lueiru emeraguni. Magusaraguta huma laule harihubai laula irije hagusaraguta
12: abati hagumaseru hada ge haga nobe Jerusalem aliguda ha hariye
10: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adimri hali gibuge guriri wo ani wati niya ba ariya guti nika talu lefna sa afie hama gumadi matelu agu guri lale Kristu bai Subudi tivon halie gela liadin le. Ahiti deme liadi Kristu, ibidia buinikaun halie gela liadi.
12: Da la gambo bali Jesus kate ile, da la rufu da hen lubai templu lugu, abalaniye gu lau umala liheriti.
20: Subudi humuti na lubaiti, subudi humai halie gela niabi, mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihila, ligie auna habalina, ani ibidia tihon. Au subudi numuti la daga lumage la niyabi ani ligia auna habalina.
12: Abebeti habuseru hadagrini. Uwati niyaba aguru tiluagu la daga machili jili la lidani. Saragu hanya afiru teluagu. Aba haniyegu.
16: Tamele liyabi Kristu. La daga bafunage amu milagru sigur la uugirile.
12: Aba hagamu ni fariseu gule haniyegu begirigia luagu Jesus. Hagia haa haputi bufatiku. Aba hona hasuda ago tempo lugu gelo hadar abad lariya go Jesus
20: murus lugu betane re der homaya aba menagir budun lumo le ona habalin halu habadin gama lumo madari habadin dadiga sinya billahi di lenye hi badina lubai
12: abati hagume seru huriyu algu dago hamo
14: halium bafuna sali di le sinya bay lubai nege wadairuni lebu gafuna sa hamo huriyu hagresia banya Kaminila la ularinya guwon halu habadun gama lumon madari hubadun la duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy
12: le lagumu howe yulida fedu ligia ligia di maweri gu lida tiwe ligia aba larana mu Jesusu aba lariya gu lau umala liherete
20: le magra buti nyubi lanomo gurala le afinya tinuago Lau iha batu na wima titita ge lanigi, keitania go nilereru bungi.
12: Lania go Jesus lau lira, luago, hala afiru te luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, mea bingili mea sifiri sandu la duga, magiri budungi lila Jesus laari gon sielo lido lueiri. Nyenye nuhada ge grigia, da le hagambu bali kata ile aba hania go.
6: Ah, inari ni luago aniha la profeta le meheluba iliabi.
12: Hariye gahibiri.
10: Aniha Kristu bai.
12: Hariye gahibiri.
16: Ida lubasa Galilea na baila Kristu. Tariya hare lerenu bungi luago la duga magu baila uruwe I Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
12: Abalwaiti hafari na gugrigia luigia Jesus. Nyenye nuyebe abuse rutia. Hadirini, uwati niyaba hadigiti. Aba hagiri bundu suda rago, hatani na templo harigon hamo fariseu guha habutu gufadri abahania guhon sudarago
14: kawagu manugu habali
12: abahania guhon sudarago
14: uwa gilini aba adimure hati keila dimure ha wukurile
12: abati harinya gu fariseu guhon
14: igira wagu da dogin hongo lule yedunu anihifunage aba hadage.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: ¿Qué tiene lo hago?